0: dan Sragen bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda dan Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo, FPKKS, menggelar sarasehan untuk membahas penyelesaian konflik sengketa tanah serta upaya pemberdayaan petani di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Kegiatan digelar di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen, Kamis 24 September 2026. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog dan jembatan komunikasi antara jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen dengan perwakilan masyarakat petani yang tergabung dalam FPKKS. Perwakilan FPKKS, Mbah Narji, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA karena telah memberikan kesempatan kepada warga masyarakat Sambirejo untuk bersama-sama membahas dan mencari penyelesaian atas permasalahan yang terjadi di wilayah Sambirejo. Mbah Narji menjelaskan, sebelumnya Bupati Sragen telah mengutus secara resmi Sekretaris Daerah Sragen beserta jajarannya untuk datang ke Sambirejo dan menerima serta menyampaikan aspirasi masyarakat. Menurutnya, seluruh aspirasi warga telah disampaikan kepada Sekda Sragen. Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, Bupati Sragen kemudian memberikan kesempatan kepada warga masyarakat Sambirejo untuk membicarakannya secara bersama-sama dengan harapan permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih karena Bupati Sragen masih memberikan ruang kepada masyarakat Sambirejo untuk bertemu dan berdialog secara langsung guna membahas berbagai aspirasi yang telah disampaikan. Pihaknya berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan jawaban dan langkah penyelesaian yang dapat memberikan kelegaan bagi masyarakat Sambirejo.
1: Wonten ing dan ingkang cerah menika kita sami saged makem panuhoni menapa kang dados dawuhipun Bapak Bupati bilih warga Sambirejo dinten menika supados suwan dipun ajak jagungan sesarengan. Mugi-mugi kanthi panyuwun manah kita sedaya indah kados injang menika, pikiran kula benjenengan mugi secerah kados cuaca wonten ing siang menika. Dinten Selasa kewingi Bapak Bupati sampun utusan secara resmi Bapak Sekda saha penderekipun rawuh dhateng Sambirejo. Sedaya aspirasinipun warga masyarakat sampun dipun aturaken, sampun wonten niat kepleng kula bilih dinten menika mboten estu sowan tapi melawat dhateng Sragen. Namung malah dinten menika bertepatan kaliyan dinten ingkang kula arah menika kula sak warga dipun timbali Pak Bupati dipun ajak jagongan sesarengan, sarapan sesarengan. Namung menika wujud bilih kula sak warga menika tasih dipun hargai, tasih dipun hormati. Menapa malih tasih dipun akeni bilih Pak Bupati kagungan warga ingkang wonten Sambirejo ingkang nembe wonten masalah menika dipun timbali mriki dipun ajak sesarengan. Upami budaya ngaten menika dipun lestarekaken wonten Kabupaten Sragen, kula kinten lan kula pitados Sragen badhe ayem tentrem gemah ripah loh jinawi kerta tata tura. Menawi wonten warga ingkang gadhahi masalah menika sekelompok tiyang gadhahi masalah nang dipuntimbali dipun ajak sesarengan jagongan dipun penggalih kanthi manah ing sumelah saestu kula pitados Sragen saged dipun wastani kabupaten ingkang badhatun toyibatun warupun kubur pejabatipun amanah rakyatipun taat kalian hukumipun kula pitados.
0: Sementara itu, Bupati Sragen menyampaikan aspirasi yang telah disampaikan oleh FPKKS, salah satunya berkaitan dengan perjuangan masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah. Selain itu, aspirasi masyarakat juga berkaitan dengan penebangan di area hak guna usaha HGU-PTP yang disebut telah berakhir sejak tahun 2025. Bupati Sragen menegaskan, pemerintah Kabupaten Sragen akan bersama-sama membantu perjuangan masyarakat Sambirejo dalam menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan. Sarasehan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi serta mencari solusi bersama terhadap permasalahan di Sambirejo dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat dan ketentuan yang berlaku.
2: Terkait dengan tiga hal tadi, terkait dengan perjuangan untuk mendapatkan hak tanah, tadi Mbah Narji menyebutkan untuk Pemda memperjuangkan aspirasi warga, yang kedua seluruh tanah diperjuangkan, yang ketiga untuk penebangan area HGU-PTP yang sudah habis sejak tahun 2025. Intinya pemerintah Kabupaten Sragen ini sesarengan kalian perjuangan panjenengan sedoyo.
0: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru PAUD TK non-ASN di Kabupaten Sragen. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian insentif atau tambahan kesejahteraan sebagai salah satu bentuk investasi untuk masa depan Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan, sejak Desember 2025, insentif bagi guru PAUD TK non-ASN di Kabupaten Sragen diberikan dengan jumlah yang bervariasi antara Rp300.000 hingga Rp600.000 per bulan berdasarkan masa kerja. Sementara, rincian insentif adalah untuk masa kerja 1 tahun sampai 5 tahun menerima Rp300.000, 6 tahun sampai 10 tahun Rp400.000, 11 tahun sampai 15 tahun Rp500.000, dan 16 tahun atau lebih Rp600.000. Pemberian insentif merupakan bagian dari upaya memberikan penghargaan atas pengabdian para guru sekaligus mendukung keberlanjutan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Sragen. Dukungan terhadap tenaga pendidik diharapkan dapat menjadi bagian dari investasi sumber daya manusia untuk masa depan Sragen.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen sangat mendukung segenap langkah, semua langkah untuk memastikan investasi kita adalah investasi terbaik untuk masa depan Kabupaten Sragen. Kalau di PAUD di Kabupaten Sragen mulai bulan Desember 2025 kemarin sudah memberi insentif untuk guru-guru PAUD sesuai dengan masa kerjanya. Yeah. Kalau yang sudah dapat sertifikasi tidak dapat insentif. Yeah. Yang belum sertifikasi yang dapat insentif sesuai masa kerja. Ada yang mendapatkan sini, Bu? Ada. Ada, alhamdulillah. Jadi itu ya sesuai masa kerjanya, kalau sampai dengan 5 tahun 300.000, betul ya, Bu ya? Di atas 5 tahun sampai 10 tahun 400.000, 10 sampai dengan 15 500.000, di atasnya 15 tahun 600.000 gitu.
0: Upaya mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur jalan terus dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA meninjau langsung progres pekerjaan di ruas jalan Provinsi Galeng Rampal serta ruas jalan Kabupaten Sledro Singgeut Kecamatan Gesi. Di ruas Galeng Rampal, penanganan jalan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di masing-masing titik. Sejumlah bagian jalan mendapat pelapisan ulang, sedangkan titik yang membutuhkan konstruksi lebih kuat ditangani menggunakan beton dengan ketebalan 30 cm. Pekerjaan tersebut berlangsung mulai 10 Juli hingga ditargetkan selesai 31 Desember 2026 dengan dukungan anggaran sekitar Rp6,09 miliar. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Sragen menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas perhatian dan dukungan terhadap perbaikan ruas jalan tersebut. Masyarakat juga diminta bersabar selama proses pengerjaan berlangsung, sehingga hasil pembangunan nantinya dapat memberikan manfaat dan ketahanan jalan dalam jangka panjang. Sementara itu, peninjauan dilanjutkan ke ruas Selendro Singgeut di Kecamatan Gesi yang memiliki panjang sekitar 2,6 km. Perbaikan ruas ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas jalan di wilayah Gesi. Pembenahan konektivitas tersebut sebelumnya juga telah dilakukan melalui pekerjaan pada ruas Gentong Selendro sepanjang sekitar 1,7 km. Dengan perbaikan yang dilakukan secara bertahap, pemerintah berharap konektivitas antar wilayah semakin lancar dan mendukung aktivitas masyarakat di Kabupaten Sragen.
4: Lombok Sigit dan Galeh Ngerampal. Nah, ini ruas jalan provinsi sudah diperbaiki, dicor. Ketebalannya 30 cm, luar biasa. Ini jalurnya sudah insya Allah akan segera baik. Dan jalur kabupaten yaitu Rombo Sigit juga akan kita perbaiki, akan kita bangun sehingga nanti ruas provinsi dicor, ruas kabupaten juga dicor sehingga masyarakat di sekitar sini bisa lebih nyaman di dalam menggunakan fasilitas jalan. Mohon sabar untuk proses yang sedang berjalan.
5: Di
4: kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Pak Gubernur Ahmad Lutfi yang sudah memprioritaskan pembangunan betonisasi Jalan Rampal Galeh.
5: Jalur Slendro Singgit ada pengecoran jalan. Mohon masyarakat yang sering menggunakan jalur ini bersabar, mohon pengertiannya. Pemakai jalur Slendro Singgit.
0: Keharmonisan keluarga menjadi salah satu fondasi utama terciptanya kesejahteraan psikologis, kebahagiaan, dan ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Ketua Unsur Pelaksana UPEL Dharma Wanita Persatuan DWP Kecamatan Sidoharjo, Nyonya Ning Dwi Cahyono menjelaskan, menjaga keharmonisan keluarga di tengah kesibukan istri dapat dilakukan dengan membangun komunikasi terbuka, saling menghargai, meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga, menyelesaikan perbedaan pendapat secara bijaksana, serta saling mendukung dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing. Ditambahkan, keluarga yang harmonis tidak hanya dibangun melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga melalui komunikasi, perhatian, dan dukungan antar anggota keluarga. Hubungan yang baik di dalam keluarga dapat menciptakan suasana yang nyaman, sehingga setiap anggota keluarga memiliki ruang untuk saling berbagi, memahami, dan memberikan dukungan ketika menghadapi berbagai tantangan. Keharmonisan keluarga bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan merupakan hasil dari kerjasama seluruh anggota keluarga dalam membangun hubungan yang penuh perhatian, pengertian, dan saling mendukung.
6: Istri sekarang atau perempuan dan wanita sekarang itu tidak hanya di rumah saja begitu ya. Ada yang bekerja, ada mungkin punya aktivitas lain di rumah begitu ya. Nah, ini bagaimana nih cara istri itu bisa menjaga keharmonisan keluarga di tengah kesibukan? Monggo silakan.
7: Dengan membangun komunikasi yang terbuka, saling menghargai, meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga, menyelesaikan perbedaan pendapat secara bijaksana, serta saling mendukung dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
8: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana, salam jumpa di Info Pagi dari 94,7 Buana Asri FM di kesempatan pagi hari ini ya. Bersama Sadu yang kali ini hadir untuk menemani suasana pagi Anda yang kali ini lagi disibukkan dengan aktivitasnya ya, yang sedang menjalankan aktivitas pagi hari ini. Nah, kita temani dan tentunya kita berharap semua terus semangat ya untuk menapaki hari-hari yang kita lalui ya. Dan Mitra Buana, tembang yang pertama membuka jumpa kita di pagi hari ini yang telah kita nikmati tadi ada dari tembang yang tersaji, di mana ada tembang koleksi yang telah kita hadirkan untuk tembang yang tersaji. Dan yang mana tadi untuk sebagai tembang pembuka yang telah kita hadirkan lagunya ya, Pasto, begitu indah. Baik, silakan untuk yang kali ini yang menyimak sajian ini, nah sembari aktivitas, nah Anda bisa menyimak tembang-tembang yang kita hadirkan sekali lagi, yang mudah-mudahan bisa lebih memberikan semangat untuk Mitra Buana. Mitra Buana, Kepala Madrasah dan Komite Madrasah Negeri se-Kabupaten Sragen mengikuti penerangan hukum bersama Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu 23 September 2026 kemarin ya. Kegiatan ini membahas berbagai risiko hukum dalam mengelola madrasah, mulai dari suap, gratifikasi, pungutan liar hingga pengelolaan dana komite. Dalam kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Arfan Triyono SH yang mengingatkan jajaran madrasah untuk mengenali titik-titik rawan terjadinya pelanggaran, diantaranya dalam proses PMBM, administrasi ujian, pengadaan bantuan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut ditegaskan pelayanan publik tidak boleh diberlakukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Setiap bentuk pemberian harus dicermati agar tidak menimbulkan persoalan hukum. Selain itu juga menekankan pentingnya transparansi dalam seluruh kegiatan kemadrasahan serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Menurutnya pencegahan pelanggaran bukan hanya menjadi tanggung jawab kepala madrasah, tetapi juga melibatkan komite, orang tua dan juga seluruh pihak yang terkait. Sementara itu Kepala Seksi Perdana Anang Syaki Kurniawan SHMH membahas mitigasi risiko hukum dalam pengelolaan komite madrasah. Ia mengingatkan pentingnya memahami perbedaan antara sumbangan dan pungutan. Kepala Kantor Kementerian Agama Sragen Fakhrul Rahman berharap penerangan hukum tersebut tidak berhenti pada kegiatan semata. Pemahaman yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas, pelayanan serta pengambilan kebijakan di lingkungan madrasah sesuai aturan yang berlaku.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Enggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, gak perlu ribet lagi loh.
0: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
0: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
1: Gampang kok, syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
0: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
0: Wah! Ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Mitra Buana, kita kembali lanjut lagi di Info Pagi. Mitra Buana, pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen merespon aspirasi yang disampaikan para petani Sambirejo terkait sengketa agraria. Setidaknya ada 3 persoalan yang mendapat respon dari Bupati Sragen Sigit Pamungkas untuk segera ditindaklanjuti agar sengketa agraria di Sambirejo dapat segera diselesaikan. Bupati Sragen Sigit Pamungkas saat bertemu dengan 100-an petani Sambirejo pada hari Kamis, September 24 September 2006 kemarin, dan mengungkapkan hari tani lahir karena adanya Undang-Undang Pokok Agraria UUPA 1960, sehingga sampai tahun ini sudah 66 tahun UUPA tersebut jelas dia dilanjutkan dengan adanya Undang-Undang Reforma Agraria yang disahkan baru-baru ini. Bupati mengakui sudah mendapatkan data tentang Undang-Undang Reforma Agraria yang sudah disahkan dan dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan sengketa agraria Sambirejo. Sigit mengetahui para petani Sambirejo berjuang untuk mendapatkan tanah. Dia melihat ada 3 hal yang menjadi aspirasi warga Sambirejo, yaitu berkaitan dengan dukungan Pemkab Sragen atas aspirasi tersebut, persoalan tanah, serta penebangan pohon di area hak guna usaha HGU yang sudah habis. Dan juga dia menjelaskan langkah Pemkab Sragen dalam memperjuangkan hak tanah warga Sambirejo dilakukan dengan pembentukan gugus tugas reforma agraria Gatra. Dia menjelaskan Gatra sudah bersurat kepada Gubernur Jawa Tengah pada 24 Desember 2025 lalu, dan selain itu Bupati menyampaikan Pemkab Sragen juga sudah berkomunikasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Jawa Tengah dan berkirim surat pada Januari 2026 supaya ada percepatan distribusi tanah.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
2: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkap.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

Bagaimana musim kemarau panjang kembali berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Sragen, khususnya kawasan Utara Bengawan. Melihat kondisi tersebut, pemerintah Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen bersama jajaran lintas sektor dan Forkopimda turut bergerak membantu warga yang berdampak kekeringan. Aksi kepedulian tersebut merupakan inisial Camat Karangmalang setelah sebelumnya dilakukan rapat koordinasi bersama Musbika. Dukungan juga datang dari berbagai unsur lintas sektor, di antaranya KUA, Puskesmas, Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan, serta paguyuban kepala desa dan perangkat desa di wilayah Kecamatan Karangmalang. Sekcam Karangmalang Okta Andrianto mengatakan hasil koordinasi tersebut menyepakati penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat di wilayah Utara Bengawan yang mengalami kekeringan. Sebanyak 15 tangki air bersih untuk sementara didistribusikan ke 3 kecamatan yang terdampak cukup parah, yakni Kecamatan Jenar, Gesi, dan Tangen. Dijelaskan bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih serta selama musim kemarau. Sementara itu, kondisi ketersediaan air di wilayah Kecamatan Karangmalang hingga kini masih relatif aman. Meskipun terjadi penurunan debit air akibat kemarau, kebutuhan domestik dan rumah tangga masyarakat masih dapat terpenuhi. Disebutkan bahwa hingga saat ini belum terdapat laporan konflik antara kebutuhan air rumah tangga dengan kebutuhan pertanian menggunakan sumber sibel. Pemerintah Kecamatan terus memantau kondisi ketersediaan air agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Selamat pagi Mitra Buana, salam jumpa di Buana Putri Fresh and Healthy dari 94,7 Lembaga Penyiaran Publik Buana Sri Sragen di pagi hari ini Jumat 25 September 2026 bersama saya Dwi yang hadir untuk menemani suasana pagi Anda. Di Buana Putri kali ini kita sajikan tentang efek suhu ekstrim bagi kesehatan yang bisa memicu heart stroke dan juga gagal ginjal. Mitra Buana, gelombang panas yang

menyelimuti Solo Raya dalam beberapa pekan terakhir bukan sekedar membuat warga gerah. Di balik suhu udara yang mencapai 37 hingga 40 derajat Celcius, ancaman serius terhadap kesehatan mengintai. Mulai dari dehidrasi, gangguan ginjal hingga heat stroke yang dapat berujung fatal. Sebelum kita bahas lengkapnya mengenai efek suhu ekstrim bagi kesehatan bisa picu heat stroke dan juga gagal ginjal di Buana Putri Fresh and Healthy, kita simak dulu tembang pembuka pagi hari ini dari Krisa, Andai Aku Bisa.

Mitra Buana, kita kembali lanjut lagi di gelaran kali ini masih di Buana Putri, masih bersama satu yang masih sia menemani Mitra Buana semuanya. Baiklah Mitra Buana, untuk kita membahas ya tentang efek suhu ekstrim bagi kesehatan yang bisa memicu heart stroke dan juga gagal ginjal. Seperti yang kita sampaikan di awal bahwa salah satu penyakit yang bisa terjadi akibat cuaca terlalu panas yaitu heart stroke, walau sering disepelekan, namun kondisi ini dapat membahayakan kesehatan kita, bahkan bisa sampai mengancam jiwa. Lalu seperti apa penanganan yang tepat untuk mengatasi hal ini? Mari kita simak rincian singkat yang kami ulas berikut ini. Heart stroke adalah kondisi kesehatan yang sangat serius berkaitan dengan kondisi suhu tubuh. Kondisi ini terjadi pada cuaca yang sangat panas, sementara tubuh tidak mampu mengontrol temperatur secara normal. Akibatnya, suhu tubuh meningkat drastis karena tidak mampu menurunkan suhu tubuh hingga ke titik normal. Suhu tubuh penderita heat stroke dapat mencapai 40 derajat Celcius dengan puncaknya berada di 1-15 menit. Bila tidak segera mendapatkan perawatan, maka dapat mengakibatkan cacat permanen bahkan kematian. Lalu, faktor apa yang menyebabkan heat stroke? Ada terdapat beberapa faktor, ya. Faktor utama yang menyebabkan risiko seseorang terkena heat stroke semakin tinggi diantaranya yaitu lingkungan. Nah, kondisi paparan sinar matahari dalam waktu yang lama rentan mengakibatkan heat stroke. Kemudian juga kondisi kesehatan. Seseorang dengan penyakit seperti ginjal, pernapasan, jantung, atau pada wanita hamil lebih rentan terkena penyakit ini. Kemudian usia. Kondisi ini sering terjadi pada anak-anak kecil maupun usia tua di atas 50 tahun. Kemudian penggunaan obat. Jenis obat-obatan tertentu lainnya obat diuretik, anticholinergic hingga beta blocker berperan dalam meningkatkan risiko terkena kondisi ini. Nah, baik mitra, beberapa faktor yang menyebabkan risiko seorang terkena heart stroke sudah saya hadirkan di sesi kali ini. Dan informasi selanjutnya akan kita bahas sesaat lagi, yang pasti tetap bersama di Buana Putri, Fresh and Healthy.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
3: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karang Duo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Buana Putri. Buana Putri.
1: Mitra Buana, kita lanjut lagi masih di Buana Putri dan tentunya masih membahas tentang efek suhu ekstrim bagi kesehatan yang bisa memicu heat stroke dan gagal ginjal. Pada kondisi normal, tubuh kita punya sistem yang kompleks untuk mempertahankan suhunya. Bagian yang berperan akan hal ini yaitu hipotalamus yang akan mengatur suhu tubuh sekitar 30 derajat Celsius atau 37 derajat Celsius ya. Saat terjadi peningkatan suhu tubuh, maka akan memicu keringat dan peningkatan aliran darah dalam kulit yang menyebabkan sinkop panas. Bila kondisi panas terus berlanjut, maka akan terjadi ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh akibat hilangnya garam dan juga air. Hal ini akan menyebabkan seseorang berpotensi terkena heat stroke. Terlebih bila terjadi penurunan aliran darah, maka akan ada banyak organ tubuh yang mengalami kegagalan. Mengutip dari laman situs National Institute of Occupational Safety and Health, gejala dari heart stroke yang kerap terjadi pada kebanyakan orang meliputi kebingungan mental, suhu tubuh yang sangat tinggi, berkeringat dengan jumlah banyak, kulit kering dan panas, berkurang atau hilang kesadaran atau koma, bicara yang tidak jelas atau cadel, dan juga kejang-kejang. Pada tahap pemeriksaan, dokter akan menanyakan apakah ada tentang riwayat terkena serangan panas, termasuk kondisi lingkungan yang memungkinkan terjadinya kondisi ini. Beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan meliputi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan fisik yang kerap dokter lakukan yaitu cek terkena darah, cek suhu tubuh, cek nadi, hingga mengecekkan apakah ada penurunan kesadaran atau tidak. Lalu untuk pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan penunjang meliputi cek darah lengkap, cek fungsi ginjal, tes elektrolit tubuh, tes fungsi hati, analisis gas darah, cek rhabdomyolisis, cek urin dan tinja, EKG, elektrokardiogram, dan CT scan. Nah, Mitra Buana, beberapa gejala dan diagnosis heart stroke telah saya hadirkan di sesi kali ini. Jangan sampai bergeser, Mitra Buana. Nanti saya Dwi akan kembali hadir untuk Anda sesaat lagi. Dan sebelumnya kita simak dulu untuk tembang yang berikut ini.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Enggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan gak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok, syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disduk Capil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Mitra Buana, kita kembali lanjut lagi di Buana Putri, masih menyajikan tema mengenai hal yang bisa memicu head stroke ya, heart stroke dan juga gagal ginjal. Mitra Buana, heart stroke ini memang kondisi yang terjadi ketika tubuh mengalami suhu yang sangat panas ya. Ya, karena akibat paparan sinar matahari yang terlalu lama atau aktivitas yang menyebabkan peningkatan suhu tubuh. Kondisi ini memang rentan terjadi saat cuaca yang kayak gini yang dirasakan ya, cuaca sedang panas atau berada di musim panas. Dan kondisi ini memang tidak boleh disepelekan, karena jika tidak segera mendapatkan, ini dapat mengalami terkena pengidap head stroke, ini dapat mengalami gangguan otak ya, jantung, ginjal hingga otot. Bahkan head stroke dapat menyebabkan komplikasi yang sangat buruk ya, hingga kematian. Nah, untuk mencegahnya, nah ini harus bisa melakukan hal-hal yang mungkin bermanfaat, antaranya adalah pengobatan dan perawatan. Pada lingkungan dengan kondisi cuaca panas dan suhu yang panas, kita bisa mencegah heart stroke dengan berada di ruangan yang sejuk dan yang dingin. Bisa jadi di ruangan menggunakan kipas angin, kemudian juga mengurangi aktivitas hingga mandi atau berendam dengan air dingin menjadi hal lain yang bisa dilakukan untuk mencegah heart stroke. Bukan itu saja, memenuhi kebutuhan cairan tubuh pada cuaca panas menjadi cara mencegah heart stroke yang bisa kamu lakukan. Tidak ada salahnya untuk mencoba mengkonsumsi air putih suhu ruang atau dingin ya, untuk mencegah heart stroke. Dan selain itu juga bisa menggunakan pakaian yang nyaman dan longgar. Ini bisa dilakukan sebagai tindakan pencegahan heart stroke di cuaca yang panas. Jangan lupa untuk memperhatikan lansia, anak-anak atau orang-orang yang sedang sakit. Ketika cuaca ini sangat panas, pastikan mereka dalam kondisi baik untuk mencegah kondisi gangguan kesehatan.

Dan Mitra Buana, nah untuk berikutnya kita nanti lanjut lagi ya. Dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri, masih di Buana Putri, masih bersama saya Dwi yang masih siap menemani hingga nanti kelar pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Mitra Buana kembali lagi dalam acara Buana Putri Fresh and Healthy dari 94,7 MHz Buana Sri FM mengenai efek suhu ekstrim bagi kesehatan yang bisa memicu heart stroke dan gagal ginjal. Cuaca panas ekstrim tidak boleh dianggap sekedar musim kemarau biasa. Ancaman paling awal yang harus diwaspadai adalah dehidrasi. Tubuh kehilangan cairan lebih cepat dibandingkan asupan yang masuk. Jika berlangsung terus-menerus, organ vital seperti ginjal akan bekerja lebih berat dan berpotensi mengalami gangguan fungsi. Banyak orang baru menyadari dirinya mengalami dehidrasi saat terasa haus muncul. Padahal, tubuh biasanya telah memberikan sejumlah sinyal lebih awal. Misalkan mulut kering, kemudian pusing, kram otot, juga tubuh terasa lemas. Hingga perubahan warna urin ya menjadi kuning pekat merupakan tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Bahkan ketika elastisitas kulit mulai berkurang dan tampak berkurut saat dijepit, kondisi dehidrasi bisa jadi sudah memasuki tahap yang lebih serius. Ya, Putra Buana, demikian informasi tentang efek suhu ekstrim bagi kesehatan yang bisa memicu heart stroke dan juga gagal ginjal. Cuaca panas yang berlebihan tidak boleh dianggap sepele karena dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heart stroke hingga gangguan fungsi ginjal. Jadi jangan lupa, cukupi kebutuhan cairan, gunakan pakaian yang nyaman, batasi aktivitas di bawah terik matahari, dan segera beristirahat jika tubuh mulai terasa lemas, pusing, atau terlalu panas. Demikian Buana Putri kali ini, Fresh and Healthy dengan tema efek suhu ekstrim bagi kesehatan yang bisa memicu heart stroke dan gagal ginjal, yang kita ambil sumber dari Radar Solo jawapos.com. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan kenali tanda-tanda tubuh saat menghadapi cuaca ekstrim, karena mencegah selalu lebih baik daripada terlambat menangani. Tetap sehat, tetap aktif. Sampai berjumpa kembali di Buana Putri edisi selanjutnya. Selamat pagi dan salam yo greng.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
2: Selamat pagi Mitra Buana, masih bersama Anda Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Dan untuk selanjutnya segera bisa Anda ikuti bersama Mimbar Agama Islam. Dan kali ini bersama Ibu Lisma Isyaroh yang pagi ini akan menyajikan tema kiat-kiat menjaga ketenangan hati. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, hidayah, karunia serta inayah yang diberikan kepada kita semua sehingga kita masih bisa bersama-sama bersilaturahmi dalam acara Mimbar Agama Islam Radio Buana Asri Sragen pada kesempatan pagi hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan semoga kita kelak mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Pendengar Radio Buana Asri Sragen yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini dalam acara Mimbar Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, saya akan menyampaikan sedikit tentang kiat-kiat untuk menjaga ketenangan hati sehingga terhindar atau jauh dari perasaan cemas, perasaan galau, perasaan gundah gulana. Hadirin pendengar Radio Buana Asri Sragen yang berbahagia, Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi beserta dengan pasangannya. Allah menciptakan apapun itu sesuai selalu dengan pasangannya, selalu dengan lawannya. Termasuk juga perasaan hati kita gitu ya. Ada kalanya kita merasa senang, ada kalanya kita merasa sedih. Ada rasa bahagia, ada rasa marah, ada rasa takut, dan lawannya adalah ada rasa berani. Cemas atau galau, gundah gulana itu merupakan lawan atau merupakan pasangan dari rasa tenang. Bagaimana agar hati kita selalu diliputi rasa tenang, tentram, sehingga kita jauh dari perasaan cemas, perasaan sedih yang berlebihan. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Jadi kata Allah, untuk menciptakan hati yang selalu tenang, untuk menciptakan hati yang selalu tentram, menjaga ketenangan hati, jauh dari rasa kecemasan yang berlebihan, adalah dengan berzikir kepada Allah, adalah dengan cara ingat kepada Allah, zikrullah. Lalu bagaimana? Bagaimana langkah-langkahnya atau bagaimana cara berzikir kepada Allah agar kita bisa selalu menjaga ketentraman dalam jiwa kita? Karena perasaan cemas, perasaan takut, perasaan galau itu adanya adalah di dalam hati. Kemudian dari hati yang cemas akan melahirkan pikiran yang cemas, pikiran yang sedih, pikiran yang galau, seperti itu. Langkah-langkah apa yang bisa kita kerjakan untuk menjaga ketenangan?

tangan hati kita. Yang pertama adalah dalam surat An-Nisa ayat 103, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha. Apabila sudah selesai dalam melaksanakan sholat, apabila sudah sempurna sholatnya, maka berzikirlah kepada Allah. Dengan cara banyak-banyak kita mengucapkan kalimat thayyibah. Zikir yang pertama kali diucapkan setelah kita selesai sholat, setelah kita assalamualaikum adalah astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dengan kita beristighfar kepada Allah, kita baca istighfar. Baik itu istighfar yang pendek, baik itu istighfar yang panjang, karena ada istighfar yang pendek astaghfirullahaladzim, ada istighfar yang panjang yang sayyidul istighfar itu Allahumma anta robbi dan selanjutnya, kemudian sampai selesai, kemudian ada istighfar yang dilanjutkan dengan doa Allahumma anta salam wa minka salam sampai selesai. Silahkan bisa dipilih istighfar yang panjang, bisa dipilih istighfar yang pendek. Tetapi ketika membacanya, ketika mengucapkannya, jangan hanya di lisan, tapi resapi, masukkan ke dalam hati kita sehingga ada perubahan dalam hati kita yang awalnya merasa cemas, yang awalnya merasa galau, gundah gulana, bisa menjadi tenang. Kemudian apabila dengan beristighfar, dengan kita mengucapkan kalimat thayyibah, belum hilang rasa sedih kita, belum hilang rasa galau yang ada dalam hati kita, langkah yang selanjutnya bisa kita lakukan adalah ambil air wudu, kemudian kita baca mushaf Al-Quran. Karena firman Allah dalam surat Al-Hijr, bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya kamilah yang sudah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Di sini inna nahnu nazzalna dzikra, Al-Quran salah satu fungsinya, salah satu tujuan Allah menurunkan Al-Quran adalah untuk menjadi zikrullah. Dengan zikrullah akan memberikan ketenangan kepada hati dan jiwa bagi yang membacanya. Bagi apabila dibacakan ayat Al-Quran, bagi yang mendengarkan dan bagi yang membacanya akan merasakan ketenangan hati. Apa yang akan terjadi ketika ayat-ayat suci Al-Qur'an dibacakan? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatihi zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah kuat imannya. Pendengar Radio Buana Asri Sragen yang berbahagia, Al-Quran merupakan zikrullah. Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran merupakan salah satu sarana yang bisa kita baca, yang bisa kita gunakan untuk menjaga ketenangan hati kita. Dengan kita membaca Al-Quran, kita akan selalu ingat kepada Allah, ingat kepada firman-firman Allah. Saat membaca Al-Quran, seakan-akan rasakan bahwa ayat yang kita baca itu adalah diturunkan untuk kita. Ketika hati kita sedih, cemas, tidak cukup dengan membaca kalimat thayyibah, tidak cukup dengan beristighfar saja, maka segeralah ambil wudu, segeralah berwudu, kemudian ambil mushaf dan baca. Apabila kita paham, bisa membaca Al-Quran dipilih sesuai dengan yang kita butuhkan, sesuai dengan perasaan hati kita. Kita bisa pilih bacaan surat apa yang mau kita baca, yang itu bisa menggambarkan kegalauan perasaan yang sedang kita rasakan. Kita baca, kita resapi, seolah-olah Al-Quran itu, ayat yang kita baca itu adalah ayat yang memang diturunkan untuk kita. Mohon maaf apabila misalnya kita sedang dalam kondisi yang sangat terpuruk, kita dijauhi oleh orang-orang di sekitar kita difitnah, kita dituduh, kita dipojokkan, kita berada dalam suatu posisi yang benar-benar sedang tidak baik, kita berada pada posisi yang sedang serendah-rendahnya, maka bacalah ayat dalam surat Ad-Duha, Wad-Duha, Walaili Idha Saja, Ma Wada'aka Rabbuka Wa Ma Qala. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Ketika kita baca ayat ini dengan perasaan yang penuh kita resapi, kita masukkan ke dalam hati kita, maka kita akan merasakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah tidak pernah membenci kita, Allah selalu ada, selalu hadir dalam setiap nafas, dalam setiap langkah kehidupan kita. Kemudian apabila masih ada rasa lagi cemas, tidak cukup dengan membaca Al-Quran, tidak cukup dengan beristighfar, langkah yang kita ambil selanjutnya adalah sholat. Zikrullah
mengingat Allah dengan melaksanakan sholat. Ambil air wudhu, menghadap kiblat, kita laksanakan sholat. Sholat apa? Sholat sesuai dengan waktunya. Ketika itu waktunya sholat duha misalnya, kita lakukan sholat duha. Ketika itu waktunya sholat duhur, kita lakukan sholat duhur. Tapi ketika tidak ada waktu, sholat tidak bertepatan dengan waktu sholat, kok hati kita sedang merasa kacau, kita sholat wudhu. Sholat mutlak namanya, sholat sunnah. Kita ambil air wudhu, kita sholat. Ketika sholat itu adalah semua dari takbiratul ihram sampai salam adalah bacaan doa di situ, adalah zikrullah di situ. Pada waktu sholat dari mulai salam dari rokaat pertama kedua, ketika kita sedang bersujud, maka di situ tumpahkanlah segala perasaan hati kita, tumpahkanlah segala kegalauan hati kita sampai kita menangis, sampai kita mengeluarkan air mata ketika kita sedang bersujud. Berlama-lamalah ketika bersujud. Kenapa? Karena pada waktu sujud itulah posisi terdekat antara hamba dengan Tuhannya. Mendengar yang budiman, ketika kita bersujud, ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita sujud dalam sholat, tumpahkan segala kegalauan yang ada dalam hati kita, tumpahkan segala kesedihan yang ada dalam hati kita, sampaikan, mintalah kepada Allah, mintalah dengan segenap hati, mintalah dengan segenap jiwa kita. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami. Karena dalam sholat itulah terkumpul semua bacaan zikrullah. Di situ ada istighfar, di situ ada subhanallah, ada la ilaha illallah, ada Allahu Akbar. Kita baca semuanya dalam pelaksanaan ibadah sholat. Jadi ketika sholat itu berlama-lama kan ketika kita bersujud, karena waktu sujud itu adalah waktu di mana posisi seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya. Sujud tidak harus sujud terakhir, di semua sujud sholat, maka perbanyaklah doa di situ. Tumpahkan segala kegalauan, tumpahkan segala kecemasan yang ada dalam hati kita ketika kita bersujud, kita menghadap kepada Allah dalam sholat. Hadirin pendengar Radio Buana Asri Sragen yang berbahagia, dalam ayat pertama yang sudah saya bacakan tadi, ala bidzikrillahi tatmainul qulub, ada kata ala di situ, merupakan bentuk dari penegasan. Jadi ketika kita melakukan segala hal, ketika kita melakukan segala sesuatu, kita berzikrullah, kita ingat kepada Allah, itu kita lakukan dengan segenap hati dan jiwa kita, kita lakukan dengan segenap keyakinan kita, bukan hanya di lisan saja, tetapi resapi, masukkan ke dalam hati kita, ajak seluruh yang ada dalam tubuh kita, ajak seluruh organ yang ada dalam diri kita, baik itu hati, jantung, paru-paru, darah, sehingga kalimat-kalimat zikrullah itu masuk mengalir dalam aliran darah kita yang menjadikan hati kita yang awalnya itu cemas, hati kita itu awalnya galau, gundah gulana, bisa berubah menjadi tenang. Itu adalah kiat-kiat atau itu adalah cara-cara langkah yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan kecemasan yang berlebihan dalam diri kita. Kalau masih lagi belum, baca surat Alam Nasroh. Di situ ayat dua ayat terakhir, inna ma'al usri yusro, fa inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan, bersama dengan kesusahan ada kemudahan. Jadi Alam Nasroh, inna ma'al usri yusro itu gambarnya begini, tenang, pasti selesai, pasti ada jalan. Tidak mungkin Allah itu memberikan ujian, memberikan cobaan kepada hambanya di luar kemampuannya, tidak mungkin. Jadi ketika Allah memberikan segala sesuatu, masalah, ketika Allah memberikan ujian kepada dalam hidup kita, Allah sudah menyertakan solusi di dalamnya. Jadi kita, tugas kita sebagai makhluk adalah selalu senantiasa berzikrullah, selalu menghadirkan Allah dalam seluruh jiwa kita, menghadirkan Allah dalam seluruh hal apapun yang kita kerjakan, sehingga hati kita jauh dari yang namanya kecemasan, jauh dari yang namanya galau, gundah, gulana, sehingga hati kita bisa selalu merasa tenang, tentram dengan berzikir kepada Allah.
pendengar Radio Benang Asih Sragen yang dirahmati oleh Allah, kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga itu menjadi pengingat bagi saya sendiri dan bagi pendengar semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ne bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
5: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
4: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
5: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
4: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
5: Terus, aktivasinya gimana?
4: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
5: Wah, ternyata gampang banget.
4: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
2: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
1: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
2: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
1: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
2: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
1: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
0: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
3: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
5: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong. Buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
6: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
7: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
6: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
7: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
6: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
7: Terus, aktivasinya gimana?
6: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
7: Wah, ternyata gampang banget.
6: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Memang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelele of Java Mem.
1: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: Ingkang salajipun samangke ingkang badhe kepareng ngenten sebelah malih lumantar SMS WA nggih. Lan samangke sadaripun katraken lelangan gerejokan sewu samangke kita mirengaken rumiyin nggih ingkang setunggal menika.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setiap sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setiap sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: Permiarso, kita sama nataraken lelangan nggih. Tatu kalajengaken ugi sumanding ingkang sampun kapiarso. Ingkang salah sipun mangke wonten katresnan sejati ingkang badhe katraken, lan saderengipun katraken menika monggo ingkang mangke badhe parangkonten malih badhe ngersakaken lelangan. Lumantar SMS via 082-1339-5097. Lumantar telepon 0271-8907-99. Katakan sugeng siang Bu Ana Sri Seragen. Oke, sugeng siang ye. Oh ye, saya.
1: Alhamdulillah.
0: Ye, Mas Andri ye.
1: Lakon Kuyang Semarang sing versi lawas.
0: Kuyang Semarang. Oh, Kuyang Semarang. Kuyang
1: Semarang.
0: Oh ye.
1: Salam-salam Rian,
0: gue. Oke, monggo, kakem sinten Mas Andri.
1: Kakem, karo singkang kang wonten kuyo lali.
0: Iya.
1: Ah, sehat sama Oki penembar.
0: Iya.
1: Oki Mbak Laras Sati yang kang kang wonten pimpinan.
0: Iya.
1: Sehat, sukses. Oki lancar usaha tempe dengan info.
0: Nah, iya.
1: Mbak Sati ini, Mbak Farinha, Mbak Gipsya, Mbak Lisa Ningsi.
0: Iya.
1: Mbak Putri, Mbak Siti.
0: Iya.
1: Sampai anak istri-istrinya,
0: yes.
1: Bunda Nino, Bunda Yasman, Bunda Swati, Bunda
0: Lakyati,
1: Bunda yes. Margareta, Joyo Bunda-Bunda tanpa terkecuali dari Asante.
0: Oh iya, yeah, komplit nih.
1: Bunda Buat, Pak RT Nunggu, yes. Pak Yomasing, Mbak Pono, Mbak Saterno, Mas Is, Mas Gis, Mas
0: Jelmas.
1: Mas
0: Gendro,
1: Ugi
0: Sedoyo Pawon
1: tanpa terkecuali Mas.
0: Oh yes,
1: saya nggak mengundang. Ugi Sinarang
0: Sehat, amin. Yeah.
1: Mangke tabu kali mulai sinten Mas Dwi.
0: Tabu kali Mas. Coba mangke pun menawi Mbak Ipa mau dan mangke.
1: Oke, maturnuwun Mas Dwi.
0: Oke, maturnuwun. Iya. Yo, kerek maturnuwun niko kak Mas Andri Setiawan ye. Kalau singakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi menika saking Mbak Ani kemu hadir. Absen nyuwun sekalipun negara angin. Salamipun kagem sedaya ingkang sampun single-single. Salam balik kagem Bunda Ngatmi, Bunda Kini, Bunda Surati, Bunda Nino, kagem Bunda Meme, Bunda Gayatri, ugi sugeng siang kagem Bunda Lis, Bunda Rus, Bunda Ismi, Bunda Lasmiati, Bunda Esti, Bu Sren, Bu Eni Sroto, Bu Darmono, Mbak WR, Mbak Martini, lalu kita ke Mas Is, juga Mbak Yuni, Mas Andre, lalu kita ke Mbah Timbul, Mas Diat, Mas Brahma, Mas Yudian Jasmara, Pak RT, Pak Yon, Pak Pono, Cak Roto, Mas Roni, kita ke Mas Is, Mama Aspa, kita ke Mohon Sukeng Siang, Sukeng Widang Atakan, Campur Sari, kita ke Menggang Siang, Matur Semua, Jelangan Ipon, Yok Gereng, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, ini lagi ke Mbak Ani. Untuk kembali sekali pun ini ngampun kersakan mangai wonten negara angin makatan. Semoga sama kita pada kata terakhir rumian langen dengan pada kapiarsa tapi sun mangai wonten kater senan sejati kalau singakan lagi koyang Semarang kita terakan semoga sugeng midang katakan menghatur lelangan di pulau.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah. Cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang. Sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi, pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya, Bill. Kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok. DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banknya orang Jawa Tengah.
4: Lelangen campur sari. Seragen asriku.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Java Mem. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Pemirsa, hamba ucap semantan hadir pasukatan serakan nasir ke lumantar buah nasri serakan perpanggian wadani tintan Jumat selangkung September 2026 ya. Kalau hebu menikur sama kita tuh tinggal nyun pamit. Matunuh nawit kau gatasan panjinan seusung siang sikum pisahan. Rayu ingkang sami pinanggih nuwun yuk gereng.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Jo.
4: Eh, kamu, Bill.
3: Mukanya serius amat.
4: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
3: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia, bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
4: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
3: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah. Cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
4: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
3: Tenang. Sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi, pakai DPLK Setia aja.
4: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya, Bill. Kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
3: Bisa kok. DPLK Setia.
1: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Mem.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Okay, Mitra Buana, selamat siang untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih Hatin Sardi bisa menjumpa Anda kembali ya di Simpodi Kenangan untuk kesempatan siang hari ini yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Okay, Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan siang hari ini? Harapan Atin Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tak kurang suatu apapun, yang pasti sekarang masih stay tune di sini untuk menikmati tebang-tebang lawas, tebang-tebang nostalgia yang mungkin menjadi kenangan dalam kehidupan Anda. Baik Mitra Buana, untuk Anda yang ingin beratensi di sini ya, mungkin suka banget nih dengan tebang-tebang lawas atau tebang-tebang nostalgia. Masih hati buka di line telepon nih di 0271-890-799 atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya, tetap di 082-133-950-947. Okay, Mitra Buana, kali ini ada satu tembang dari Angel Puff dengan Pernahkah Dulu ya. Bisa Anda simak dulu, tetap di Simpodi Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik, diantaranya 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

Okay, Mitra Buana, sementara 35 menit lepas dari pukul 12. Yang pasti masih di Sipo di Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, Mitra Buana, untuk Anda yang sudah berkirim WhatsApp nih, bakal Atin buka dulu, ada siapa nih ya? Oh, ada mamanya Aswa ternyata. Oke, selamat siang untuk mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion ini ya, yang kali ini sudah berkirim WhatsApp nih. Buana Asri Sragen, selamat siang Mbak Ayu Syanti, Simponi Kenangan. Lagunya Aku Nanti Jangan Pisahkan ya, dari Nia Zulkarnain. Oke deh, dan lagunya ini dikirim buat Pak Mul yang ada di Mojosongo. Semoga baik-baik aja. Dan untuk semua pendengar setia Radio Buana Asri, Mbak Ayu Atin, selamat tugas, tetap semangat sampai jam biru katanya. Sampai jam 5 saja ini mamanya Aswa. Dan makasih Mbak Ayu Syanti. Oke deh, terima kasih juga ini untuk mamanya Aswa. Juga terima kasih buat somethingnya tadi pagi. Oke, terima kasih sekali lagi ya untuk mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion ini, yang sudah beratensi juga di sini ya. Oke, untuk Mitra Buana yang lain silakan, yang mau beratensi di sini masih Atin buka di line telepon, pastinya di 0271 890 799, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS di 082 1339 50 947. Oke, selamat siang juga untuk bapaknya Mita, untuk Pak Temimbo, kemudian Mas Diat, Pak Jasmino, kalau mungkin sudah pada bersantai, Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, kemudian juga untuk bunda-bundaku semua ya, ada Bunda Gun yang cantik yang ada di Bongko, kemudian juga untuk Bunda Nuni di Mojowetan, Mas Is, Mbak Yuninya. Selamat siang juga ya, semoga juga masih setia sama Buana Asri Alfa. Kemudian juga gak lupa ini untuk Bunda Yasman di Taman Asri, Bunda Nino juga, untuk Bunda Suradi yang ada di GSA, Bunda Fatima, kemudian Bunda Ana Happy, ada Bunda Rahayu, Bunda Natali yang ada di Tangkil, kemudian juga untuk Mama Rafael, Mbak MM juga, Mbak Wida Ningsi, Mbak Larasati, Mbak WR yang ada di jauh sana ya, juga Mas Roni, kemudian juga Mas Kasim di Cilacap. Semoga juga Mas Istia sama Buana Asri FM. Untuk Buda Sri yang ada di belakang kampus UNS ya. Terus juga untuk Kak Ros yang ada di Kliko Boyolali, bundanya Nuna Adilia. Kemudian juga selamat siang untuk Mbak Nana yang ada di Cantel juga, Mas Aat, kemudian juga Mas Kis yang ada di Pemalang Selatan ya. Untuk Mas Abi juga selamat siang aja, semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Untuk Mas Doso juga yang ada di toko kacamata Gangsa, gimana kabarnya? Semoga juga selalu sehat ya. Oke, Mitra Buana, satu tembang dari Nia Zulkarnain. Jangan pisahkan aku ya, spesial aja memenuhi pesanan dari mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion ini ya. Sekarang bisa disimak dulu, tetap di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Oke, Mitra Buana masih di Simori Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana. Sekali lagi sampai kelar, nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara ada Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy. Oke, selamat siang Mbak Ani, apa kabarnya nih? Sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ini Gemo hadir absen ya. Mau request lagu Setulus Hatiku Semurni Cintamu. Salamnya buat semua yang sudah single-single, pokoknya salam balik. Kagem Buda Ngatmi, Buda Kini, Buda Suradi, Buda Ninu. Kemudian juga untuk Buda Meme, Buda Gayatri, Buda Lis, ada Buda Ros, Buda Lis, Buda Ismi, Buda Lasmiati. Kemudian juga Buda Hesti, ada Bunda Hasyaren, ada Bunda Eni Suroto, kemudian juga ada Bunda Darmono, ada Mbak WR, Mbak Martini, ada Mas Is, juga Mbak Yuninya. Terus juga ada Mas Andri dengan Mbah Timbulnya juga. Ada Mas Diat, Mas Brahma, kemudian Mas Juli Ajasmara, ada Pak RT, Pak Yon, Pak Pono, Cak Roto, Mas Roni, aduh, juga Mas Kis, pamannya Aswa, kagem ingkang siar matur suwun, yuk kereng, wassalam. Kok Mbak Atin lagi sih? Katanya libur Mbak, tetap semangat aja pokoknya. Iya, soalnya ini gantiin ini Mbak Ani. Gantiin Mbak Ifahnya yang kali ini lagi ada tugas yang lain gitu ceritanya. Sebenarnya Atin libur nih sampai hari Selasa besok. Oke, terima kasih untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Setulus hatiku semurni cintamu, nanti bisa ditunggu ya. Pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Kemudian masih ada lagi nih, Atin buka lagi, ada siapa lagi nih? Oh, ada Bunda Mala ternyata. Selamat siang untuk Bunda Mala ya. Semoga selalu sehat ya Bun. Assalamualaikum Mbak Atin, waalaikumsalam. Selamat siang, mau minta lagu Mbak, ada rindu untukmu. Salamnya buat semua yang mendengarkan aja. Buat Mbak Atin yang cantik, yang lembut, sehat selalu ya. Dan terima kasih. Oke, terima kasih juga ini untuk Bunda Mala. Ada rindu untukmu ya Bun. Nanti bisa ditunggu, pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Kalau mungkin sekarang belum bisa keputar, nanti habis warta berita gak apa-apa kan Bun. Yang penting setia sampai jam 3 sore kita ya. Sekarang namanya Aswa, thank you. Laguku sudah diputer gitu, juga udah dibaca. Oh iya, pokoknya lagunya sudah dinikmati juga ini ya, untuk mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion. Oke, terima kasih nih buat WhatsApp baliknya di sini ya. Kemudian juga selamat siang untuk Bunda Yasmin yang cantik di Taman Nasri. Gimana kabarnya ini Bunda, sehat ya? Oke deh, selamat siang Mbak Atin. Oh iya, itu teleponnya nadanya sibuk terus katanya. Oh iya Bun. Padahal gak ada yang masuk tuh ya. Ada apa, ada gangguan? Oh enggak kayaknya, coba nanti saya lihat ya Bun ya. Oh iya, ya sudah Mbak, Bunda WA aja nih. Tolong nanti diputarkan Cinta dari Bimbo. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Nanti kalau bisa on air salam-salam gitu ya. Terima kasih Mbak Atin, selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali nih untuk Bunda Yasman. Nanti lagunya yang Cinta dari Bimbo ya. Oke, nanti bisa ditunggu ya untuk Bunda Yasman di Taman Asri. Oke deh. Sekarang yang di line telepon ini Atin terima dulu deh. Selamat siang Buana Asis Ragen. Halo, selamat siang.
1: Halo,
0: Iya.
1: Dengan sudah paham.
0: Oh, bagus Pak Pono.
1: Sejak jam 12 tadi belum dibuka, baru dibuka teleponnya ini loh.
0: Oh, Mak. Gitu.
1: Iya, saya terus kok enggak dibuka-buka terus.
0: Enggak dibuka-buka.
1: Terus membaca WA terus saja. Kalau SMS saya enggak telaten, Mbak.
0: Iya ya, Pak. Ya pilih on air aja ya, Pak. Cepet ya. Oke deh, Pak Pono, silakan.
1: Ya, itu anu apa itu? Hari Minggu.
0: Iya.
1: Pagi. Ya, ketemu Damar Wulan. Ya, minta lagu.
0: Iya.
1: Lelaki
0: dan rembulan. Oke.
1: Ya, salam untuk semua jajat tanpa ketuali. Ya semuanya selamat menikmati lagu lama. Tapi hanya dipandu oleh Mbak Atin dengan teriring utapan. Jadi Mbak itu buah kelengkeng menjadi oleh-oleh waktu pariwisata.
0: Waduh, oleh-olehnya buah kelengkeng ya Pak ya.
1: Pariwisata pergi ke kota Surabaya. Bukan dongeng, juga bukan cerita. Jadi bukannya dongeng, juga bukannya cerita. Tapi nyatanya RBA memang gelombang yang terpercaya.
0: Oke.
1: Itu di kota Blitar. Ya, di kota Blitar ada yang jual roti. Walau bertemu hanya sebentar.
0: Iya.
1: Ya, walau bertemu hanya sebentar, tapi sangat membekas di dalam hati.
0: Iya, walaupun cuma sebentar ya, Pak ya, tapi sangat membekas di hati kita ya. Terima kasih ini untuk Pak Pono yang ada di Sambir Jos Ragen yang sudah beratensi juga di sini ya. Di belakangnya Pak Pono nih, Atin terima lagi. Selamat siang Buena Asri Sragen. Halo.
2: Selamat siang Mbak Atin Sakti.
0: Iya, selamat siang Mas Roni.
2: Apa yang mau diputerin ya?
0: Oh, nanti ada semurni cintaku setulus hatimu.
2: Apa Mbak?
0: Semurni cintaku setulus hatimu.
2: Oh alah, nane Mbak.
0: Oke, Mas Roni mau temang apa ini?
2: Aku apa ya Mbak ya?
0: Apa ya? Bingung kan?
2: ikut aja deh Mbak.
0: Ikut aja. Oke.
2: Alamnya sama sebentar aja.
0: Silahkan buat siapa ini Mas Roni?
2: Malam itu yang pernah saya berjalan siang. Masih sama saudara Pak RT Membu. Mas di RT Tenggarangannya.
0: Iya.
2: Mas di Mas Wetal, Sudah Roto. Mas di Setiawan sama dengan Ngawi. BMM, Mbak Budi
0: Iya.
2: Bunda Nino, Bunda Yasa, Bunda Gini Balu, Bunda Mbak Budi Solo.
0: Oke. Okay.
2: Harus Sepogong Boyolali. Terus buat Mbak WR, Mbak Nana. Terus Mbak Ani, Teguh Jajar, Mbak Ani. Kota Raman sih Mbak. Mbak Ani, siapa kayak Mbak Jini Mbak?
0: Kampung Lampion.
2: Mbak Ani Magru juga.
0: Iya, Teguh Jajar juga.
2: terus semuanya jadi Mbak Mas Diarja Tenggarangannya. Mbak Tindari mau tugas.
0: Oke, terima kasih.
2: Sebentar lagi mau berita atau Mbak?
0: Iya, sebentar lagi warta berita. Nanti kita break dulu. Nanti tembangnya diputar habis berita ini yang belakangan.
2: Terima kasih Mbak Tindari.
0: Sama-sama. Yuk kereng, aduh keringnya mana ini Mas Roni? Oke deh, terima kasih untuk kebersamaannya di sini ya. Di belakangnya Mas Roni nih, Atin terima lagi. Selamat siang Buana Asri Sragen.
2: The Land of Javaman. Ini putar aja Kak Atin Solo sudah mau berita.
0: Iya, sudah mau berita.
2: Ini yang penting. Udah honor sama Kak Atin Solo kan sudah mau berita. Jadi cuma putar aja.
0: Iya.
2: Salamnya tadi udah aku salamin semuanya. Pokoknya sehat selalu.
0: Iya.
2: Buat semuanya sukses juga ke depannya. Gitu aja Kak Atin Solo, udah mau berita kan ini.
0: Iya, sebentar lagi.
2: Jadi sikat pada jelas aja ini honor Kak Atin. Sampai ketemu nanti, apabila masih di Buana Barindo. Kalau enggak ya kapan-kapan lagi Kak Tin. Gitu aja Kak Tin.
0: Oke, terima kasih. Yuk kereng. Aduh, Mas Andri Setiawan. Wah, pangerten ini ya. Kilat nih, soalnya sebentar lagi mau beli itu ya. Oke deh, terima kasih ini untuk Mas Andri Setiawan ya di Dimantingan Ngawi Jawa Timur ini ya. Pastinya sudah beratensi juga di sini. Oke. Terus juga yang sudah berkirim WhatsApp ini ada Mas Yuli Anjasmara. Tolong dong nanti di play Kau, Dia dan Aku dari Christine Panjaitan. Salam-salamnya buat Bunda Kini, Bunda Yasman, Kak Ros, Mas Aat, Mbak Martini, Eyang Pono, Mas Is, dan oh iya, Mbak Ani yang gemoy ini dari yang terlupakan, Mas Yuli Anjasmara di Sragentina. Oke, nanti tebangnya bisa ditunggu ya, tapi kayaknya nanti habis warta berita Mas Yuli gak apa-apa kan. Yang penting setia ini sampai jam 3 sore nanti gitu ya. Terus juga masih ada lagi, oh Mas Adri yang tadi sudah on air. Oh mau on air tadi teleponnya sibuk terus. Ternyata sudah bisa sekarang. Oke deh Mas Andri Setiawan, terima kasih untuk kebersamaannya juga di sini ya. Oke, untuk teman berikutnya, Setulus Hatiku Semurni Cintamu ini spesial untuk Mbak Ani Suwarno yang ada di Teguh Jajar nih ya, yang cantik dan gemoy ini. Sembari kita menantikan warta berita dari Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk yang lainnya nanti habis warta berita ya, tembangnya gak apa-apa kan. Pastinya ada Bunda Mala, Bunda Yasman, ada Pak Pono, kemudian juga Mas Roni, Mas Andri, lagunya ikut kok ya. Pastinya nanti saya hadirkan selepas warta berita dari Jakarta. Yang penting setia sampai jam 3 sore nanti. Nah sekarang untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemo, Setulus Hatiku Semurni Cintamu.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Mem.

0: hanya karena Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, bulatkan tekadmu.
1: Ombudsman RI menemukan dugaan klaster mewah di sekitar lapas kelas 2A Cibinong. Panglima Komando Armada 3 minta Satgas Port Visit 2026 menjaga 3 prinsip dalam menjalankan misi kemanusiaan. Kolombia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Ombudsman RI menemukan dugaan klaster mewah berisi lebih dari 10 bangunan di sekitar lapas kelas 2A Cibinong. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
2: Ombudsman RI menemukan dugaan klaster mewah yang dihuni oleh warga binaan pemasyarakatan di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Temuan ini terungkap saat Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada Rabu kemarin. Dalam konferensi pers terbaru, anggota Ombudsman Syafri Darasahan mengatakan, tim sempat ditolak masuk ke blok sel meski membawa surat tugas pengawasan pelayanan publik. Penolakan itu justru membuat tim Ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan di sekitar lapas yang diduga dihuni oleh warga binaan.
3: Dan ternyata kami menemukan sebagaimana yang sudah kami sampaikan kemarin, yaitu kami menemukan beberapa lokasi hunian di lapas, yaitu berupa bangunan ya yang terlihat seperti homestay yang terdiri dari seperti ada dinding seng bercat warna biru ya, kemudian juga terdapat rumah seperti klaster. Jadi kita masuk pertama, sebelah kanan itu ada seperti rumah petak, warna catnya warna krem atau warna kuning. Kemudian di sebelah kiri agak beda berapa meter, mungkin sekitaran 10 sampai 20 meter, berdirilah rumah yang bercat warna putih yang berpagar hitam.
2: Adapun saat berhasil masuk ke salah satu bangunannya, Ombudsman menemukan fasilitas layaknya apartemen, termasuk ruang tamu, kamar, televisi, dan kulkas. Tim juga menemukan fasilitas kebugaran lengkap hingga pembangunan simulator golf. Tim Ombudsman juga bertemu salah satu penghuni yang mengaku sebagai warga binaan Lapas 2 Cibinong. Namun, petugas lapas menghalangi tim untuk menggali informasi lebih lanjut. Sementara itu, anggota Ombudsman Fikri Yasin menyatakan penolakan petugas semakin menimbulkan pertanyaan terkait keberadaan bangunan tersebut.
4: Di dalam tentu kita juga bertanya, kenapa kemudian kami dihalangi sedemikian? Jadi kami belum mendapatkan yang di dalam, dalam rutannya yang sebenarnya kondisi seperti apa, itu kami belum. Kami di luar mendapatkan ini. Maka boleh saja kalau siapa publik menduga, kenapa itu menjadi tertutup luar biasa, kami sehingga kami kok kita secara resmi pun kita nggak bisa, ya kita sama-sama dipersilahkan kawan-kawan wartawan untuk meneliti itu. Itu kira-kira.
2: Atas temuan tersebut, Ombudsman kemudian meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Panglima Komando Armada Pangko Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman Sutan Nurdin meminta Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk menjaga 3 prinsip dalam menjalankan tugas misi kemanusiaan dan diplomasi di 4 negara Pasifik Selatan. Berikut Bobby O. Sapulete melaporkan.
5: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tengah berada di perairan Samudra Pasifik menuju negara Vanuatu. Dari Jakarta, KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 sempat bersandar di Kota Sorong untuk penambahan personil Satgas Terpadu dalam misi kemanusiaan dan diplomasi. Sebelum kembali melanjutkan perjalanan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 berkesempatan berdialog dengan Panglima Komando Armada Pangko Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman Sutan Nurdin. Saat diberikan kesempatan bertanya, Inspektur Polisi 2 Dr. Juan Stewart Saverus Johannes menanyakan prinsip yang harus dipegang Satgas Terpadu dalam misi kemanusiaan dan diplomasi di tingkat internasional.
6: Yang Panglima pegang teguh sampai bisa di posisi Panglima sekarang, tuntut kami pedomani menjalani misi ke luar negeri membawa nama Indonesia. Siap, terima kasih.
5: Sementara itu, Panglima Komando Armada

0: Ada Pangko Armada 3, Laksamana Muda TNI Dato Rusman Sutan Nurdin memberikan jawaban prinsip yang harus dimiliki Satgas Terpadu saat melaksanakan tugas.
1: Dan ini adalah pedoman saya untuk melakukan sesuatu, apa saja itu. Entah itu hanya menjahit pakaianmu yang robek, atau mengerjakan pekerjaan yang paling kecil sekalipun, ingat tiga hal ini. Luruskan niatmu. Luruskan niatmu. Bahwa apapun yang kamu lakukan, apapun yang kita lakukan itu hanya karena Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, bulatkan tekadmu. Jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan kepada kita. Apapun itu, apalagi kesempatan yang besar ini. Bulatkan tekadmu untuk mewujudkan apa yang menjadi misimu itu. Saat ini misinya besar. Sebagai duta diplomasi bangsa ke Pasifik Selatan. Dengan rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan oleh Satgas. Yang ketiga apa? Lakukan yang terbaik. Jangan lakukan yang setengah-setengah. Kenapa? Kalau kau lakukan setengah-setengah, capek pasti. Hasilnya kalian pasti tidak puas.
0: Saya bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berada di Samudra Pasifik menuju empat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Ini hari keempat perjalanan kami bersama Satgas dari Kota Sorong menuju Vanuatu yang akan kami datangi yang ditempuh dalam waktu 10 hari. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3, sekali di udara, tetap di udara.
2: TNI Angkatan Udara di Yogyakarta menggelar bakti sosial dan pasar murah menjelang HUT TNI ke-81. Selengkapnya disampaikan reporter Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta.
3: Tahu informasi ada pasar murah dari mana?
4: Dari RT. Kan dapat kupon.
5: Wing Pendidikan atau Wingdik 100 Terbang Adi Sucipto Yogyakarta menggelar bazar atau pasar murah dalam rangkaian kegiatan HUT TNI ke-81 tahun ini. Selain itu ada kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang diminati masyarakat. Sulistiyawati bersama puluhan warga di sekitar Lanut Adi Sucipto turut memburu sembako murah yang disediakan oleh Bulog Yogyakarta pada bazar murah Wingdik 100 Terbang Yogyakarta. Sulistiyawati berharap kegiatan serupa dapat digelar lebih sering untuk meringankan beban masyarakat.
3: Karena Bu merasa begini.
4: Ya lumayan, hanya saya juga borong nih dan ya agak miring lah daripada di warung.
3: Apa saja pun yang dibeli?
4: Ada beras, gula, minyak, tepung. Yang buat sehari-hari aja.
3: Harganya lebih murah ya Bu ya?
4: Iya, alhamdulillah lebih murah.
3: Ada harapan untuk TNI AU Bu?
4: Ya mudah-mudahan ada terus lah. Ya, tiga apa? Setengah bulan, apa setengah tahun atau 3 bulan itu diadakan, jadi kita buat ngantengin warga sini.
5: Sementara itu, Waluyo, warga Pelemlor, Banguntapan, Bantul, kepada awak media menyatakan dirinya tidak hanya tertarik membeli sembako murah, tetapi juga pemeriksaan kesehatan gratis yang dibuka untuk umum.
3: Pak, kalau menurut Bapak kegiatan ini bermanfaat nggak Pak?
6: Ya, bermanfaat untuk keluarga. Bermanfaat untuk keluarga.
5: Komandan Wingdik 100 Terbang, Kolonel Penerbang Muhammad Yunus menyatakan, pasar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan bentuk kepedulian TNI AU, khususnya Wingdik 100 Terbang dalam rangka semakin mendekatkan TNI kepada masyarakat.
7: Dalam rangka peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Jadi kegiatan ini serentak di seluruh Indonesia untuk memperingati peringatan ke-81 HUT TNI.
3: Dalam rangkaian ini apa aja kegiatan yang dilakukan oleh?
7: Kegiatan sudah dimulai dari beberapa hari yang lalu, dimulai dari pengecekan kesehatan, baksos yang dilaksanakan serentak di Congot, kemudian di Wonosari, kemudian di rumah sakit, kemudian ada operasi katarak gratis, kemudian ada operasi bibir sumbing, kemudian selain kegiatan baksos juga ada kegiatan fun run maupun TNI run yang dilaksanakan serentak di Bakorda Daerah Istimewa Yogyakarta.
5: Mengangkat tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, tiga matra TNI di Yogyakarta juga menggelar kegiatan serupa, baik pasar murah, bakti sosial, dan juga pemeriksaan kesehatan gratis yang menjangkau masyarakat luas, khususnya kalangan ekonomi lemah.
2: Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin membuka sayembara dan menjanjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pembakaran hutan dan lahan. Muhyiddin menegaskan bonus hanya akan diberikan dengan catatan laporan itu berujung pada tertangkap serta terbuktinya pelaku. Diki Munadi dari RRI Banjarmasin melaporkan.
8: Begini, kalau ada melaporkan sama Polda, ketangkap orangnya dibawa, apa itu sembara.
9: Berbagai upaya dilakukan Pemprov Kalsel untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terbaru dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna mendeteksi dan melaporkan tindak pidana pembakaran. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menjanjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Muhyiddin mengatakan laporan dapat disampaikan masyarakat kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Kalsel. Hal itu disampaikan Muhyiddin usai meninjau penanganan karhutla di kawasan Jalan Gubernur Sarkawi, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Meski gubernur belum menyebutkan nominal bonus yang disiapkan, namun ia memastikan pemerintah daerah memberikan apresiasi bagi masyarakat yang membantu mengungkap dugaan pembakaran lahan secara sengaja.
8: Begini, kalau ada melaporkan sama Polda, ketangkap orangnya dibawa, apa itu sembara lah. Ada sudah kita berikan, harinya dapat dana lah. Nanti kita berikan.
1: Tapi pasti ada dari pemerintah Pak
8: Ada, Bukas. Ada.
1: Bonus.
8: Ada bonus ya. Banyak bonus yang itu.
3: Tapi harus terbukti ya Pak Gus? Harus terbukti ya. Berarti sampai ketangkap? Ayah
8: terbukti, tertangkap, terbukti dia kan di bawah itu. Kan kita capek juga nih. Karena mungkin ada yang main-main membakarkan itu. Jadi mudah-mudahan lah sadar ya yang membakar ini. Karena apa? Dulu sini udah tenang-tenang, sudah nggak bisa lagi, padahal sini lagi terbakar.
9: Sebelumnya Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasona Rofiq sudah menyebut kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan tidak semata-mata merupakan bencana alam. Menurutnya kondisi iklim menjadi pemicu karhutla sehingga bukan semata bencana alam. Sementara sebagian besar kebakaran penyebabnya adalah aktivitas manusia.
10: Namun sekali lagi dari identifikasi Polda Kalimantan Selatan, tadi Pak Kapolda, Pak Waka dan Karopok, itu ternyata kebakaran kita benar-benar Pak, saya mohon maaf, benar-benar tidak karena kondisi alam. Ada upaya-upaya yang dilakukan dari sektor sengajaan maupun tidak sengajaan dari ulah manusia. Yang ini proses hukum tetap berlangsung. Pak Kapolda tidak boleh kurang dari tegas untuk kemudian menegakkan aturan tanpa dilengkapi dengan kepentingan-kepentingan politik. Kita akan kawal.
9: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Provinsi Kalsel per 23 September 2026, total luas lahan terdampak di wilayah ini telah mencapai 23.560,57 hektar. Operasi penanganan di lapangan difokuskan pada tiga wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Prioritas pemadaman yaitu Guntung Damar dengan luas lahan terbakar mencapai 960,22 hektar, hutan lindung seluas 1071,22 hektar, serta wilayah pengayuan seluas 549,7 hektar.
2: Dialog ngopi bareng di Istana Kadriah Kesultanan Pontianak menjadi wadah bagi pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Berikut William Van Heron dari RRI Pontianak melaporkan.
11: Kegiatan ngopi bareng di Istana Kadriah Kesultanan Pontianak mengangkat tema dialog terbuka, upaya pencegahan karhutla demi kelestarian alam dan masa depan Kalimantan Barat. Kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus membangun sinergi antar pemangku kepentingan dalam menghadapi persoalan karhutla di Kalimantan Barat. Sultan Pontianak IX, Syarif Mahmud Melvin Al-Kadri, yang juga anggota DPD RI Kalimantan Barat, meminta pemerintah daerah mengutamakan langkah pencegahan termasuk memperkuat sosialisasi hingga tingkat desa.
12: Makanya saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, saya meminta ini benar-benar harus pencegahan yang lebih diutamakan. Mensosialisasikan kepada pemerintah desa sampai ke RT-nya, gitu kan, supaya hal-hal ini jangan terulang.
11: Sultan Melvin menyampaikan dampak karhutlah tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga mengganggu sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat. Sultan Melvin juga menyoroti persoalan ketersediaan air bersih saat kemarau. Pemerintah Kota Pontianak didorong menyiapkan sarana penampungan air, termasuk waduk di sejumlah wilayah, untuk mengantisipasi kondisi serupa. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat, Adiani, menyebut upaya penanganan karhutlah dilakukan melalui pemadaman, operasi modifikasi cuaca, hingga penegakan hukum.
13: Pada saat ini di Kalbar itu sudah tidak ada kebakaran lagi, hanya di Kabupaten Ketapang. Ada kurang lebih 500 titik. Dan mudah-mudahan pada waktu hari ini dan besok akan lebih berkurang lagi. Sehingga kita tidak lagi menghirup asap tebal seperti pada saat ini.
11: Adiani mengatakan penegakan hukum dilakukan bersama kementerian terkait dan kepolisian terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran, termasuk perusahaan di sektor kehutanan dan perkebunan. Di sisi lain, anggota Komisi 1 DPRD Kalimantan Barat, Zulfidar Zaidar Mohtar, mengatakan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap langkah pemerintah dalam menangani karhutla.
14: Kaitan karhutla ini, bagaimana kita belajar dari permasalahan sekarang. Yang anggaplah yang sekarang hal yang terberat, karena ada El Nino dan sebagainya.
11: Zulfidar juga mendorong perusahaan yang memiliki konsesi lahan untuk memiliki sarana dan kemampuan pemadaman secara mandiri, sehingga penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dua objek wisata di Klaten masuk dalam penilaian Anugerah Pesona Indonesia 2026, yaitu wisata air Umbul Brintik di Malang Jiwan, Kebon Arum, dan situs sejarah Candi Sojiwan di Kebon Dalem, Prambanan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
15: Relief inilah yang kemudian menjadi ciri khas dari Sojiwan.
16: Dua objek wisata di Klaten masuk dalam penilaian Anugerah Pesona Indonesia Api Award tahun 2026. Penilaian atau voting sampai saat ini masih berjalan dan akan berakhir pada akhir bulan ini. Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Dwi Murwanti, kepada RRI mengatakan dua objek wisata yang masuk dalam penilaian tersebut yakni wisata air terfavorit Wilderness Tourism Umbul Brintik di Desa Malangjiwan, Kebon Arum, dan situs sejarah terfavorit Candi Sojiwan di Desa Kebon Dalem Kidul, Prambanan, Klaten. Data terakhir kedua objek wisata tersebut masuk dalam tiga besar.
17: Kalau yang sampai akhir Agustus itu kita masih di peringkat pertama. Cuman kan belum tahu ini nanti votingnya kan sampai dengan akhir September. Mudah-mudahan masih punya potensi besar lah untuk jadi yang terfavorit.
16: Dikatakan masing-masing kategori yang masuk untuk voting sebanyak 10 daya tarik wisata. Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten untuk Api Award tahun 2026 ini hanya mengirimkan dua, yakni Umbul Brintik sebagai wisata air dan Candi Sojiwan sebagai wisata situs sejarah. Sekretaris Desa Kebon Dalem Kidul, Prambanan Klaten, Daru Purnomo, membenarkan situs Candi Sojiwan masuk dalam penilaian Anugerah Pesona Indonesia Api Award dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Desa Kebon Dalem Kidul. Candi Sojiwan dimunculkan atau diajukan untuk dalam penilaian Api Award karena keberadaan situs tersebut yang cukup menarik karena bentuk nyata keberagaman dan toleransi antara agama Hindu dan Buddha. Selain itu, keunikan dari Candi Sojiwan adalah relief yang ada di candi tersebut mempunyai makna tersendiri. Sedikitnya, di tempat itu terdapat 19 relief yang mempunyai edukasi dan juga keteladanan.
15: Kekhasan ataupun keunikan dari Candi Sojiwan ini adalah relief yang ada di badan candi itu sendiri. Yang kalau kita melihat di candi-candi yang lain, yang terlihat misalkan di Prambanan, itu ada relief cerita Ramayana, tetapi kalau di Sojiwan juga ada relief yang itu bertema cerita-cerita fabel yang posisi dari tiap-tiap relief itu mempunyai makna ataupun pelajaran tersendiri. Artinya ada kurang lebih 19 relief, satu relief itu
16: Dikatakan dari keberadaan relief Candi Sojiwan itu sudah diangkat dalam satu karya seni berupa tarian atau sendera tari. Sendera tari yang kedua yang diangkat dalam sebuah tarian yakni relief Garuda dan Kura-Kura. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kolombia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran sejak 19 September karena alasan keamanan nasional dan hemisferik, termasuk dugaan keterkaitan dengan kelompok teroris dan narkoteroris, pelanggaran HAM, serta persoalan program nuklir Iran. Seperti yang dikutip dari kantor berita Antara hari ini, pemerintahan Presiden Abelardo de la Esprieya mengubah arah kebijakan luar negeri dengan mempercepat pemulihan hubungan Kolombia dan Israel. Sementara layanan konsuler tetap berjalan meskipun hubungan diplomatik dengan Iran telah diputus. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pusat dan Kantor Staf Presiden KSP menggelar kampanye bertajuk Mimpi Besar Sekolah Kelar guna membangun mimpi generasi muda sebagai atlet dan tetap menyeimbangkan dengan pendidikan. Dari kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar.
18: Baik, terima kasih dan pendengar. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat terus mendorong generasi muda untuk tidak lagi memilih antara pendidikan dan olahraga. Hal tersebut disampaikan usai KONI atau Komite Olahraga Nasional Indonesia ini menggelar kampanye bertajuk Mimpi Besar Sekolah Kelar, No Drop Out, Just Level Up bersama dengan kantor staf presiden yang berlangsung di sekolah menengah atas atau SMA Negeri 1 Jakarta Pusat. Kabid Humas KONI Pusat, KONI Tirto Prima menyampaikan bahwa pesan tersebut disampaikan untuk memberikan dorongan kepada generasi muda bahwa pelajar harusnya tetap menyelesaikan pendidikan sekaligus mengembangkan potensi mereka dan sambari meraih mimpi mereka meraih prestasi di bidang olahraga. Tito mengatakan bahwa olahraga memiliki makna yang besar bagi bangsa Indonesia, bukan hanya untuk meraih prestasi, tapi juga untuk membangun karakter generasi muda. Dan menurutnya olahraga dapat menanamkan nilai positif, nilai sportif, egaliter, serta nilai-nilai positif lainnya yang dapat bertumbuh bersama dengan karakter yang dibangun bagi para generasi muda.
19: Ya, maka dari itu kami roadshow ke sekolah-sekolah untuk melaksanakan kampanye ini, Mimpi Besar Sekolah Kelar. Intinya generasi muda itu harus sekolah, harus juga olahraga karena menanamkan nilai-nilai yang juga membangun karakter bangsa, sportif, egaliter, dan sebagainya. Juga membangun hubungan KONI setempat, KONI provinsi, kabupaten, kota dengan sekolah agar atlet bisa tersalur. Sama kita mendorong SDM Indonesia ini sebagaimana cita keempat Bapak Presiden Prabowo. Kita improve ke sana, berikan atensi ke sana, sambil olahraga ini juga mencegah narkotika dan intoleransi, radikalisme, dan juga ekstremisme. Kurang lebih seperti itu.
18: Dan pendengar, juga disampaikan oleh Tirto selaku Kabid Humas KONI bahwa selain membangun karakter, KONI juga melihat sekolah sebagai bagian penting dalam menemukan dan mengembangkan talenta olahraga sejak usia dini. Dan melalui kegiatan roadshow ke sekolah-sekolah, KONI juga ingin membangun hubungan antara KONI di tingkat pusat maupun daerah dengan lingkungan pendidikan, sehingga potensi atlet muda dapat tersalurkan ke jalur pembinaan yang tepat. Dito menambahkan, olahraga juga diharapkan menjadi sarana positif bagi generasi muda untuk mencegah berbagai persoalan sosial termasuk penyalahgunaan narkoba atau narkotika dengan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Dari Jakarta Pusat, Nia Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

0: ada rindu untukmu ya, spesial aja untuk Bunda Mala ya, yang tadi merequest teman ini. Pastinya sudah dihadirkan ya Bunda Mala sebagai teman beristirahat di kesempatan siang hari ini. Pastinya tetap setia juga di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM. Oke, Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Simponi Kenangan juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Tapi nanti kita pukul 14 break lagi ya untuk mengikuti Berita Indonesia Live tentunya. Oke, sekarang ada satu tembang dari Bimbo nih. Ada Janta ya, spesial aja untuk Bunda Yasmin di Taman Asri yang tadi merequest teman ini ya. Nah silakan ini Bunda, temannya bisa disimak dulu pastinya sebagai teman beristirahat ya di kesempatan siang hari ini. Cinta bersama Bimbo.

0: Oke, cinta bersama Bimbo ya, spesial aja untuk Bunda Yasmin di Taman Nasri. Semoga udah disimak ya Bun, sebagai teman beristirahat tentunya bersama keluarga tercinta. Oke, pastinya tuanya sudah hadirkan sebagai teman beristirahat nih untuk Bunda Yasmin. Baik Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di sini ya setelah satu pesan lagi nih berikut ini.
1: Tindak pundi, Kong?
2: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antene suwe. Gua ini aduh sisan.
1: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor, saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat, lan seluruh kantor cabang ipun lho, Kong.
2: Oh, iya ta. Ya wis, tak neng BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang, pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso, lan aman. Saya ndok.
3: BPR BKK Karang Malang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karang Malang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karang Malang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Okay, Mitra Buana, sementara 40 menit lepas dari pukul 13. Yang pasti masih di Simfoni Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekarang ada Lelaki dan Rembulan dari Frankie and Jen ya, yang tadi direquest sama Pak Pono yang ada di Sambir Jos Rage nih. Oke, selamat siang untuk Pak Pono, silakan tembangnya bisa disimak dulu nih. Semoga aja masih tetap setia di Buana Asri FM ya, pastinya di Simfoni Kenangan untuk kesempatan siang hari ini. Lelaki dan Rembulan.

0: Oke, Mitra Buana Lelaki dan Rembulan bersama Frankie Engine ya, spesial aja tunaikan pesanan Pak Pono yang ada di Sambil Cos Regen. Pastinya sudah dinikmati ini ya Pak Pono ya, sebagai teman beristirahat bersama keluarga tercinta pastinya.
1: Tahu gak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan gak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Oke, Mitra Buana, untuk kembang berikutnya spesial aja ini untuk Mas Yuli Anjes Mara di Seragentina. Kau, Dia, dan Aku ya, bisa disimak dulu pastinya, tetap stay juga di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana, satu tembang untuk Mas Juli Anjasmara ya, sudah hadirkan ya, semoga udah disimak ya Mas Juli, pastinya juga masih setia sama Buana FM. Sementara juga ada Pak Mul ini yang ada di Mojosongo ini ya, RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man, simponi kenangan, request pesanku dari Oni Suryono ya, terutama batin, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas dan salam bahagia. Oke, matur suwun ini untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo yang sudah beratensi juga di sini ya. Pastinya tembang ini juga untuk mamanya Aswa ini yang ada di Kampung Lampion ya, nggak pernah ketinggalan. Oke deh, sementara yang sudah berkirim WhatsApp lagi ada Mama Fajar. Bila cukup waktunya Mbak, nanti Ita Purnamasari cintaku padamu. Atau nanti juga dirangkai dengan Desi Ratnasari Tenda Biru. Oke, nanti kalau cukup saya putarkan sekarang ya. Kalau gak cukup nanti habis Berita Indonesia Live tentunya. Soalnya waktunya sudah mepet nih. Nah sekarang untuk Pak Mul dulu ini yang ada di Mojosongo ya, yang tadi request tembang pesanku dari Oni Suryono. Silakan disimak dulu.

pukul 14 waktu Indonesia Barat. Oke, selamat siang juga untuk Bunda Suradi yang ada di GSA. Terima kasih buat absennya. Selamat siang Mbak Atin, selamat tugas. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat ini Bunda. Semoga Bunda Suradi juga tetap sehat. Ini absen saja. Terima kasih Mbak Atin. Oke, terima kasih juga ya. Nanti kalau cukup Atin putarkan deh lagu kesukaan Bunda Suradi ya. Nostalgia Biru yang paling disuka gitu ya. Sekarang untuk Mama Fajar dulu nih, bisa disemak tenda biru sebari kita menantikan berita Indonesia Live yang sebentar lagi bakal hadir ya, nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Terhubung secara digital. Mari satukan semangat dan kebersamaan hari ini bersama program Berita Indonesia Live. Dan tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, 15 waktu Indonesia Tengah, dan 16 waktu Indonesia Timur, kembali hadir menemani ruang dengar Anda di hari Jumat 25 September 2026. Sebuah persembahan terbaik untuk merajut persatuan dan menyuarakan potensi daerah. Kain tenun di atas meja, warnanya merah buatan Jawa. Berita Indonesia Live sudah dibuka, siap hadirkan informasi terpercaya. Bersama saya Mary Hani dari Radio Host Pekan ini, LPPL Kabupaten Tegal, Radio Selawi FM. Dan program ini merupakan siaran serentak terintegrasi, persembahan dari Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Bersama dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL se-Indonesia, kami hadir untuk menyiarkan kabar baik, merangkum berita teraktual yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai dengan Pulau Rote. Dan siaran siang ini terhubung langsung dan dipancarluaskan secara serentak melalui stasiun radio publik daerah jaringan kami. Dan selain para reporter yang sudah siap, program ini juga akan menampilkan segmen Persada ID Talks serta laporan mendalam melalui lapsus dari meja redaksi. Inilah Berita Indonesia Live selengkapnya. Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, sejalan

0: Dengan komitmen Indonesia Persada ID untuk terus menyuarakan kabar baik dan dinamika langsung dari penjuru Nusantara, siang ini kita akan langsung memantau perkembangan informasi. Dan kita akan terhubung langsung dengan rekan reporter di lapangan yang sudah siap dengan laporan terkini mereka. Pertama kita akan menuju ke tetangga sebelah, Kota Tegal, Jawa Tengah. Aplikator tak transparan dan potongan tarif melebihi 8%, driver Maxim adukan ke DPRD Kota Tegal. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Cilia Asidik, reporter Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Cilia.
1: Pendengar LBBL seluruh Indonesia, driver Maxim Kota Tegal melakukan aksi damai ke DPRD Kota Tegal. Kedatangannya beramai-ramai untuk mengadukan permasalahan yang saat ini tengah dihadapi para driver Maxim. 10 orang perwakilan driver Maxim diterima Komisi 3 DPRD Kota Tegal, termasuk turut hadir Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Antariksa, Kepala Disub Kota Tegal Abdul Kadir, dan Kepala Diskominfo Kota Tegal Dores Indria Nugroho, dan perwakilan dari aplikator. Disampaikan Yusuf sebagai koordinator aksi bahwa sudah kedua kalinya driver Maxim datang mengadukan ke DPRD Kota Tegal, lantaran tidak ada kejelasan dan keberpihakan aplikator kepada para driver. Ada 6 tuntutan yang disampaikan, diantaranya terkait transparansi pembagian order. Para driver mendorong adanya keterbukaan sistem dan algoritma pembagian order agar lebih adil dan akuntabel. Selanjutnya meminta mengevaluasi kebijakan pendaftaran driver baru untuk menjaga keseimbangan antara jumlah driver dan ketersediaan order. Meminta mengevaluasi atau menghapuskan sistem prioritas berbayar yang dinilai membebani mitra pengemudi. Kemudian meminta peninjauan terhadap penggunaan platform fee agar tidak menambah beban operasional driver. Selain itu menuntut realisasi potongan sebesar 8% tanpa tambahan biaya lainnya, karena potongan selama ini hampir mencapai 20%. Padahal sesuai aturan justru maksimal potongan sebesar 8%, namun belum direalisasikan pihak aplikator. Para driver juga meminta prosedur verifikasi yang lebih jelas dan tidak merugikan driver, termasuk akses terhadap atribut prioritas. Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Tegal, Haja Nur Fitriani, SEAKTMM, mengatakan bahwa aturan para ojek online ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 di Kementerian Perhubungan. Kemudian peraturan Menteri Perhubungan Nomor 667 Tahun 2022 dan dikuatkan dengan peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 per 1 Juli 2026. Bahwa pada aturan tersebut aplikator wajib memaksimalkan atau mengenakan potongan komisi maksimal 8%. Selain itu sudah tidak dibenarkan adanya hidden cost atau biaya-biaya lain yang tidak jelas. Jika ada aplikator di Kota Tegal yang ternyata tidak sesuai aturan, maka rekan-rekan driver bisa melampirkan surat dengan bukti-buktinya yang diajukan ke Dinas Perhubungan hingga DPRD Kota Tegal. Nur Fitriani menjamin akan dilakukan langkah tegas dari SP1, SP2, SP3 hingga ditutupnya aplikator bersangkutan di wilayah Kota Tegal sejauh masih membandel dan tidak ada upaya evaluasi perbaikan sesuai aturan yang ada. Kepala Disub Kota Tegal Abdul Kadir juga meminta para driver manakala menemui permasalahan agar bisa berkonsultasi dengan Dinas Perhubungan. Jika memang ditemui aplikator yang tidak sesuai aturan, maka Dishub siap memberikan teguran. Kepala Diskominfo Kota Tegal Dores Indria Nugroho mengapresiasi aksi damai yang dilakukan driver Maxim. Ia menuturkan bahwa untuk mendorong masyarakat menggunakan ojek online, di Kota Tegal sudah terpasang wifi publik yang bisa diakses dengan sangat mudah. Dengan langkah tersebut, memudahkan konsumen maupun driver online mengakses wifi secara gratis, manakala memang kehabisan kuota atau akses internet pada smartphone-nya. Pada pertemuan tersebut meminta pihak aplikator untuk segera memberikan jawaban, realisasi, dan evaluasi terhadap tuntutan yang disampaikan para driver Maxim. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Matur suwun Cilia Asidik dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, dan kita akan segera terbang menuju Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Perkuat ketahanan pangan, Bupati Kupang Yosef Lede salurkan bantuan beras tahap 2 di Amarasi Raya. Reporter dari LPPL RSKK Kupang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Roni Bone akan segera menyampaikan untuk Anda. Roni.
2: Dengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Kupang Yosep Lede menyalurkan bantuan pangan beras tahap 2 periode Juli hingga September 2026 sebanyak 238,14 ton bagi masyarakat di wilayah Amarasi Raya. Wilayah ini meliputi Kecamatan Amarasi Timur, Amarasi, Amarasi Selatan, dan Amarasi Barat. Penyaluran berlangsung pada Kamis 24 September 2026. Bantuan pangan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di tengah kemarau panjang. Dalam arahannya, Bupati Yosep Lede mengatakan meskipun hasil pertanian tahun ini cukup baik, bantuan beras tetap penting sebagai persediaan pangan. Bupati Kupang Yosep Lede meminta penyaluran bantuan dilakukan dengan baik dan segera agar beras yang diterima masyarakat dapat langsung dimanfaatkan. Selain bantuan pangan, ia mendorong masyarakat terus mengembangkan pertanian dengan menyesuaikan jenis tanaman terhadap kondisi lahan dan ketersediaan air. Pemerintah daerah, lanjut Bupati Kupang, akan terus mendorong penyediaan bantuan benih padi dan jagung bagi kelompok tani. Khususnya jagung, pemerintah mengupayakan 5 ton untuk setiap kecamatan. Ia juga meminta pemerintah kecamatan dan desa segera mendata kelompok tani yang membutuhkan bantuan benih. Bupati Kupang Yosep Lede berharap dukungan ini meningkatkan produktivitas pertanian sehingga masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan sendiri, tetapi juga menghasilkan komoditas yang dapat dijual dan menambah pendapatan keluarga. Di tengah upaya memperkuat ketahanan pangan, Bupati Kupang Yosep Lede mengingatkan masyarakat untuk menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan secara berlebihan. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Kupang, Rildi Amtiran, mengapresiasi langkah pemerintah menjangkau masyarakat di Amarasi Raya. Ia menekankan pentingnya pengembangan pertanian karena sebagai kebutuhan pangan masih didatangkan dari luar daerah. Menurutnya, ketersediaan air dan infrastruktur pertanian perlu terus diperkuat. Penyaluran bantuan beras tahap 2 ini diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Sosial, Dinas Perindapkop, UMKM, Kepala Bagian Protokol, para camat di wilayah Amarasi Raya, serta para kepala desa dan lurah. Demikian yang dapat dilaporkan Roni Bone, LPPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya, terima kasih Roni Bone. Salam ya untuk semua yang ada di LPPL RSKK Kupang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang kita menuju ke Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Bupati Muba salurkan bantuan PKM tahap 2 untuk 3.790 keluarga. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Elisa Anwiana, reporter dari Gemar Randik FM, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Elisa.
3: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Dapat saya sampaikan, ribuan warga Musi Banyuasin tampak sumringah saat menerima bantuan modal usaha melalui program Keluarga Maju. Bantuan sebesar 5 juta per keluarga tersebut diharapkan menjadi modal produktif, meningkatkan pendapatan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi keluarga. Penyaluran bantuan secara simbolis ini diserahkan langsung oleh Bupati Muba HM Toha Toet SH pada Kamis 24 September 2026 yang berlangsung di Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu. Bupati Muba Toha Toet menegaskan PKM bukan sekedar bantuan sosial, melainkan dukungan modal usaha produktif yang diarahkan untuk membuka peluang masyarakat, meningkatkan pendapatan dan membangun kemandirian ekonomi keluarga. Sebanyak 30 keluarga penerima manfaat menerima bantuan secara simbolis, sementara pada penyaluran tahap kedua tahun 2026 ini total terdapat 3.790 KPM penerima PKM berasal dari kategori desil 1 dan 5 tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Muba. Demikian saya Risa Nuna dari LPPL Gemaranik Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya, terima kasih Elisa Anwiana dari Gemaranik FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, usai menyimak rangkaian laporan jurnalistik sesi pertama tadi, Berita Indonesia Live akan rehat sejenak untuk menghadirkan beberapa jeda informasi. Pastikan Anda jangan beranjak kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam siaran berjejaring nasional Berita Indonesia Live.
4: Anda tengah menyimak Berita Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Minum teh poci di sore hari, manis gulanya bikin ketagihan. Dari Selawi kami menyapa negeri lewat Berita Indonesia Live dengan kabar pilihan. Ya, pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, saatnya kita akan langsung memperbarui lembar informasi kita siang ini dan akan masuk ke segmen Persada ID Talks yang akan mengupas tuntas dialog interaktif seputar inovasi layanan kesehatan di Kabupaten Tegal. Perluas akses layanan kesehatan, WKJ Kalibakung luncurkan program Go Terapi Akupunktur ke Rumah Pasien. Dan selengkapnya akan kita dengarkan bersama dengan Sofia dari Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sofia, silakan.
4: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
5: 99.3 Radio Selawi FM, lebih dari radio. Nah, pendengar, saatnya kita ke Halo Selawi FM, Jamunekia dan Sobat WKJ. Ketika kita ingin mendapatkan terapi akupuntur dengan lebih nyaman tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan, itu nanti mekanismenya seperti apa ya? Dan Sofia sudah terhubung langsung dengan narasumber kita, ada Mbak Diah Ayu Puspitasari atau Mbak Ayu ya. Tapi sebelumnya kita ke akupuntur dulu ini Mbak. Akupuntur itu teknik yang seperti apa Mbak Ayu? Silakan.
6: Oke, jadi terapi akupuntur itu sendiri merupakan salah satu metode pengobatan terapi tradisional Cina, di mana terapinya itu menggunakan jarum khusus yang sering kita sebut dengan jarum akupuntur. yang ditusukkan ke bagian-bagian tubuh pada pasien atau bagian-bagian tubuh khusus yang sering kita sebut juga sebagai titik akupuntur begitu.
5: Kalau di WKJ sendiri kan sudah ada layanan akupuntur ya Mbak ya, kan? Nah ini layanan go pasien itu nanti seperti apa Mbak Ayu mekanismenya?
6: Iya, jadi dikarenakan biasanya kan pasien akupuntur itu juga paling banyak pasien post-stroke dengan keterbatasan gerak. Jadi WKJ berinovasi lagi memunculkan program yang disebut dengan program go terapi akupuntur, yaitu layanan terapi akupuntur di rumah pasien. Jadi pasien bisa diterapi di rumah pasien sendiri sehingga tidak menyulitkan pasien untuk menuju ke WKJ seperti itu.
5: Ini untuk layanan go pasien sampai ke rumah ya, itu areanya mencakup wilayah mana saja Mbak Ayu? Apakah hanya di Slawi saja atau bagaimana?
6: Iya, karena kita masih dalam keterbatasan anggota juga dan keterbatasan kendaraan, jadi kita area kunjungannya masih seputar area Slawi, area sekitaran WKJ dan Tegal atau Kota Tegal kita bisa untuk dilakukan go terapi akupuntur.
5: Untuk pelaksanaan jadwalnya Mbak, apakah sesuai dengan, mohon maaf misalkan nih, hari ini kok rasanya aku nggak enak banget ya migrain, mau diterapi akupuntur, apakah boleh langsung telepon, apakah ada jadwal dari pihak WKJ-nya Mbak Ayu?
6: Iya, jadi untuk reservasi pasien itu minimal kita bisa lakukan H-1 sebelum tindakan Mbak Sofi, jadi untuk harinya sendiri kita bisa dilaksanakan pada hari Selasa dan Sabtu yaitu jam 7 sampai jam 11. Jadi misal kita mau terapi nih untuk hari Sabtu, kita bisa reservasi dari hari Jumat seperti itu.
5: Pokoknya H-1 jangan dadakan ya Mbak ya?
6: Iya, karena kita kan harus mempersiapkan alatnya juga seperti itu Mbak.
5: Baik-baik. Ini kalau misalkan kunjungan ke rumah Mbak Ayu, ada dikenai tarif biaya berapa ini untuk pasien?
6: Oke, untuk tarif biayanya itu tergolong masih sangat terjangkau ya, sekitar Rp142.000 itu untuk area Slawi, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal seperti itu Mbak Sofi. Itu sudah termasuk tarif terapi dan tarif kita bisa bilang ongkirnya ya. Seperti itu.
5: Berarti itu 142.000 itu sudah bersih ya Mbak ya, istilahnya nggak ada tambahan biaya
6: betul.
5: Lagi ya.
6: Tapi kalau misalkan pasiennya mau sekalian jamu, sekalian dikoterapi akupuntur nih, ya bisa juga. Nanti bisa konsultasi lebih lanjut by online dengan tim dokternya seperti itu.
5: Mbak Ayu, terima kasih. Ini informasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten Tegal, utamanya untuk pendengar yang ingin melakukan layanan terapi go pasien ke rumah. Dan yang jelas ini dapat dimanfaatkan karena harganya sangat-sangat terjangkau ya Mbak ya. Dan
6: betul.
5: Untuk tenaganya juga luar biasa dari WKJ Kalibagung. Mbak Ayu, ada yang mau disampaikan kembali?
6: Iya, untuk sahabat Slawi FM, jangan lupa menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, rajin olahraga, dan kalau misalkan butuh akupuntur, langsung hubungi saja nomor WKJ, seperti itu, Mas Sofi.
5: Baik, iya, ataupun kalau misalkan pendengar tadi ada yang belum mencatat, bisa langsung menghubungi Radio Slawi FM ya, pendengar ya, di 0815-200-993. Atau mau lebih komplit lagi nih, layanan di WKJ apa saja, langsung datang ke WKJ Kalibagung, gitu ya Mbak ya?
6: Betul, Mas Sofi.
5: Mbak Ayu, terima kasih untuk informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, salam buat semuanya.
6: Selamat pagi, Waalaikumsalam.
0: Ya, terima kasih Sofia. Langsung kita terbang menuju Papua Selatan, luar biasa. Rapat paripurna DPRK MAPI bahas dan setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025. Selengkapnya akan disampaikan oleh Douglas Prasetya, reporter dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten MAPI melaksanakan rapat paripurna masa sidang ketiga dalam rangka pembahasan dan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten MAPI tahun anggaran 2025. Rapat paripurna tersebut berlangsung di Gendauri Jalan Bawa PKP Senin 21 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran daerah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten MAPI dan DPRK dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah. Dalam sambutannya, Bupati MAPI Kristusiumus Yohanes Agawemu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRK MAPI yang telah mengikuti seluruh rangkaian pembahasan dengan penuh tanggung jawab. Bupati menyampaikan seluruh proses pembahasan dan rapat sebelum pengambilan keputusan dapat berjalan dengan baik atas persetujuan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026 yang selanjutnya menjadi peraturan daerah Kabupaten MAPI. Bupati juga mengapresiasi berbagai saran dan masukan yang disampaikan oleh DPRK melalui fraksi-fraksi selama pembahasan. Menurutnya, berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan perhatian pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bupati menegaskan pengelolaan anggaran daerah harus dilaksanakan secara tertib, transparan dan sesuai dengan aturan dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan Kabupaten MAPI. Ia menjelaskan kondisi keuangan daerah memiliki dinamika dan kebutuhan yang berbeda pada setiap kantor. Karena itu, pemerintah daerah perlu terlebih dahulu memperhatikan berbagai kewajiban anggaran yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebelum mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pembangunan lainnya. Pemerintah Kabupaten MAPI, lanjut Bupati, akan terus memperketat pengelolaan dan penggunaan anggaran agar tiap program dan kegiatan benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten MAPI untuk meningkatkan ketepatan waktu dalam menyusun dan melaksanakan dokumen perencanaan anggaran. Ia berharap proses penyusunan anggaran termasuk anggaran awal, perubahan maupun pergeseran anggaran dapat diselesaikan sesuai jadwal. Dengan demikian, pelaksanaan APBD tahun berikutnya dapat dimulai tepat waktu dan penyaluran anggaran dapat dilakukan sejak Januari. Rapat paripurna masa sidang ketiga DPRK Kabupaten MAPI ini menjadi bagian dari komitmen bersama antara pemerintah daerah dan legislatif dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat yang ada di Kabupaten MAPI. Dari Kabupaten MAPI, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih semangatnya Douglas Prasetya dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI Papua Selatan. Dan bagi pendengar yang baru saja bergabung dan tengah bermobilitas di jalan, pastikan Anda tidak kehilangan sinyal kami ya. Dan Anda bisa tetap mendengarkan siaran jernih kami secara online lewat Bill Radio. Dan berikutnya kita akan menuju ke Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sekolah Rakyat Terintegrasi 44 Kebumen gelar kelas inspirasi edukasi siswa bijak bermedia sosial. Selanjutnya akan disampaikan oleh Johan Wisnu, reporter dari INFM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Johan.
8: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Dari Kebumen dikabarkan, sebanyak 60 siswa kelas 7, 8, dan 9 Sekolah Rakyat Terintegrasi 44 Kebumen mengikuti kegiatan kelas inspirasi pada hari Selasa 22 September 2026. Mengangkat tema Jejak Digitalku Masa Depanku, kegiatan ini menjadi bagian dari program kokurikuler yang berlangsung selama 7 hari. Pada hari pertama, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen memberikan materi tentang jejak digital dan bijak bermedia sosial. Para siswa diajak memahami bahwa setiap aktivitas di dunia digital dapat meninggalkan jejak. Karena itu, penggunaan media sosial perlu dilakukan secara bijak, bertanggung jawab, dan tetap memperhatikan etika. Tidak hanya menerima materi, para siswa juga juga diajak mengasah kreativitas melalui praktik pembuatan desain grafis dan poster. Peserta membuat karya dengan mengangkat pesan tentang penggunaan media sosial dan kehidupan di dunia digital. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Sekolah Rakyat Terintegrasi 44 Kebumen, Yuda Ardianta mengatakan, kegiatan ini diharapkan membentuk siswa menjadi warga digital yang cerdas, bertanggung jawab, dan beretika. Melalui kelas inspirasi ini, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang dunia digital, tetapi juga diajak menerapkannya melalui karya. Pemahaman tersebut diharapkan menjadi bekal bagi siswa untuk menggunakan media sosial secara bijak sekaligus membangun jejak digital yang positif di masa depan. Dari Radio LPPL in FM Kebumen, Johan Wisnu melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Matur kasih Johan Wisnu dari INFM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dan kita bergeser sekarang menuju Kabupaten Malang, Jawa Timur. Perkuat integritas dan tata kelola, pemerintah Kabupaten Malang bersama dengan KPK RI evaluasi area rawan korupsi. Selengkapnya akan disampaikan oleh Julia Prabowo, reporter dari Kanjuruan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Julia, silahkan.
9: Dengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Malang memperkuat komitmen membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, layanan penanganan strategis, kerawanan korupsi, serta pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan pengadaan barang dan jasa bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPKRI di ruang rapat DPRD Kabupaten Malang, Kamis 24 September 2026. Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Malang berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memperkuat langkah pencegahan terhadap potensi terjadinya praktik korupsi. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran eksekutif dan legislatif Kabupaten Malang dan Ketua Satgas Pencegahan KPK RI Wilayah 3 Wahyudi beserta jajaran. Dalam sambutannya, Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pendampingan KPK RI melalui pemantauan serta evaluasi tata kelola pemerintahan secara berkala. Menurutnya, pengawasan dan evaluasi bukan semata-mata menjadi instrumen pengendalian, tapi juga bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah daerah dilaksanakan secara tepat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Melalui rapat koordinasi bersama KPKRI ini, Pemkab Malang berharap sinergi dan komunikasi dalam memperkuat pencegahan korupsi dapat terus ditingkatkan. Evaluasi serta masukan dari KPKRI diharapkan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Julia Prabowo dari Kanjuruan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ya, pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, kembali di ruang dengar Anda Berita Indonesia Live bersama dengan Mary Hani dan masih akan terus menyuarakan kabar baik dan potensi daerah hingga tuntas nanti. Dan pendengar juga pemirsa, catatan dari meja redaksi Berita Indonesia Live hari ini akan langsung menyoroti perkembangan isu terkini yang bergerak cepat di Nusantara kita. Dan untuk menyajikan informasi yang tidak hanya cepat tetapi juga utuh dan berimbang, redaksi Jaringan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia akan menurunkan segmen Lapsus. Dan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Dubes Jepang bahas penguatan kemitraan strategis pertahanan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Silahkan.
10: Pendengar PPL Indonesia, Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin membahas penguatan kemitraan strategis Indonesia dan Jepang bersama Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia, Ueno Atsushi, di Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat pada Senin 20 September saat Syafri menerima kunjungan kehormatan Ueno Atsushi. Dalam pertemuan itu, Syafri juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Jepang atas dukungannya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pengesahan kapal JS Kunisaki dan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk membantu operasi penanganan karhutla. Menurut dia, bantuan tersebut menjadi salah satu bentuk kerjasama dan hubungan bilateral Indonesia dengan Jepang dalam penanganan bencana. Kerjasama pertahanan Indonesia dan Jepang juga mencakup dukungan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa dukungan Jepang dalam penanganan karhutla merupakan bagian dari kerjasama pertahanan kedua negara melalui kerangka Defense Cooperation Agreement atau DCA. Safri berharap bahwa kerjasama tersebut terus berkembang, termasuk dalam bidang pertahanan, keamanan maritim, peningkatan kapasitas, serta industri dan ekonomi pertahanan. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Aan Kasyanto dan pendengar juga pemirsa LPPL Indonesia. Setelah lapsus, lembar informasi dari berbagai penjuru Nusantara masih akan terus kami hadirkan. Dan kita langsung bergeser ke lembar berita selanjutnya dalam bidang kesehatan dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Blora, satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah yang mendapatkan pendanaan dalam penanganan kusta. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Susan Andika, reporter Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Susan, silakan.
11: Dengar, Blora jadi satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah yang dapat pendanaan dalam penanganan kusta. Selama 2026 ini, Dinas Kesehatan Daerah Blora mencatat 71 kasus baru, mayoritas merupakan pasien dewasa. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Blora Anton Suwoto mengatakan, Blora menjadi satu-satunya daerah di Jawa Tengah yang mendapatkan pendanaan khusus untuk penanganan kusta. Hal itu tidak lepas dari riwayat kasus dan upaya aktif penanggulangan yang dilakukan di Blora. Saat ini, di Blora ada 71 kasus. Dari 71 kasus tersebut, 69 merupakan pasien dewasa dan 2 kasus lainnya anak-anak. Dari pasien yang sudah ditemukan, semuanya telah menjalani pengobatan. Menurut Anton, penanganan kusta dilakukan secara aktif. Petugas memastikan pasien mendapatkan obat hingga tuntas. Bahkan, petugas akan mendatangi rumah penderita jika diperlukan untuk memastikan pengobatan berjalan. Masa pengobatan kusta berkisar 6 hingga 9 bulan. Pengobatan tersebut diberikan secara gratis dan Anton menjelaskan kasus kusta selama 5 tahun terakhir masih ditemukan di sejumlah lokasi di Blora. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam upaya penanggulangan penyakit kusta. Harapannya 2030 secara nasional sudah tidak ada penyakit kusta. Dia menghimbau masyarakat tidak mengabaikan tanda awal kusta sebab gejalanya bisa tampak sederhana dan menyerupai penyakit kulit biasa. Salah satu tanda awalnya berupa bercak putih atau kemerahan pada kulit yang mengalami mati rasa. Bercak tersebut sekilas dapat terlihat seperti panu tetapi memiliki perbedaan karena area kulit kehilangan rasa terhadap sentuhan, panas, dingin maupun nyeri. Jika tidak ditangani, kusta dapat menyerang saraf tepi. Gejalanya antara lain kesemutan, kelemahan otot, kulit kering hingga muncul luka yang tidak terasa sakit. Pada kondisi lanjut dapat terjadi gangguan pada tangan, kaki maupun mata. Karena itu, masyarakat yang menemukan bercak pada kulit disertai mati rasa diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Penemuan dan pengobatan sejak dini penting untuk mencegah kecacatan akibat kerusakan saraf. Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Susan Andika dari Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Selamat melanjutkan tugas berikutnya. Dan kita akan menuju ke Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ratusan P3K Parwaktu Ngawi perpanjang kontrak. Anggaran dipastikan aman. Selengkapnya akan disampaikan oleh Reza Desti, reporter Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Reza.
12: Ratusan P3K Parwaktu Ngawi perpanjang kontrak, anggaran dipastikan aman. Sekitar 726 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Parwaktu di Kabupaten Ngawi mulai memasuki proses perpanjangan kontrak. Pada pertengahan September 2026, perpanjangan dilakukan masing-masing organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja dan kelengkapan administrasi. Jumlah tersebut tercatat dalam dashboard ASN Kabupaten Ngawi. Ratusan P3K Parwaktu itu tersebar di sejumlah OPD dengan tugas dan kebutuhan pelayanan yang berbeda. Perpanjangan kontrak dilakukan dengan mengacu pada hasil evaluasi selama menjalankan tugas pada periode sebelumnya. Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, Mulyat Setiohadi, mengatakan kebutuhan anggaran P3K Parwaktu untuk tahun anggaran 2026 telah disiapkan, termasuk untuk mendukung keberlanjutan kontrak pegawai di masing-masing perangkat daerah. Beliau mengatakan untuk anggaran P3K Parwaktu 2026 aman, termasuk perpanjangan kontraknya juga sudah disiapkan. Tahapan itu sekaligus memastikan data P3K Parwaktu yang menjalani proses perpanjangan sesuai dengan kondisi kepegawaian pada masing-masing perangkat perangkat daerah. Dengan demikian, prosesnya tidak hanya melihat jumlah pegawai, tapi juga hasil pelaksanaan dan tugas sebelumnya. Perpanjangan kontrak dilakukan secara bertahap melalui masing-masing OPD, dokumen, hasil evaluasi kerja, serta kebutuhan pegawai menjadi bagian yang diperiksa sebelum tahapan administrasi perpanjangan diselesaikan. Sementara pembiayaan P3K per waktu menggunakan mekanisme belanja barang dan jasa pada masing-masing OPD. Skema tersebut menjadi bagian dari pengelolaan kebutuhan perangkat daerah dalam mendukung keberlanjutan penugasan pegawai. Mulat menyebut mekanisme tersebut telah diperhitungkan sehingga dari sisi pembiayaan tidak menjadi kendala dalam proses perpanjangan kontrak P3K paruh waktu. Beliau mengatakan perpanjangan juga aman karena sudah dialokasikan melalui mekanisme belanja barang dan jasa di masing-masing OPD. Risa Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
0: Risa Desti, reporter Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Terima kasih. Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, demikianlah Berita Indonesia Live edisi Jumat 25 September 2026. Saya Mary Hani bersama kerabat kerja yang bertugas sebagai radio host edisi hari ini. LPPL Kabupaten Tegal Radio Selawe FM dengan tim redaksi berita Hairul Fala, Oktavian Aditya dan Aldo Herlambang. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda selama Senin sampai dengan Jumat. Dalam sepekan ini kami telah bertugas. Tetap pantau informasi teraktual dan terpercaya dari daerah pekan depan hanya di Berita Indonesia Live, persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pergi ke pasar berbaju batik, membeli takir di sudut kota Selawi. Terima kasih pendengar yang baik, Berita Indonesia Live pamit. Hari Senin berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
13: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi, The Land of Java Man.
14: Mitra Buana, sementara jarum jam saat ini menunjukkan pukul 14 lebihnya 42 menit ya, saat kami kumandangkan adzan asar untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
13: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi, The Land of Java Man.
15: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Baik Mitra Buana, demikian tadi telah kami kumandangkan adzan asar ya untuk kawasan Sragen dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.
0: Oke Mitra Buana, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini ada sebuah informasi panggilan yang perlu kami sampaikan yang datang dari Pengadilan Negeri Sragen. Ditujukan kepada saudara Wardani Purba dengan alamat Gundaan RT 04 Desa Glonggong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti. Sehubungan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Sragen dengan nomor 26/PDT.TG/2026/PN.SGN tertanggal 23 September 2026 dalam perkara antara Jumawan Sitorus sebagai penggugat dan Wardani Purba sebagai tergugat, bahwa terhadap keputusan Firstek tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan Westek dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikian atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Okay, Mitra Buana masih ada waktu lebih kurang 6 menit di Simponi Kenangan untuk kesempatan siang hari ini. Nanti ada sebuah tembang Tenda Biru ya untuk Mama Fajar, nanti ditutup dengan Nostalgia Biru, spesial aja untuk Bunda Suraidi yang ada di GSA ya, yang suka banget dengan tembang Nostalgia Biru. Dan sekaligus bakal menutup jumpa kita di Simponi Kenangan untuk kesempatan siang hari ini ya. Terima kasih untuk kebersamaan Mitra Buana semuanya. Selamat siang, selamat beristirahat. Habis ini Yatin bakal baik lagi, kita ketemu di Buana Barindo.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Halo Mitra Buana, selamat sore untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan sore hari ini, Tim Sardi bisa menjumpai kembali ya. Yang pasti kita ketemu lagi di Buana Berindu yang bakal latihan gelar sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan sore hari ini? Harapan Natin Mitra Buana dalam keadaan sehat walafiat ya. Tak kurang suatu apapun, pastinya sekarang masih stay tune di sini ya, di Buana Berindu yang bakal latihan gelar sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia. Oke Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan sore hari ini? Harapan Natin Mitra Buana dalam keadaan sehat walafiat ya. Tak kurang suatu apapun, yang pasti sekarang masih stay tune di sini ya untuk menikmati tebang-tebang dari negeri sendiri ataupun juga tebang-tebang dari mancanegara tentunya. Baik Mitra Buana, untuk Anda yang ingin beratensi di sini ya, silakan aja masih Atin buka di line telepon nih di 0271 890 7999, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082 133 950 947. Oke, ini sementara juga selamat sore untuk Mas Heri nih ya. Apa kabarnya ini Mas Heri? Semoga selalu sehat dan masih setia sama Buana Asri FM ya. Kali ini sudah berkirim WhatsApp nih. Selamat sore RBA FM, request lagu King Without a Crown dari Mati Syahu. Matur thank you. Oke deh, sama-sama untuk Mas Heri ya, yang kali ini sudah beratensi paling awal pastinya ya. Nah sekarang temannya bakal latihan hadirkan nih, bisa disimak dulu. Pastinya tetap setia juga di Buana Berindo dari Buana Asri FM.

0: Okey, Mitra Buana, satu tembang untuk Mas Harry ya, sudah hadirkannya tembangnya King Without a Crown dari Mati Syahu. Semoga ada disimak ya Mas Harry, pastinya tetap setia sama Buana Asri FM di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini. Okey, Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
1: Gampang kok, syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disduk Capil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Menit lepas dari pukul 15. Pastinya masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, selamat sore dulu nih untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ya, yang kali ini sudah berkirim WhatsApp nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Atin, sore Barindo. Ini gemoy masih stay lo dengerin Mbak Atin siaran yang suaranya merdu, syahdu, merayu. Waduh. Oh ya Mbak, gemoy mau diputerin lagu I Will Always Love You mungkin ya, dari Whitney Houston ini maksudnya. Lagunya aku nikmati sambil ngepel Mbak, biar adem. Salamnya buat semuanya ya. Tadi sudah salam-salam komplit ini. Selamat sore aja, selamat dengerin sambil apa aja. Buat Mbak Atin tetap semangat, bentar lagi jepul. Hati-hati nanti ya. Siap. Terima kasih yuk kreng. Wassalam. Oke. Terima kasih ini untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemuk. I will always love you. Nanti bisa ditunggu ya untuk Mbak Ani, pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Oke, Mitra Buana silakan yang mau beratensi di line telepon Atin terima dulu. Selamat sore Buana Asri Sragen. Halo. Iya, selamat sore ini. Kak Ros yang cantik, silakan ya, ini Kak Ros. Iya, sebenarnya Mbak Iva ini yang tugas, tapi karena ada tugas yang lain, maka ganti ini.
1: Iya, makanya kaget.
0: Iya, kok ada hati dari Jumat gitu ya. Sebenarnya jadwalnya nanti Selasa kok. Jumat jumpa jedul.
1: Pokoknya yang penting gak terlalu
0: iya.
1: Tetap semangat.
0: Terima kasih. Siap Kak Ros.
1: Kayaknya dengerin
0: apa nih?
1: Masih belum geser Mbak Atin.
0: Oh gitu ya.
1: Rindu sebatas Al-Fatihah.
0: Oh masih ini ya yang disuka ya.
1: Betul untuk adikku almarhumah, adikku sepenggal Al-Fatihah. Walaupun gak dengerin tapi kan kalau doa Fatihah
0: itu kan
1: nyampe
0: Mbak Atin.
1: Salamnya untuk semua aja tanpa kecuali.
0: Iya.
1: Mau mandi dulu
0: persiapannya.
1: Salamnya untuk semua tanpa kecuali.
0: Iya.
1: Nanti sampai jam 5
0: aja.
1: Terus nanti ada siapa Mbak?
0: Ada Mbak Indah nanti.
1: Buat semua kru Buana Asri, salam
0: sehat selalu
1: ya.
0: Iya, terima kasih Kak Ros.
1: Terima kasih waktunya. Sehat-sehat selalu tetap.
0: Iya deh, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam yuk kreng. Aduh, terima kasih ini untuk Kak Ros ya, yang kali ini sudah siap-siap mau mandi terus nanti mau ke makam gitu ya. Oke deh, terima kasih untuk Kak Ros, nanti lagunya bisa ditunggu ya, pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Di belakangnya Kak Ros nih Atin terima lagi. Selamat sore Buana Sragen, aduh kaget nih sama. Oke Bunda silakan nih.
2: Halo
0: Bandung. Iya kaget nih Bun. Ada apa tadi? Ada ngik. Ada kucing liwat. Oke, Bunda kini silakan Bun. Air mata di ujung rindu. Oke deh. Iya.
2: Bunda kini mau jajan 3 kali ya.
0: Waduh, sehari 3 kali Bun?
2: Iya.
0: Wah, luar biasa. Oh gitu ya.
2: Lanjut sekarang tengah.
0: Waduh.
2: lurah.
0: Banyak jagongan nih ya pun ya.
2: Sampai di sini Mbak.
0: Iya.
2: Ada dulu kan temannya Bapak.
0: Oh gitu ya.
2: Nanti ke sini. Kami ngasih kopi 2 perdus.
0: Waduh. Iya ya Bun ya. Soalnya udah ada ini ya, kunjungan ya Bun ya. Iya, sungkan kalau enggak datang ya Bun. Berarti dulu teman akrab ya. Besti berarti ya Bun. Oke Bunda, terima kasih. Iya, siap-siap ya Bun. Oke. Iya. Iya Bunda, terima kasih. Oke, sama-sama. Yuk kereng. Aduh, terima kasih untuk Bunda Kini yang ada di Balu. Halo-halo Bandung ya Bun. Oke, nanti lagunya bisa ditunggu. Pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang ada Whitney Houston dengan I Will Always Love You. Spesial aja untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ya. Bisa disimak dulu temannya. Pastinya tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Okay, Whitney Houston dengan I Will Always Love You. Spesial aja untuk Mbak Ani Soewarno yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar nih. Semoga udah disimak ya Mbak Ani. Pastinya tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana Asri FM. Okay, Mita Buana, Atin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
1: Sak menika badhe tindak pundi Pak RT? Kok keseso mawon?
2: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
1: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
2: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
1: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
2: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
1: Matur suwun Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
0: Okay, Mitra Buana masih di Buana Perindo, juga masih bareng Atin Sardia ya, yang bakal menemani sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Enak banget tuh lagunya Syahdu. Terima kasih Mbak Atin sudah gemoy nikmati nih sambil ngepel gel-gel, mantap. Suka banget tuh lagunya katanya. Oke deh, terima kasih untuk Mbak Ani Soewarno ya. Kalau suka deh lagunya, pastinya bisa menemani ngepel ya biar gak capai gitu. Oke Mbak Ani, terima kasih sekali untuk kebersamaannya ya di kesempatan sore hari ini. Sementara juga ada Bunda Kun yang cantik yang ada di Bongo nih, yang berkumis hadir nih Mbak. Aduh, berkumis katanya, tapi berkumisnya cantik ya Bun. Oh ya Mbak, mau request lagu Kau Milikku Selamanya. Oh, luar biasa ini untuk Bunda ya. Pokoknya Kau Milikku Selamanya, enggak untuk yang lain nih. Terima kasih Mbak Atin cantik, selamat sore. Lagunya buat Diko yang di sana ya Mbak. Oke deh, buat Diko yang di sana, Kau Milikku Selamanya, nanti bisa ditunggu nih. Oke, terima kasih untuk Bunda Kun yang cantik yang ada di Bongko ya. Nanti lagunya Atin antrekan dulu. Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke tembang berikutnya nih. Nah, kali ini ada sebuah tip yang bakal Atin hadirkan, yakni menolak narkoba demi masa depan generasi muda bangsa nih. Nah, Haki Mitra Buana, generasi muda merupakan aset penting bagi kemajuan bangsa. Namun, ancaman penyalahgunaan narkoba ini masih menjadi tantangan serius yang dapat merusak kesehatan, pendidikan, karir, hingga masa depan seseorang. Nah, karena itu diperlukan kesadaran dan keberanian untuk menjauhi narkoba sejak dini. Meliputi pilih lingkungan pergaulan yang positif, isi waktu dengan kegiatan bermanfaat, tingkatkan pengetahuan tentang bahaya narkoba, berani mengatakan tidak, bangun komunikasi dengan keluarga, serta fokus pada cita-cita dan masa depan. Nah, menolak narkoba bukan hanya tentang menjaga diri sendiri, tetapi juga menjaga harapan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Generasi muda yang sehat, berprestasi, dan bebas narkoba akan menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Oke, dan tip ini bersumber dari rri.co.id. Oke, Mitra Buana, untuk tembang berikutnya, Rindu Sebatas Almateka. Spesial aja untuk Kak Ros yang ada di Klego, Boyolali ya. Sekarang bisa disimak dulu. Semoga masih tetap setia di Buana Berindo dari Buana Asri FM.

Allah, titip salam rindu untuknya. Sampaikan bahwa aku di sini selalu ada, menjaga amanah dan terus berdoa hingga nanti waktu pertemukan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Oke, Mitra Buana, untuk tebang berikutnya kali ini sudah siap nih air mata di ujung rindu ya. Spesial aja untuk bunda kini yang cantik yang ada di Balu nih, yang udah siap-siap juga mau jagong ini ya. Sekarang bisa disimak dulu nih sebagai pengantar bersiap-siap pergi jagong nih ya, untuk bunda kini yang cantik yang ada di Balu.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Oke, Mitra Buana 50 menit lepas dari pukul 15. Yang pasti masih di Buana Berindo, juga masih barengatin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sekarang ada mamanya Aswa yang cantik yang ada di Kampung Lampion. Buana Asri, gabung maning Mbak Ayu Atin. Soid Ever Seven dari Gina, makasih. Nanti pulangnya hati-hati, gak usah ngebut. Oke, Mbak Sen, nanti ntar diputer aku selak mapak. Waduh, sama aja ini ya, diantrikan dulu nih untuk mamanya Aswa ini ya. Oke, pokoknya nanti bakal hadirkan nih lagunya sesuai antrian. Sementara juga ada Mas Joko Suprianto nih ya. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Atin, selamat bertugas. Ini dari Mas Joko Suprianto di Tanon. Mau kirim salam aja buat Bu Ros, Bu Kini, Bu Ani, ada Bu Sapitri, ada Bu Happy, ada Mbak Dina, Bu Eka Fitri, Bu Ina, ada Pak Soekarno, Pak Indra, Pak Woko, Bu Gita, ada De Alea, ada Mas Putut, Tata Kosoyo, kemudian juga ada Pak Bayu. Dan kali ini mau minta lagu nih, lagu terbaru dari Mahalini, Mati-matian. Dan ini spesial aja untuk Mbak Evi. Yuk, keren. Assalamualaikum dari Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon. Oke, terima kasih untuk Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon. Sekarang satu tembang spesial aja untuk budakun yang cantik yang ada di Bongo ini ya. Lagunya bakal Kau Milikku Selamanya. Nah, sekarang bisa disimak dulu nih, spesial untuk budakun yang cantik yang ada di Bongo ya. Bisa disimak temannya. Pastinya tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Oke, kau milikku selamanya. Luar biasa ini ya, Bun. Pokoknya ini milik Bunda selamanya, tidak untuk yang lain, gitu ya, Bun ya. Pastinya temannya sudah hadirkan, sudah disimak juga ini sama Bunda Kun yang cantik yang ada di Bonggol.
1: Di kacamata dari bapak ora?
2: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
1: Artu kuning langganan biasane, tapi regane larang-larang eh.
2: Oh alah pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wes regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
3: Oh ya wes bu, ayo ning toko kacamata Gangsar, bune karo simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
5: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
6: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
7: Nelayan of Java Mem
8: Buana Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia
0: Oke, Mitra Buana untuk tebak berikutnya ini spesial aja untuk mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion ya. Ada sale over 7 seas, bisa disimak dulu nih. Pastinya tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Oke, Mitra Buana, sementara 5 menit lepas dari pukul 16. Pastinya masih di Buana Barindo, juga masih barengatin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, selamat sore dulu nih untuk Nurhit Network ya. Assalamualaikum, benarkah ini nomor RBA? Aduh, betul banget nih ya. Saya ini penggemar RBA loh katanya. Pokoknya sering nyimak RBA. Oke, terima kasih nih untuk Nurhit Network ya. Bisa setia sama Buana Asri FM. Nanti bisa ikut-ikutan request teman di sini gitu ya. Bisa masuk on air juga ini di nomor telepon 0271-890-799. Kalau mengirim WA atau SMS bisa di nomor ini. Betul sekali ini ya. Oke, terima kasih untuk Nur Hit Network yang sudah beratensi juga di sini ya. Selamat sore aja. Selamat beristirahat bersama keluarga tercinta tentunya. Oke, sekarang selamat sore dulu untuk Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon, yang tadi merequest tembang mati-matian dari Mahalini ya. Sekarang bisa disimak dulu nih, khusus untuk Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon saja.

0: Mati-matian dari mahal ini ya, spesial aja untuk Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon. Semoga udah disimak ya Mas Joko ya. Pastinya sebagai temen beristirahat di kesempatan sore hari ini. Oke, Atin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini. Checking video
1: kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Okey, Mitra Buana Mas Idi, Buana Barindo juga masih bareng Atin Sardi ya. Ya, bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar. Nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sekarang selamat sore dulu untuk Nadia yang ada di Magru ya. Assalamualaikum Mbak Atin, selamat sore. Selamat sore juga ya para pendengar Radio Buana Asri FM nih. Request lagunya Gea yang 1000 kali. Ini dari Nadia di Magru. Terima kasih, sehat selalu untuk Kak Syar yuk keren. Oke, terima kasih untuk Nadia yang ada di Magru ya. 1000 kali dari Gea. Nanti bisa ditunggu, pastinya nanti bakal Atin hadirkan gitu ya. Oke, sementara ada Bunda Suradi yang cantik yang ada di GSI nih. Selamat sore Mbak Atin, selamat tugas. Terima kasih tadi lo lagunya. Tolong ini diputarkan Hati Yang Memilih dari Panita. Salamnya buat semuanya aja. Selamat sore, terima kasih Mbak Atin. Oke, terima kasih Hati Yang Memilihmu ya. Nanti bisa ditunggu nih untuk Bunda Suradi yang ada di GSA. Selamat sore aja, terima kasih untuk kebersamaannya ya. Dan salam sehat selalu nih untuk Bunda ya. Oke, selamat sore lagi nih untuk Nur Hit Network nih. Bisa request lagu ini, Westlife, I Have a Dream. Oke, pasti bisa ini ya. Setia sampai pukul 17 nanti ya untuk Nur Hit Network. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti lagunya Westlife, I Have a Dream bisa ditunggu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Nur Hit Network, selamat sore aja. Selamat bersantai juga bersama keluarga tentunya ya. Sekarang ada 1000 kali dari Gea ya. Spesial aja ini untuk Nadia yang ada di Magru yang tadi merequest ini ya. Sekarang bisa disimak dulu nih Nadia. Semoga kamu juga masih setia sama Buana Asri FM tentunya.

0: Oke, 1000 kali dari Gea ya, spesial aja untuk Nadia yang ada di Mageru. Semoga Didi simak ya, sebagai teman beristirahat tentunya bersama keluarga tercinta.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Karena 20 menit lepas dari pukul 16, pastinya masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar. Nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sekarang selamat sore dulu untuk Bude Suradi yang ada di GSA, yang tadi merequest temannya dari Harry Parintang. Hatiku yang memilihmu gitu ya. Sekarang bisa disimak dulu nih, spesial aja untuk Bude Suradi yang ada di GSA.

0: Okay, hari parintang dengan hatiku yang memilihmu ya, spesial aja ini untuk Bunda Suradi yang ada di GSA. Semoga ada disimak ya Bun, sebagai teman beraktivitas. Mungkin kalau saat ini masih sibuk dengan aktivitas sorenya tentunya ya, pastinya sudah cantik ini ya untuk Bunda Suradi. Okay deh Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disduk Capil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Okay, Mitra Buana, sementara 30 menit lepas dari pukul 16. Yang pasti masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini ada satu tip lagi yang bakal Atin bagikan ya untuk menemani Mitra Buana di kesempatan sore hari ini, yakni cara mengisi waktu luang bagi para pelajar. Nah, Mitra Buana sebagai seorang pelajar, menimba ilmu sebanyak-banyaknya adalah hal yang harus dilakukan. Nah, masa-masa ini harus dimanfaatkan untuk mencari pengalaman-pengalaman baru. Apalagi jika Mitra Buana belum ada tanggung jawab dan tuntutan yang besar gitu ya. Soalnya masih pelajar pasti belum ada tanggung jawab dan tuntutan yang besar. Nah, buat para pelajar terdapat banyak hal produktif yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang. Berikut cara mengisi waktu luang bagi para pelajar yang perlu kamu ketahui. Nah, yang pertama mengerjakan tugas atau PR. Kemudian yang kedua mempelajari keahlian baru. Yang ketiga mengembangkan hobi. Kemudian yang keempat bersosialisasi. Yang kelima mengikuti kegiatan atau komunitas pengembangan diri. Dan yang keenam adalah bergabung di dalam organisasi. Begitu ya. Dan tip ini bersumber dari www.detik.com.

Dan selamat sore dulu nih untuk Norhead Network nih ya, yang tadi merequest temannya dari Wesla, I Have a Dream. Nah sekarang bisa disimak dulu spesial untuk Norhead Network yang saat ini juga masih stay tune bareng Buana Asri FM. Oke, temannya bisa disimak dulu ya. Semoga tetap setia sama Buana Asri FM nih sampai kelar nanti di pukul 17 waktu Indonesia.

Live dengan I Have a Dream spesial aja tunaikan pesanan Nur Hyde Network. Semoga ada disimak ya untuk Nur Hyde Network. Semoga tetap setia nih sama Buana Asri FM tentunya ya. Oke, Mitra Buana, sekali lagi masih ada waktu lebih kurang 25 menit nih ya. Hatin Shadi menemani Mitra Buana di kesempatan sore hari ini, pastinya di Buana Barindo ya, sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Mitra Buana yang ingin beratensi di sini, sekali lagi masih Hatin tunggu di line telepon di 0271 890 799, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS tetap di 082 133 950 947. Oke, selamat sore dulu nih untuk Bunda Yasman di Taman Asri. Sudah cantik kah sore ini Bunda? Bunda ini belum mios ini, Hatin tunggu-tunggu loh miosnya ini Bunda Yasman. Semoga kali ini udah cantik gitu ya. Juga selamat sore untuk Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong. Selamat sore juga untuk Mbak Putri yang ada di Teguhan. Kemudian Bunda Fatima, ada Bunda Rahayu, kemudian juga ada Bunda Mala, ada Bunda Sri, dan juga ada yang ada di sini. Gimana kabarnya ini yang ada di sini? Tuben juga belum mios ini. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM ya untuk Bunda Sugi. Mungkin lagi sibuk sore kali ini ya, jadinya gak mios ini Bunda Sugi ya. Biasanya selalu mios ya kalau di Buana Barindo nih. Oke, semoga tetap sehat-sehat saja. Kemudian juga selamat sore untuk Bunda Liz yang ada di Sragen juga. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM ini ya Bunda Liz. Semoga sore ini juga sudah cantik, sudah bau wangi. Kemudian juga untuk Bunda Natali yang cantik yang ada di Tangki. Aduh, mungkin sore hari ini juga sibuk ini ya, jadinya gak mios hari ini nih Bunda Natali ya. Oke, selamat sore juga ini untuk Bunda Kini. Aduh, sudah jalan mungkin ya, karena tadi bilangnya mau tindak jagong gitu. Waduh, tiga tempat hari ini. Ternyata banyak yang punya kerja ini ya. Oke deh, selamat sore juga. Baik Mitra Buana, untuk teman berikutnya ada Dadali dengan Di Saat Aku Pergi ya. Bisa disimak dulu, tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

Okey, Mitra Buana masih di Buana Berindo juga masih bareng Atin Sakti ya. Yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia. Sementara juga ada Mas Kasim nih tumben nongol sore ini. Selamat sore Mbak Atin. Selamat sore juga Mas Kasim.

Oh iya, my head will go on. Jadi selain Dayan ini ya, Mas Aksin ya. Oke, nanti bakal aja hadirkan ya. Kirimnya buat semua pamorgen tanpa kecuali. Walaupun aku jarang nongol ya Kak Ati, tapi selalu setia sama Buana ACFM via streaming nih. Oke, dan terima kasih untuk Mas Kasim yang selalu setia sama Buana ACFM ini ya. Lagunya bisa ditunggu ya, My Head Will Go On dari Selain Dayan. Oke. Terus juga selamat sore nih untuk Ipung ya. Aduh, kenapa lagi gabung nih Ipungnya? Selamat sore Mbak Atin, baru gabung nih. Request janji suci ya Mbak. Pulangnya nanti hati-hati dan terima kasih. Yuk keren. Oke, terima kasih juga buat Ipung yang sudah beratensi juga di sini ya. Janji suci nanti bisa ditunggu, pastinya nanti bakal Latina hadirkan. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di sini. Sekarang ada Selain Dayan dengan My Head Will Go On, spesial aja untuk Mas Kasim yang ada di Cilacap, yang ternyata tetap setia ini sama Buana Asri FM meskipun jarang nongol katanya ya. Oke, sekarang temannya bisa disimak dulu, yang pasti tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: saat itu Maya wani sekali ya, dari selain Dan My Head Will Go On. Senat inadarkan spesial aja untuk Mas Kasim yang ada di Cilacap ya, yang saat ini lagi di tepi pantai Teluk Penyu ini katanya, sembari menikmati tenggelamnya sinar matahari. Aduh, asik sekali ini ya, kuning keemasan gitu ya. Oke, yang pasti temannya sudah dinadarkan ya untuk Mas Kasim, semoga udah disimak nih sebagai temen bersantai-santai di tepi pantai Teluk Penyu ini ya. Oke deh Mitra Buana, Atin masih bakal balik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Java Mem.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Mitra Buana masih ada waktu 10 menit ya. Pastinya masih bisa kita simak nih dua tembang untuk menemani Mitra Buana ya di kesempatan sore hari ini. Pastinya ada satu tembang untuk Ipung, Janji Suci yang direquestnya di sini, dan nanti ditutup satu tembang dari Judika, Tak Mungkin Bersama gitu ya. Sekaligus bakal menutup jumpa kita di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini ya. Terima kasih untuk kebersamaan Mitra Buana semuanya, baik yang sudah beratensi di line telepon, line SMS, line WhatsApp, line streaming, atau untuk Anda yang hanya mendengarkan di rumah ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Dan nanti habis Atin bakal ada rekan Indah Anjani yang bakal menemani Mitra Buana ke di acara selanjutnya tentunya. Oke, selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gerak.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Upaya pemerintah Kabupaten Sragen dalam menekan angka kemiskinan menunjukkan hasil positif dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Sragen terus mengalami penurunan dari 12,90% pada tahun 2022 menjadi 12,87% pada tahun 2023. Kemudian turun menjadi 12,41% pada tahun 2024 hingga mencapai 11,22% pada tahun 2025. Wakil Bupati Sragen Haji Suroto sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau TKPK Kabupaten Sragen mengapresiasi kerja seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD yang dinilai turut berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan tersebut. Menurutnya, pada tahun 2025, penurunan angka kemiskinan Kabupaten Sragen mencapai 1,19% dan menjadi yang tertinggi di wilayah Subosuka Wonosraten. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Sragen masih memiliki pekerjaan besar, mengingat angka kemiskinan Sragen masih berada di atas rata-rata Jawa Tengah maupun nasional. Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau TKPK Kabupaten Sragen, Haji Suroto menegaskan penanganan kemiskinan harus terus diperkuat, terutama untuk masyarakat yang masih berada dalam kondisi miskin dan miskin ekstrim. Sejumlah program telah dijalankan Pemkab Sragen, mulai dari bantuan premi BPJS Kesehatan, beasiswa perguruan tinggi, bantuan seragam sekolah bagi keluarga miskin, bus sekolah gratis, hingga pembebasan PBB bagi kelompok masyarakat marginal. Selain bantuan sosial, strategi peningkatan pendapatan masyarakat juga menjadi perhatian, di antaranya melalui bantuan usaha ekonomi produktif atau UEP, program magang luar negeri, pelatihan berbasis kompetensi, serta pemberian insentif bagi guru PAUD, TPA, madrasah diniyah, dan pondok pesantren. Pemerintah Kabupaten Sragen juga memfokuskan pembangunan pada wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan. Wakil Bupati juga menekankan seluruh program penanggulangan kemiskinan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk dukungan dari sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility.

0: persen. Kemudian tahun 2025 turun menjadi 11,22% atau menurun sebesar 1,19%. Ini merupakan penurunan tertinggi di Subosuko Wonosraten. Berkenan dengan hal tersebut, maka Kabupaten Sragen memperkuat pelaksanaan strategi pengurangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, yaitu antara lain dalam mengurangi beban pengeluaran melalui bantuan iuran ataupun premi BPJS kesehatan. 2. Beasiswa perguruan tinggi pada jurusan vokasi D1 D3 bagi siswa kakak miskin.
1: Dalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau TKPK Kabupaten Sragen tahun 2026, seluruh OPD didorong untuk melakukan evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan, sehingga capaian dan efektivitas setiap program dapat diukur sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Rakor yang berlangsung di Aula Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Sragen tersebut juga membahas pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN sebagai salah satu dasar dalam penanganan kemiskinan. Dengan penguatan data, kolaborasi antar OPD, serta berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, pemerintah Kabupaten Sragen menargetkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat semakin tepat sasaran sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Sragen.
2: Panitia Kerja Panja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi 10 DPRD Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Museum Sangiran Klaster Krikilan Kecamatan Kalijambi, Kabupaten Sragen, Kamis 24 September 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi kawasan Cagar Budaya Nasional Sangiran, sekaligus menyerap berbagai masukan mengenai upaya perlindungan dan pemanfaatan kawasan yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO sejak 1996. Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi 10 DPRD Republik Indonesia, Lalu Hadrian Irvani, mengatakan, Sangiran memiliki posisi strategis dalam upaya menjaga warisan budaya dan sejarah bangsa. Menurutnya, Sangiran tidak hanya memiliki nilai sebagai destinasi wisata, tetapi juga menjadi kawasan penting yang menyimpan rekam jejak evolusi manusia, serta memiliki nilai sejarah dan ilmu pengetahuan. Karena itu, perlindungan kawasan perlu berjalan seiring dengan pemanfaatannya. Masyarakat yang tinggal di sekitar Sangiran juga diharapkan dapat memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan kawasan tersebut. Pihaknya menilai pengembangan ekosistem kebudayaan dan pariwisata dapat dilakukan melalui berbagai sektor pendukung seperti homestay, akomodasi, kuliner, hingga usaha masyarakat lainnya. Diharapkan regulasi mengenai pemanfaatan cagar budaya dapat memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan kawasan tanpa mengesampingkan aspek pelestarian.
3: Hari ini kami memang Sangiran mengecek kondisi yang sesungguhnya, karena memang beberapa waktu yang lalu kami juga mendapat masukan tim ahli cagar budaya, kemudian persoalan infrastruktur, kemudian persoalan kesejahteraan masyarakat di sekitar cagar budaya ini. Nah, tiga poin itulah yang menjadi diskusi kami tadi. Nah, apa yang kami dapatkan dari diskusi tersebut tentu akan kami bawa ke rapat panja Komisi 10 DPR RI agar persoalan tenaga ahli cagar budaya bisa terselesaikan. Revitalisasi terhadap cagar budaya yang ada di sini juga bisa kita selesaikan dalam waktu dekat. Apakah nanti bentuknya dalam dana alokasi khusus atau dari anggaran yang lain. Tentu ini akan kami sampaikan kepada Menteri Kebudayaan. Yang ketiga terkait dengan peran dan partisipasi aktif masyarakat juga menjadi poin penting. Nah, masyarakat di sekitar cagar budaya ini tentu harus betul-betul bisa menerima manfaat dari adanya cagar budaya ini. Inilah yang menjadi poin penting kami untuk kami perjuangkan nanti pada saat rapat-rapat berikutnya di Komisi 10 DPR RI bersama dengan Menteri Kebudayaan. Kalau kita melihat potensinya cukup besar, mendatangkan banyak wisatawan, nah sementara fasilitas di sini sangat kurang sekali. Homestay misalnya tidak bisa kita lihat, kemudian hotel sangat jauh jaraknya dari pusat kota dan sebagainya. Oleh sebab itu, saya berharap mari kita pikirkan DPR bersama pemerintah, kita pikirkan secara bersama-sama diskresi itu tadi, afirmasi itu tadi, agar masyarakat di sini bisa membuat ekosistem kebudayaan, ekosistem pariwisata. Jadi kan

0: cagar budaya ini sebagai salah satu objek wisata yang bisa berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Homestay bisa dibangun di sini, kemudian hotel juga bisa dibangun di seputaran sini yang tentunya berdampak bagi masyarakat. Kuliner juga bisa diperbanyak. Nah, kalau kita melihat hari ini, potensinya sungguh luar biasa besar, tetapi itu tidak ada terbangun karena regulasi itu tadi. Hambatannya ada regulasi. Tentu kami berharap regulasi ini bisa dipangkas, bisa difleksibelkan agar masyarakat bisa juga merasakan manfaat dari cagar budaya.
1: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, Sangiran memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, potensi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah Kabupaten Sragen mengusung tagline The Land of Javamen. Pemkab Sragen juga terus mendorong pengembangan Sangiran melalui berbagai kegiatan dan event. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kunjungan ke museum, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan.
2: Tagline-nya adalah Sragen, the land of Javamen. Tagline ini mengadopsi tagline-nya Sangiran. Sangiran ini tagline-nya the homeland of Javamen. Kenapa kami mengadopsi itu? Karena kami melihat potensi yang besar, yang mesti kapitalisasi, yang bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sragen. Dan Sangiran adalah satu entitas yang sudah direkognisi dunia, sehingga kami ingin menjadi bagian dari yang dikenal oleh dunia. Maka Sragen tagline-nya the land of Javamen. Bagaimana museum ini kehadirannya memberi dampak ekonomi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sragen. Karena itu, maka kami sangat concern untuk mengembangkan kawasan ini dan berbagai event yang kita selenggarakan itu ingin mengangkat kapitalisasi Museum Sangiran ini untuk tujuan ekonomi. Kami sudah mendesain kegiatan-kegiatan, bahkan ada setiap tahun itu ada pertemuan nasional di Sangiran dari akademisi di internasional di Sangiran ini. Kami mohon dukungannya, pengembangan yang luas Sangiran tidak hanya sebagai situs, sebagai museum, tapi masyarakat di sekitarnya itu bisa dikembangkan.
1: Dalam kunjungan tersebut, Panja Komisi 10 DPRD Republik Indonesia turut menyerap sejumlah masukan, di antaranya terkait kebutuhan tenaga ahli cagar budaya, pengembangan infrastruktur, hingga kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan Sangiran. Berbagai masukan tersebut selanjutnya akan dibawa dalam pembahasan Panja Komisi 10 DPR Republik Indonesia untuk menjadi bahan penyusunan rekomendasi kepada pemerintah, termasuk mengenai revitalisasi kawasan dan dukungan anggaran. Dengan demikian, perlindungan Sangiran diharapkan tidak berhenti pada upaya menjaga warisan masa lalu, tetapi juga mampu membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari potensi budaya, pendidikan, dan pariwisata yang dimiliki kawasan tersebut. Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH terus mendorong masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya atau dari hulu. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen, Albert Pramono Susanto STMT menjelaskan, berdasarkan komposisinya, sekitar 50-60% sampah merupakan sampah organik. Sampah organik tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai persoalan di TPA, di antaranya air lindi dan gas metan. Sampah organik sebenarnya dapat dikelola dengan berbagai cara, di antaranya dijadikan kompos, ditimbun di lahan yang tersedia, menggunakan komposter, maupun diolah melalui biopori. Sementara, bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan, pengelolaan sampah organik dapat dilakukan secara bersama-sama dalam skala komunitas, sehingga sampah yang dihasilkan dapat diolah menjadi kompos di lingkungan masing-masing. Lebih lanjut, Albert Pramono Susanto STMT menyampaikan, upaya mengurangi sampah dari hulu memang membutuhkan kebiasaan baru di tengah masyarakat. Untuk itu, edukasi dan sosialisasi akan terus digalakkan, termasuk melalui lingkungan sekolah, agar kesadaran mengenai pengelolaan sampah dapat ditanamkan sejak dini. Dengan pengelolaan sampah yang dimulai dari rumah, diharapkan volume sampah yang masuk ke TPA dapat berkurang secara signifikan, sekaligus mengurangi berbagai persoalan lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah organik. Masyarakat diharapkan bersama-sama mulai mengelola sampah dari rumah masing-masing dengan langkah sederhana, yakni mengurangi dan mengolah sampah organik sejak dari sumbernya.
3: Kalau kami dari Dinas Lingkungan Hidup selalu berusaha menyampaikan harapan kepada masyarakat, kita pengelolaan sampah itu dari hulu, jangan cuma mengandalkan sampah di hilir saja pengelolaannya. Jadi harapan kami masyarakat sudah bisa mulai untuk melakukan pengelolaan sampah masing-masing secara mandiri, misalnya minimal aja lah mengurangi sampah organik yang dikirim keluar. Jadi kalau kita bicara komposisi sampah, sampah itu sebetulnya 50-60% berisi sampah organik. Sampah organik itu yang bikin masalah di TPA sebetulnya. Dia memunculkan adanya air lindi, kemudian memunculkan gas metan, itu sampah organik. Nah, organik itu sebenarnya tidak perlu dibuang ke TPA. Harusnya yang buang ke TPA itu adalah sampah-sampah yang sudah memang tidak bisa dikelola lagi. Kalau kita bisa mengurangi sampah organik itu 50%, maka 50% sampah yang terbuang ke TPA sudah berkurang. Harapannya nanti dengan sering kita galakkan promosi, kemudian edukasi, nanti harapannya generasi yang berikutnya bisa mulai memahami pengelolaan sampah dengan baik, sehingga sampah yang terkirim ke TPA itu jauh berkurang. Jadi mari kita kelola sampah dari hulu, dari rumah kita masing-masing.
1: Lebih dari 17.000 rumah tidak layak huni RTLH masih menjadi persoalan perumahan di Kabupaten Sragen. Rumah-rumah tersebut tersebar di 20 kecamatan dengan sebagian besar penghuninya tercatat dalam kelompok desil 1 hingga 5. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan seluruh RTLH tersebut telah melalui proses verifikasi dan masuk dalam pendataan pemerintah untuk mendapatkan program perbaikan rumah. Namun, keterbatasan kemampuan intervensi membuat penanganan ribuan RTLH tidak dapat dilakukan sekaligus. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Sragen rata-rata hanya mampu melakukan perbaikan sekitar 2.000 rumah setiap tahun. Dengan jumlah RTLH yang mencapai lebih dari 17.000 unit, penanganannya membutuhkan waktu dan dukungan pendanaan dari berbagai pihak. Salah satu rumah yang sebelumnya telah masuk dalam data RTLH adalah rumah milik seorang janda di Kecamatan Sumberlawang yang ambruk pada Selasa 22 September 2026. Bupati menyebut data RTLH tersebut telah dilengkapi dengan dokumentasi kondisi rumah, identitas pemilik, serta alamat penerima manfaat. Pendataan tersebut menjadi dasar pelaksanaan program Dandan Omah yang mulai dijalankan Pemkab Sragen pada 2026. Program ini didukung melalui berbagai sumber pembiayaan, mulai dari APBD, APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, hingga Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR. Bupati menjelaskan, verifikasi RTLH dilakukan dengan melihat kondisi utama bangunan, yakni atap, dinding, dan lantai. Dari APBD Kabupaten Sragen, bantuan perbaikan dialokasikan sebesar Rp20 juta untuk setiap unit rumah. Sementara itu, besaran bantuan dari sumber pendanaan non-negara dapat berbeda menyesuaikan tingkat kerusakan rumah. Dengan demikian, perbaikan dapat difokuskan pada bagian bangunan yang membutuhkan penanganan seperti lantai, dinding, maupun atap. Pemkab Sragen berharap sinergi berbagai sumber pendanaan dapat mempercepat penanganan RTLH sehingga semakin banyak masyarakat dapat menempati rumah yang lebih aman dan layak huni.
4: Yang roboh yang saat ini ada itu bagian dari jumlah data itu. Selama ini kan data rumah reot di Kabupaten Sragen itu tidak ada. Saat ini sudah mulai dokumennya ada. Nah, dari situlah kemudian kita programkan program Dandan Omah yang bersumber dari APBD maupun APBN, Provinsi, CSR untuk membantu masyarakat yang rumahnya tidak layak huni itu. Di Sragen, program Dandan Omah itu mendapat dukungan dari pendanaan global juga. Kita itu kalau jatah dari pemerintah perbaikan rumah itu hanya di bawah 1.000 selama ini. Tapi tahun 2025 kemarin kita bisa memperbaiki hampir 2.000 rumah. Jadi kita melipat gandakan perbaikan rumah dari apa yang dikerjakan oleh menggunakan anggaran negara. Jadi kita masih banyak yang harus ditangani.
5: Itu masih diverifikasi ulang atau memang sudah?
4: Itu sudah diverifikasi. Itu sudah ada data lantainya, dindingnya, atapnya.
5: Rata-rata Bantuannya berapa
4: rumah? Kalau dari program murni pemerintah menggunakan APBD itu 20 juta. Kalau yang bersumber dari anggaran non-negara itu variatif tergantung pada tingkat kerusakannya. Misalnya tingkat kelayakannya, ya, kelayakan dari rumah itu. Misalnya kalau yang tidak layak itu adalah lantainya, ya lantai itu berapa? Kalau atap, ya berapa? Jadi disesuaikan, lebih dinamis.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
6: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Halo, selamat sore Mitra Buana dan saudara pendengar. Kala Kus Plus kangen lagu-lagu Kus Plus akan menemani sore Anda di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Sampai nanti pukul 7 malam saya akan menemani Anda ya. Indah Anjani akan berbagi lagu-lagu Kus Plus kesayangan Anda. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung bisa bersama di sore hari ini di Kala Kus Plus melalui line telepon di 890799 atau di WhatsApp di 082 133 950 947 ya. Silakan nih yang pengen kirim-kirim salam atau request lagu ya, silakan bisa bersama dengan Indah Anjani. Baik, kali ini 890799 kita akan terima dulu, ada siapakah di sana. Halo, selamat sore LPPL Buana Asri. Bagus Pak Pono.
1: Anu saja Mbak itu
0: gimana?
1: Pergi ke Jelanggu bersama bapak dan anak. Ya, minta lagu Tol Jaina.
0: Tol Jaina. Salamnya untuk siapa Pak Pono?
1: Salam untuk Bu Sri, Pak Jayus, Pak Ratan, Pak Yatiman, Pak Kantor Sabit, Pak Sabar, Nopo Merdeka.
0: Iya.
1: Pak Kabulalit, Pak Sardini, Bu Siti, Pak Wisnu Haji, Pak Sugi, Pak Gunawan Haryadi.
0: Iya.
1: Salam juga Pak Raji Katibiro, Pak Yono Katibiro, Mbak Ari Dimlinde, Bukun Dimbongo, Pak Yaji Dimbongo, Pak RT Minggo, Pak Indra, Pak Jasmina, Pak Margono Buyatmi, Mbak Ike Pontunino.
0: Oke.
1: Okay. Gak akan lupa salam juga untuk Bu Yasman, salam Bu Mimi, Bu Eko, Bu Serbani, Bu Surati, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis.
0: Iya.
1: Bu Natali, Bu Ismi, Bu Yuti, Mama Alur, Bu Prayitno Geru Kidul, Mama Trika, Mama Mega, Mama Rafael, Mama Sato. Dalam juga Mbak Rara Sati, Mbak Ani, Mbak Widanisi, Mbak Pati, Mbak Wien, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Ana Happy, Mama Ani Aswa, Mbak Nana, Ajeng Padian, Pak Yon Plastik. Juga Pak Kejo Mas Diyar di Jaten, Mas Dalio, Mas Roni di Tangerang, lalu Mas Aprilian, Mas Julian Jasmara, Mas Es, Mas Eko, juga Mbak Rus di Klego Boyolali, Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Penggung, Pak Tokus di Buwarjo, dan lain-lain. Ya, semuanya selamat menikmati lagu Kus Plus yang dipandu oleh Mbak Indah Anjani dengan teriring ucapan.
0: Bagaimana
1: itu
0: Pak Pono? Mbak,
1: buah kelengkeng oleh-oleh dari pariwisata. Pariwisata yaitu menikmati keindahan di Pantai Bantul. Jadi buah kelengkeng oleh-oleh dari pariwisata bukan dongeng, tetapi itu memang nyata. Bukan dongeng tapi memang nyata. Memang nyata bahwa RBA itu gelombang yang mutunya unggul. Di Blitar ya, di Blitar itu anu pada berangkat ke Blitar pada hari Selasa. Lalu bertemu hanya sebentar. Ya itu di Blitar baru bertemu hanya sebentar tapi mendatangkan kepuasan luar biasa. Luar biasa apa, biasa di luar itu pokoknya itu. Ya, satu lagi berulang kali, satu lagi apa itu kura-kura anu ya, kura-kura anu kira-kira berangkat pada waktu wajar menyingsing, pura-pura, anu pura-pura berkata kepalanya pusing. Kepalanya pusing, anu dia diberikan nyayam gitu loh, itu pak, anu berangkat dari, anu berangkat pada waktu wajar menyingsing, perjalanan lebih dari satu jam, pura-pura kepalanya pusing. Supaya dia dibelikan mie ayam gitu. Ya kemudian Mbak Indah, Mbak lain yaitu cincikannya ada yang jual labung gas. Mbak Indah Anjani selamat melaksanakan tugas. Ya, terima kasih, yuk gereng.
0: Yuk gereng, terima kasih untuk Pak Pono Setio Cipto ya. Dan nanti lagunya Tul Jainak boleh ditunggu aja, nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda ya. Kemudian di belakangnya Pak Pono, selamat sore menjelang petang LPPL Buana Asri.
2: Buana Asri, The Land of Java Man.
0: Cantik Bunda. Iya, lama sekali gak ketemu Bunda Yasman ini.
2: Ketemu di udara pun juga jarang.
0: Iya Bunda.
2: Sore waktunya hanya
0: sore aja, cuma hari Selasa aja ya Bunda.
2: Selasa sama, enggak sama Kamis, enggak.
0: Enggak, kalau Kamis itu ada Mbak Rara.
2: Ini Jumat.
0: Ini gantiin Mbak Ifah karena ada acara Bunda.
2: Mbak Indah itu cuma Selasa tok.
0: Iya. Kebanyakan pagi, kalau enggak nanti Sabtu pagi, kalau enggak ya Minggu pagi kayak gitu, rollingan Bunda.
2: Nah, tapi itu juga seminggu sekali ya.
0: Iya, betul.
2: Ya, ini Pupung ketemu saya satu.
0: Oke, siap Bunda.
2: Nanti putar ke yang ya, Mbak.
0: Apa, Bun?
2: Apa ya? Apa sama, Mbak?
0: Nah, le Bunda pengen apa? Telaga Sunyi.
2: Iya.
0: Oke, boleh.
2: Salam-salam sedikit ya, Mbak.
0: Monggo untuk siapa, Bunda?
2: Untuk Bapak Pono tadi.
0: Iya.
2: Sebetulnya mau gandul tapi aku mau dodi timbali yuk, masa orang balas.
0: Nah, ya dibalas gantian, Bunda. Balik kirim salam ya, Bunda.
2: Adanya jam berapa nanti, Mbak?
0: Nanti adanya jam 17 lebihnya 35, Bunda.
2: Oh ya, ini Mak. Sebentar aja.
0: Iya, boleh, Bunda.
2: Bapak Pono,
0: iya Bunda, jarang banget ya. Apalagi gak ketemu Indah.
2: Untuk Mas Dian,
0: untuk
2: Mas Roni,
0: yeah.
2: Untuk Mas Yuri Anjasmara, Mas Andri Setiawan,
0: okay.
2: RT Bepoyon, Rohman sekalian Ibu,
0: yeah.
2: Mas Is, Mas Kis,
0: yeah.
2: Cak Roto juga. Kadang kalau gak tak panggil masuk.
0: Kalau dipanggil enggak masuk.
2: Untuk Bundaku.
0: Iya.
2: Untuk Bunda Nino. Ini.
0: Iya.
2: Satri. Bunda Surati.
0: Iya.
2: Saat ini malam. Aku kadang-kadang dengar tapi sambil tidur. Sama Mama Budi situ pasti. Terima kasih semuanya itu.
0: Iya.
2: Untuk Bunda Natali.
0: Iya. Yeah.
2: Terus untuk semuanya saja ya, Mbak ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
0: Siap Bunda deh.
2: Yang sudah nibahi Bunda ya, semua diucapkan terima kasih. Untuk penyaru yang cantik.
0: Gimana?
2: Sama-sama, kok enggak pernah ketemu gitu.
0: Nanti lain waktu pokoknya deh Bunda, kalau di luar aku tak mampir Bunda.
2: Baik. Aku kalau di luar ini nanti linguk lah wong metune wis awan jam. Paling ya wis ngeterke.
0: Kalau enggak tuh paling jam-jam siang sih Bun, jam 12, setengah 12 gitu. Sampai setengah 1 lah pulangnya sekitaran segitu. Bunda juga istirahat siang. Iya.
2: Terima kasih Santi.
0: Sama-sama Bunda.
2: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Yuk greng.
0: Terima kasih kembali buat bundaku yang cantik, ada Bunda Yasman yang sudah bergabung ya. Nah kali ini selamat sore. Nah ini sore Mbak Indah untuk minta lagunya yang lucu itu loh Mbak, apa ya judulnya ya, lupa aku. Ada jambune, nah jambu apa jeruk ini ya. Terima kasih dan selamat bertugas ya. Sehat selalu, ini dari Bunda Retno Kosmas. Waduh Bunda apa kabar, Bunda Retno sehat selalu ya. Nanti lagunya yang lucu katanya. Iya Bunda, itu liriknya agak lucu-lucu ya Bunda ya. Nanti jambu opo jeruk gitu ya Bunda ya. Indah Anjani hadirkan buat Bunda Retno Kosmas yang sudah bergabung. Terima kasih Bunda. Sudah di rumahkah ini Bunda atau baru perjalanan pulang ke rumah ini Bunda Retno Kosmas? Pokoknya sehat selalu dan Tuhan memberkati Bunda berserta keluarga ya. Amin. Nanti lagunya boleh ditunggu ya Bunda Retno Kosmas. Nanti kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih Bunda. Baik, kali ini sembari kita menantikan untuk kumandang adzan maghrib di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya, ada Tul Jaina. Kita adikan terlebih dahulu untuk Pak Pono sembari kita mendengarkan nanti kumandang adzan maghrib.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM, majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nilai of Java Mem.
5: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

0: Baik Mitra Buana, kembali lagi masih di Kalakus Plus. Sudah ada Telaga Sunyi, Indah Anjani hadirkan buat Bunda Yasman. Dan Jambu Opa Jeruk, ini Indah Anjani hadirkan buat Bunda Retno Kosmas yang sudah bergabung. Selamat sore buat Bunda Yasman dan juga buat Bunda Retno Kosmas ya. Semoga lagunya sudah didengarkan. Dan hati-hati di jalan buat Bunda Retno yang kali ini baru perjalanan pulang dari pekerjaan ya, dari aktivitasnya. Semangat selalu Bunda Retno. Semoga aja lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menemani perjalanan Anda ya Bunda Retno ya. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat ya. Baik, di sini assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Indah, selamat bertugas. Ini dari Mas Joko Suprianto di Tanon. Mau kirim salamnya buat Mbak Hevi, Mbak Dina, Bu Fiasa Fitri, ada Bu Gita. Kemudian juga ada Pak Soekarno, Pak Indra, Pak Bayu, Pak Woko, Pak Wandi, De Alia. Ada Mas Putut Tata Kuswoyo dan minta lagunya Gereja Tua Aja. Ini spesial buat Mbak Indah Anjani. Yuk greng. Wassalamualaikum, waalaikumsalam buat Mas Joko yang sudah bergabung ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kemudian 890799 kita akan terima kembali. Ada siapakah di sana? Halo, selamat malam. Halo. LPPL Buana Asri.
1: Halo, selamat sore, selamat petang, selamat malam Mbak Indah, aku cantik,
0: iya. Apa kabar Mbak Martini cantik?
1: Alhamdulillah, sudah sehat, sudah ceria lagi.
0: Amin, ikut senang mendengarnya.
1: Iya, iya. Karena kemarin-kemarin Mbak Martini baru sakit.
0: Baru masuk angin.
1: Enggak Mbak, aku sakit parah loh.
0: Oh ya, jaga kesehatan ya Mbak Martini.
1: Iya. Aku sakit gejala jantung.
0: Oh gitu. Pokoknya jaga kesehatan, enggak boleh capek-capek ya.
1: Enggak boleh capek-capek, apalagi boleh mikirkan yang berat-berat.
0: Cuacanya juga kayak gini panas banget. Jadi tetap harus mengkonsumsi makanan yang sehat ya. Kemudian jangan lupa minumnya juga banyak, minum air putihnya biar enggak itu ya dehidrasi ya.
1: Betul Mbak Indah, usah
0: iya.
1: Aku lakukan cakrawala.

0: Iya, cantik. Waduh, kalau Mbak Martini sudah nyanyi itu gimana gitu rasanya.
1: Oh iya.
0: Seneng
1: Mbak
0: Indah ya. Lah iya toh. Mbak Martini rasa stroberi tenan ya ini.
1: Lama
0: enggak ketemu Mbak Martini ini ndah ya. Cantik.
1: Wah,
0: tak kira ketemu sisan malah ngangen nih.
1: Ya.
0: Aku
1: salam-salam dulu ya, Mbak.
0: Untuk siapa?
1: Lama enggak salam-salam aku.
0: Nah, ya untuk siapa, Mbak?
1: Salamnya ada Bunda Gayatri. Ada Bunda Miko.
0: Iya.
1: Ada Bundaku.
0: Bundaku.
1: Ada Bunda Fatimah.
0: Bunda Fatimah.
1: Ada Bunda Lasmi ada bersama Pak Rohma.
0: Oke.
1: Terus ada Mbak Ani tiga-tiganya ya. Mbak Ani di Makedun.
0: Iya.
1: Mbak Ani di Pojajan. Mbak Ani di Lampion.
0: Oke.
1: Juga ada Bunda Ros, Bunda Ros. Selamat malam. Sama Mbak Nana, Raja Mbak Nana.
0: Oke.
1: Nah,
0: rasa banana. Kalau rasa stroberi itu agak kecut-kecut gimana berarti ya? Kecut-kecut.
1: Ada Bunda Nino.
0: Iya.
1: Bunda Yasma. Bunda Surati.
0: Oke.
1: Bunda Marmi. Juga ada Mbak WE. Malam Mbak WE. Pak Sabini sama masuk.
0: Pak Sarbini belum.
1: Tadi mencari jamu apa jeruk biasanya Pak Sarbini.
0: Tadi Bunda Retno tadi yang minta.
1: Bunda Retno.
0: Iya.
1: Selamat malam Bunda Retno. Ada Mbak Lasri ya.
0: Iya.
1: Ada Mbak Putri juga.
0: Terus
1: juga ada Mas Ki. Sama Mbak Yuninya. Mas Andri Setiawan. Sama Mbak Timbonya.
0: Yeah.
1: Ada Mbak Eko. Mas Yuri Anja Samara.
0: Oke.
1: Caroto juga ya, masuk Caroto.
0: Iya.
1: Jadi tunggu Mbak Indah loh. Nanti kalau nggak masuk Mbak Indah keburu pulang.
0: Iya nih ya, keburu pulang nanti ya.
1: Kalau ini buat semuanya aja ya, Mbak.
0: Iya.
1: Bunda Kini belum masuk.
0: Bunda Kini belum?
1: Sama Mbak Diananya ya.
0: Iya, betul.
1: Mbak Indah Kucanti. Selamat bertugas, semoga sukses. Usahanya lancar, diberi kesehatan. Diberi melimpah.
0: Iya.
1: Dibatakan segala urusannya. Dilancarkan usahanya.
0: Amin.
1: Dia selalu sampai amin. Dunia.
0: Amin, terima kasih Mbak Martini rasa stroberi. Apa pantunnya? Cantik. Amin. Aminnya panjang. Amin. Amin amin amin. Apa? Cantik. Aku sama Bud ya, aku rindu penyiar. Iya. Aduh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Yuk gereng, terima kasih buat Mbak Martini rasa stroberi. Waduh ini ya, sudah ngasih pantun dan untuk lagunya Cakrawala Hati. Nanti boleh ditunggu aja Cakrawala Hati, nanti Indah Anjani hadirkan buat Mbak Martini rasa stroberi yang sudah bergabung ya. Dan pastinya di sini buat Mitra Buana ya, senja mulai menyapa. Jadi aktivitas perlahan mereda dan hari yang panjang sebentar lagi berganti malam. Apapun kesibukan Anda hari ini ya, Sejenak mari kita lepaskan penatnya. Jadi kita bisa menikmati suasana petang dan biarkan musik serta cerita di Radio Buana Asri 94,7 Buana Asri FM menemani Anda sampai malam nanti ya. Jadi Mitra Buana, bagi Anda sekali lagi yang masih berada di perjalanan, tetap hati-hati dan jangan terburu-buru ya, karena setelah seharian beraktivitas, tujuan terpenting adalah sampai di rumah dengan selamat dan bertemu orang-orang tersayang. Sementara bagi yang sudah berada di rumah, nikmati waktu ini untuk dapat beristirahat ya. Bisa dengan berbincang bersama keluarga, menikmati hidangan sederhana, atau sekedar bersantai sambil mendengarkan lagu-lagu Kus Plus pilihan Anda. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, karena terkadang kebahagiaan itu tidak harus datang dari sesuatu yang besar ya. Petang yang tenang, tubuh yang masih sehat, perjalanan yang lancar, dan keluarga yang menunggu di rumah, ini adalah hal-hal sederhana yang layak kita syukuri. Jadi Mitra Buana, bagaimana suasana petang Anda hari ini? Masih di perjalanan? Atau sudah sampai rumah? Atau sedang menikmati sore bersama keluarga Anda? Dan yang pasti tetap bersama Radio Buana Asri 94.7 FM. Ini menjadi teman setia, menemani setiap suasana Anda. Dan selamat menikmati petang. Semoga lelah hari ini itu dapat perlahan terbayar dengan ketenangan. Dan malam nanti bisa membawa istirahat yang nyaman ya. Selamat petang untuk Anda dan saya masih menemani Mitra Buana sampai nanti pukul 7 malam. Jadi silakan bagi yang masih ini bergabung ya. Cakrawala Hati. Nah, ini kami hadirkan buat yang sudah bergabung Mbak Martini Rasa Strawberry. Terima kasih untuk kebersamaannya Mbak Martini cantik.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki opo?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan

SIKK Sragen, Kompleks Pasar Ngelangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Balik lagi masih di kawasan Veteran 21 Sragen. Masih bersama dengan Indah Anjani dan kita akan menyapa nih yang ada di belakang Sri Wedari. Ini mau absen aja Mbak Indah, biar semakin happy, semangat siarannya dan salamnya buat semuanya aja. Terima kasih yuk Greng, kembali kasih buat yang ada di belakang Sri Wedari ya, yang sudah bergabung. Baik, kali ini di 890799 kita terima. Halo, selamat malam LPPL Buana Asri.
1: The Land of Chapman.
0: Iya, bagus.
1: Senang banget bisa ketemu kalian lagi.
0: Iya, Mas Andri sama. Ini bisa ketemu Mas Andri lagi ya.
1: Kak Indah tahu gak anugerah terindah dalam hidupku?
0: Sell on Seven.
1: Saya gini, siang hari selalu ditemuin Kak Indah gitu loh. Ini sepertinya ada pendengar loh ya, gak lebih.
0: Iya.
1: Soalnya Kak Indah itu siar yang selalu aku itu lain loh.
0: Iya, terima kasih.
1: Atau suara Kak Indah itu kalau gak gabung rasanya gimana
0: gitu.
1: Kayak ada yang kurang pas gitu loh Kak Indah.
0: Iya deh Mas Andi.
1: Terus makan gak salah paunya, hambar.
0: Waduh, hadi hambar ya, gak dikasih garam ya.
1: Iya, gak masuk biar pun kata lewat WA gitu, kalau sah owner rasanya gimana, sah tenang gitu loh.
0: Ada gimana gitu ya?
1: Kayak saya kurang lah kalau pas kayak dasaran nggak masuk gitu rasanya.
0: Iya
1: gitu.
0: Deh.
1: Lagunya,
0: ini lagunya apa, apa ya dulu?
1: Yang jarang bisa itu apa ya? Kok lupa ya?
0: Apa ya? apa?
1: Kolam susu aja ya sekarang.
0: Kolam susu boleh.
1: Ya, ya itu kan jarang bisa kayak enggak. Soalnya kalau itu melulu itu biar ada apa selingan gitu, jangan itu melulu.
0: Lah iya, biar ada yang beda ya.
1: Masa tiap hari itu kamu.
0: Iya, biar enggak bosen
1: salah
0: ini.
1: Ya,
0: untuk siapa?
1: Terutama buat Mbak Ros tentunya yang di Playground Boyolali malam. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Makin sama wawasan banyak pelanggannya.
0: Amin, amin.
1: Juga buat Mbak Lara satu yang tinggi-tinggi malam. Selalu dengan usahanya. Juga di Adelia yang selalu bilang aku makasih banget. Cuma buat aku moga selalu rajin belajar, tercapai apapun impiannya dan selalu sehat beserta bunda tercintanya.
0: Iya, siap.
1: Juga buat Mbak Fahimha, Mbak Siksya, Mbak Wika Ningseh, Mbak Surya Ningseh, Tante Ani, Mbak Putri, Bunda Yasman, Kini, Surat Wafniati, Bunda Gun, Margareta, semua bunda-bunda dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
1: Juga buat Pak RT ini Bu, Pak yang pasti, Mbak Pono, Mbak Sabarno, Mbak Martini, Mas Yon, Anu Mas Roni, Mas Es, Mas Es, Mas Gendro, semuanya aja.
0: Siap deh.
1: Maaf jika ada nama yang lo pantul aku senggol. Mulai oleh ini aku senggol dari Ata Besok.
0: Oke.
1: Aku kasar itu lupa kan nama namanya
0: iya itu. Lupa gak dicatat.
1: Muka-muka sih malumnya aja ya. Saya pernah diprotes sama pindahku loh. Mas Andri kok aku gak dikirang.
0: Mas Andri kok melupakanku. Mas Andri kok melupakanku.
1: Di TikTok itu apa? Diprotes gak dijelang gitu. Moga-moga kalau ada yang gak berkenan mau dimaafin. Waktu tentu banyak salah dan ucapan.
0: Oke, siap deh.
1: Buat seluruh kursiat dan semua pendengar Tuhan Afri, siap selalu dimusahkan segala impian rezekinya.
0: Iya, amin.
1: Itu aja Kak Indah.
0: Iya.
1: Yuk
0: gereng. Terima kasih buat Mas Andri Setiawan yang sudah bergabung ya. Untuk lagunya di sini nanti boleh ditunggu aja, kolam susu biar ada yang beda Mbak gitu ya. Oke, terima kasih. Ini buat Mas Andri Setiawan nih yang sudah bergabung di malam hari ini. Nah, nanti lagunya kolam susu boleh ditunggu aja, nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda ya. Baik, di sini buat mitra Buana dan pendengar ya, Indah Anjani masih menemani Anda di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan tadi buat yang sudah bergabung di WhatsApp, terima kasih. Kami adik untuk Anda. Nah, di sini Mitra Buana, sudah makan malam belum nih buat Anda? Nah, setelah seharian kita beraktivitas, malam memang jadi waktunya kita untuk mengisi kembali tenaga. Tapi bukan berarti karena lapar kita bisa makan sebanyak-banyaknya ya. Nah, untuk makan malam sebenarnya nggak perlu menu yang ribet ya. Kita bisa pilih makanan yang sederhana, misalnya nasi secukupnya, kemudian sayuran, lalu ditambah protein seperti telur, ikan, tahu atau tempe ya. Jadi untuk makan malam itu sebenarnya nggak perlu menu yang ribet ya. Kita bisa memilih makanan yang sederhana saja, misalnya nasi secukupnya, kemudian sayuran, lalu ditambah protein seperti telur, ikan, tahu, atau tempe. Kalau setelah makan masih ingin ngemil, nah lebih baik Anda bisa makan buah-buahan yang bisa jadi pilihan yang lebih ringan, dan jangan lupa cukup minum air putih. Yang juga ini perlu diperhatikan, jangan terlalu sering makan dalam porsi besar Mitra Buana, apalagi kalau sudah mendekati waktu tidur ya. Karena tubuh itu juga butuh waktu untuk beristirahat ya. Jadi bukan berarti kita gak boleh makan makanan favorit. Ya boleh-boleh saja sih. Yang penting porsinya itu harus diperhatikan dan tidak berlebihan. Nah Mitra Buana, malam ini Anda makan apa nih? Ada yang sudah makan bersama keluarga? Atau masih mencari menu makan malam apa ya? Nah apapun menunya boleh Mitra Buana, boleh Anda konsumsi. Tetapi ya tadi kita harus bisa tahu untuk memperhatikan porsinya ya, tidak boleh berlebihan. Itu yang terpenting ya Mitra Buana dan saudara pendengar. Jadi untuk Mitra Buana, apapun menunya sekali lagi, semoga tetap nikmat dan tetap memperhatikan kesehatan Anda ya. Tetap bersama Radio Buana Asri Sragen, teman setia menemani malam Anda, dan selamat menikmati makan malam dan jangan lupa istirahat yang cukup. Ya, sekali lagi kita boleh makan makanan favorit, tetapi yang terpenting adalah porsinya harus diperhatikan dan tidak berlebihan ya. Jadi yang perlu diperhatikan saat makan malam, jangan terlalu sering makan dalam porsi besar, apalagi kalau sudah mendekati waktu tidur, karena tubuh juga butuh waktu untuk beristirahat. Semoga bisa bermanfaat buat Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Baik, di sini masih di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Nah ini buat Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur, yang pengen dengerin lagunya Kolam Susu. Langsung saja Indah Anjani hadirkan untuk Anda.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Balik lagi masih di Buana Asri FM 94,7 MHz. Kita kembali menyapa dulu nih untuk yang ada di WhatsApp Buana Asri ya. Baik, di sini terima kasih Mbak Indah, lagunya sudah diputerin. Lagu zaman aku masih usia 8 tahun nih. Mungkin Kak Indah belum lahir ya pas lagu ini. Ya, terima kasih buat Mas Andri ya. Waduh, udah lama banget berarti ya. Terus juga ada Bapak Emita yang ada di Bemati Masaran. Ini absen aja Kak, baru klik. Oh ya, terima kasih Bapak Emita yang ada di Bemati Masaran ya. Terus di belakangnya lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat petang Mbak Indah. Mbak, tolong putarkan lagunya Kus Plus, jangan putus asa ya. Salamnya ini buat Bunda Yasman. Ada Bunda Gun, Bunda Gayatri, ada Bunda Suradi, kemudian Bunda Is, ada Bunda Natali, ada Bunda Ngatmini, ada Bapak Pono, Bapak Sarbini, kemudian ada Bapak Ion Plastik, Bapak RT Membo, Mbah Timbul, Mas Is, Cak Roto, Mas Andri, Mas Roni, kemudian Mas Budi, ada Mbak Martini rasa stroberi, ada Mbak Dina, Mbak Dahlia, Mbak Anik Gemoy, ada Mbak Anik Lampion, Mbak Tri, dan buat Mbak Indah makasih senggolannya di setiap tugas ya. Kembali kasih buat Mbak Anik yang ada di Magru. Nanti lagunya jangan putus asa, boleh deh ditunggu aja. Nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda ya. Dan nanti untuk Komandan Azan Isya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. 18:43. Nah, sembari menantikan kumandang adzan Isya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Kali ini buat Mbak Ani yang ada di Magru, saya selalu. Untuk lagunya jangan putus asa kami hadirkan untuk Anda sembari kita juga menantikan kumandang adzan Isya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ranggawa dompet.
0: Tenane bro, wah seru lo kuwi.
1: Seru piye lo? Lawang aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro, apes menurutmu kuwi? Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngini wae bro, juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ranggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak zamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 14066.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Mem.
5: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Mem.

ada bahagia dan derita. Dan sebelum pamit undur nih dari gelaran Kalakus Plus, ya di sini kita menyapa dulu assalamualaikum, waalaikumsalam, the land of Java man. Malam Mbak Indah, malam juga Matugas. Semoga tidak lekas capek. Untuk lagunya Nusantara 8 ya. Salamnya buat semua sobat Buana Asri dimanapun saja berada. Dan tanpa terkecuali ya, dan aku berdoa aja pulangnya hati-hati, semoga ketemu keluarga lagi yang dicintai. Terima kasih, kembali kasih buat yang sudah bergabung. Ada Pak RT Mimbo, terima kasih Pak RT. Lagunya Nusantara 8 boleh ditunggu aja ya. Nanti Indah Anjani hadirkan lagunya untuk Anda. Baik, sampai di sini dulu. Saya Indah Anjani menemani Anda di Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus ya. Dan nanti pukul 7 malam atau 19 waktu Indonesia Barat, Anda dapat mendengarkan yaitu Warta Berita yang akan kami hadirkan untuk Anda melalui RRI Pro 3 Jakarta. Indah pamit, selamat malam, selamat beristirahat, dan salam Yo Gerang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
2: Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Menegas disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
4: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
5: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu, karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk

0: membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutlah agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugenda Fandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
3: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
2: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
4: Hari ini yang sudah dirambah, diduduki itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
2: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
5: Karena ini kan mau dijual untuk upaya pulang dulu, Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihat kalau kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
2: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.

0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
1: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat. Di lokasi pengungsian, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tentu, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Saya mau periksa sekarang, sini. Gue mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
1: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
3: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solok. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
1: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solok, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera, mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
5: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036. Terus juga menjadi generasi emas di 2045.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
6: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Mungkin dari saya, terima kasih.
4: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
7: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
8: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
7: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
9: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
7: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
10: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat, dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
11: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
10: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk
12: untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
13: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100.000 mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
12: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
14: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
12: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Litiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
15: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana diketahui Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz, yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fikri yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joao Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdong juga ternyata diturunkan, meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu, maksud kami di hari Rabu yang lalu, dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baggett serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Matchday Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Nah, dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya, menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabel, di Telalu Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali kali ini bersama dengan Indah Anjani yang masih semangat untuk menemani Anda di malam hari ini di program acara Info Malam untuk edisi hari Jumat 25 September 2026. Di sini saya akan menemani Mitra Buana sampai nanti pukul 8 malam dengan berbagi informasi untuk Anda ya. Nah, selamat beristirahat buat Mitra Buana. Selamat berkumpul bersama keluarga sembari menikmati secangkir teh hangat ditambah dengan camilan sehat untuk Anda berserta keluarga ya. Oke, kali ini di Info Malam kita akan berbagi info untuk Anda. Informasi kali ini sumbernya dari www.gramedia.com. Ya Mitra Buana dan saudara pendengar, informasi kali ini untuk Anda mengenai tips belajar di malam hari. Buat anak-anak sekolah nih, yang besok masih sekolah, yang kegiatan sekolah itu 6 hari. Ya kalau yang 5 hari sekolah ya pastinya sudah libur dong ya. Tadi ini untuk yang 6 hari sekolah ya waktu belajarnya. Nah di sini di Info Malam kita akan berbagi tipsnya untuk Anda mengenai tips belajar di malam hari. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, bagi sebagian pelajar dan mahasiswa, malam hari menjadi waktu yang nyaman untuk belajar karena suasana lebih tenang dan minim gangguan. Namun, belajar pada malam hari perlu dilakukan dengan cara yang tepat agar tetap efektif dan tidak mengganggu kesehatan. Antara lain, 1. Tentukan target belajarnya. Kemudian 2. Ciptakan suasana yang nyaman. 3. Hindari belajar sambil bermain gawai. 4. Istirahat secara berkala. Kemudian konsumsi air putih yang cukup dan jangan begadang berlebihan. Ya, dengan cara yang tepat ya agar tetap efektif dan tidak mengganggu kesehatan Anda. Jadi belajar di malam hari itu dapat menjadi pilihan yang efektif ya jika dilakukan dengan disiplin dan seimbang. Selain memahami materi pelajaran, menjaga kesehatan dan pola istirahat yang baik, ini juga menjadi kunci keberhasilan dalam belajar Anda. Itulah informasi di Info Malam. Informasi sumbernya dari www.gramedia.com ya, mengenai tips belajar di malam hari. Masih ada tips satu lagi yang nantinya akan kita bahas kembali untuk Anda di Info Malam. Pastikan selalu bersama dengan Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Karena di sini masih bersama dengan Indah Anjani yang berbagi informasi dan juga beberapa lagu-lagu pilihan yang pastinya bisa menemani suasana malam Anda dengan mendengarkan 94,7 MHz ya. Bisa menghibur Anda bersama keluarga maupun juga sahabat-sahabat Anda. Baik, langsung saja kali ini akan kembali Indah Anjani hadirkan untuk lagu berikutnya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, yaitu ada koleksinya dari Batas Senja. Kita usahakan lagi akan menemani indra dengar Anda masih di Info Malam di Buana Asri FM 94,7 MHz.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
0: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh ya?
0: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Baik Mitra Buana dan pendengar, masih di Info Malam dan satu informasi kembali yang akan kita bahas untuk Mitra Buana. Tadi setelah kita berbagi tips belajar di malam hari, untuk berikutnya adalah mengenai cara mengatasi sering mengalami insomnia. Nah, cara mengatasi bagi Anda yang sering mengalami insomnia. Baik Mitra Buana dan pendengar, insomnia atau kesulitan tidur ini merupakan masalah yang cukup umum dialami banyak orang ya. Jika terjadi terus-menerus, kondisi ini dapat mempengaruhi konsentrasi, suasana hati, hingga kesehatan secara keseluruhan. Nah untuk itu, penting ya untuk menerapkan kebiasaan yang mendukung kualitas tidur yang lebih baik. Misalnya, tetapkan jam tidur yang teratur, kurangi penggunaan gawe sebelum tidur, hindari kafein dan minuman berenergi di malam hari. Kemudian ciptakan suasana kamar yang nyaman, lakukan relaksasi sebelum tidur, dan rutin berolahraga. Jika insomnia berlangsung selama beberapa minggu, sering kambuh atau mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, nah sebaiknya Anda bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mengetahui penyebab dan penanganan yang tepat. Dengan pola hidup sehat dan kebiasaan tidur yang baik, kualitas istirahat dapat meningkat sehingga tubuh lebih segar dan produktif setiap hari. Semoga bermanfaat informasi ini ya untuk Anda. Baik Mitra Buana, sampai di sini dulu saya Indah Anjani menemani Anda di Info Malam ya. Beberapa informasi yang sudah kami hadirkan ini dapat menemani malam Anda. Dan terima kasih untuk kebersamaannya ya buat Mitra Buana yang kali ini masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat malam ini buat Pak Mul yang ada di Mojosongo nih yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ini terima kasih. Kemudian juga untuk Mamai Aswa, ini yang pengen dengerin lagunya dari Gina. Nanti pulangnya buat Mbak Indah hati-hati di jalan. Terima kasih ya buat Mitra Buana dan pendengar yang kali ini masih setia bersama dengan Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi untuk di lain kesempatan. Karena selepas Indah nanti, Mitra Buana bisa bertemu dengan rekan Indah, ada Irfan yang akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Baik, ada Cell Over Seven dari Gina, ini buat Mamai Aswa yang sudah bergabung. Langsung saja akan Indah Anjani hadirkan lagunya untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Indah pamit, selamat malam dan salam yuk gereng.
1: What's the matter?
2: Oh, nothing.
1: You know I love you.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nelayan of Java Men.
1: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
2: Jateng dalam Berita kembali lagi di udara. Pendengar, bersama saya Mita yang akan mengawal waktu dan mengupdate kabar terbaru untuk Anda. Bersama tim redaksi serta reporter, kami telah menyiapkan beragam informasi hangat dari berbagai wilayah. Dan inilah highlight Jawa Tengah hari ini. BMKG prediksi puncak suhu panas Jawa Tengah terjadi hingga bulan Oktober.

0: melalui perorangan. Berikut laporan Fitri Hasanah.
1: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Purbalingga turut mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang bersih, transparan, profesional, serta bebas dari praktik-praktik yang merugikan jemaah. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga mengajak seluruh masyarakat dan calon jemaah untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses pelayanan haji dan umroh dilakukan melalui jalur resmi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kasubag TU Kemenhaj Purbalingga, Desi Sukohartarto, mengimbau masyarakat untuk hanya mempercayai informasi keberangkatan dan biaya haji yang bersumber dari saluran resmi Kemenhaj RI maupun kantor wilayah di tingkat kabupaten. Masyarakat diminta mengabaikan penawaran percepatan porsi haji dari pihak-pihak di luar saluran resmi karena hal itu dipastikan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Desi juga menegaskan bahwa seluruh transaksi pembayaran biaya haji dilakukan secara mandiri oleh jemaah langsung melalui rekening bank yang ditunjuk, bukan secara tunai melalui perorangan. Menurutnya, apabila terdapat pihak atau oknum yang mengatasnamakan pegawai Kemenhaj dan meminta uang tunai secara langsung dengan iming-iming percepatan keberangkatan, masyarakat diminta mewaspadai hal tersebut sebagai bentuk penipuan.
2: Informasi pembayaran biaya haji seperti itu sebenarnya simpel, deh. Kalau ada orang atau apa itu mengatasnamakan mungkin pegawai kami atau apa, dan itu kok meminta uang langsung, jelas itu penipuan. Karena transaksi itu nanti jemaah haji itu langsung ke bank, konfirmasi langsung ke bank, dan itu setorannya pun lewat rekeningnya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada orang kominta di luar ini untuk apalagi bilang untuk percepatan, nah itu sudah pasti tidak benar ya gitu, nggih. Iya, karena ini saya tegaskan memang karena banyak kejadian yang mengatasnamakan kami misalnya. Jadi harus ke bank.
1: Ditegaskan Desi, upaya pemberantasan praktik mafia haji dan umroh tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Ia menyebutkan baru-baru ini Kemenhaj RI membuka ruang pengaduan bagi masyarakat, khususnya jemaah haji dan umroh, apabila menemukan dugaan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh melalui hotline 0811-8885-888. Melalui hotline pengaduan tersebut, masyarakat diharapkan tidak ragu untuk menyampaikan informasi maupun laporan terkait dugaan adanya praktik mafia. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Keterampilan para pelaku usaha tembakau di Sragen terus ditingkatkan melalui alokasi dana cukai hasil tembakau. Selain memberikan kemampuan mengolah produk secara legal, program ini ditujukan untuk memperkuat daya saing UMKM rokok kecil. Selengkapnya Rara Anggita melaporkan.
3: Perkembangan industri rokok skala kecil menengah UMKM maupun pabrik rokok PR lokal yang legal serta unit kemitraan padat karya di Kabupaten Sragen terus berjalan. Perkembangan tersebut didukung melalui berbagai program pelatihan dengan memanfaatkan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, DBHCHT. Perwakilan dari Kantor Bea dan Cukai Surakarta, Dion Chandrawardana menjelaskan, setidaknya terdapat 4 industri rokok lokal yang telah berstatus legal di Kabupaten Sragen. Industri tersebut memiliki beragam produk mulai dari rokok, tembakau racikan, hingga tembakau iris, tis. Ditambahkan, tis merupakan produk hasil pengolahan daun tembakau yang dipotong atau dirajang menjadi bagian-bagian kecil. Keberadaan industri legal tersebut diharapkan dapat terus berkembang melalui pembinaan dan pelatihan, sekaligus dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat melalui sektor industri hasil tembakau. Sementara, penggunaan DBHCHT untuk mendukung pelatihan dan pengembangan pelaku industri juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan pembinaan kepada pelaku usaha agar kegiatan industri hasil tembakau dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: UMKM yang rokok ini di Sragen sudah ada, Pak Senator Mas Gini?
5: Ada, tentunya. Jadi salah satunya kalau silakan ada tembakau racikan dan lain-lain. Jadi bentuknya ada yang rokok, ada yang tis. Nah, ada yang rajang-rajang dibungkus, itu ada juga. Jadi udah mulai banyak ya, ada 4 ya, 4 UMKM gitu.
3: Yeah. Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Sementara itu, pembelian tembakau Temanggung oleh PT Jarum terus berjalan untuk mengejar target 5.000 ton. Tim pembelian PT Jarum mengingatkan petani untuk menjaga mutu panen agar mendapatkan grade tembakau serta harga jual yang optimal. Rekan Rama Adiaksa mengabarkan selengkapnya.
6: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan. Salah satu pabrikan rokok di Temanggung, PT Jarum, melalui tim pembelian Hugiono mengatakan jika

0: Hingga saat ini, serapan tembakau Temanggung oleh PT Jarum telah mencapai sekitar 1.500 ton lebih. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah untuk mengejar target pembelian sebanyak 5.000 ton. Meskipun demikian, harga pembelian bergantung pada kualitas tembakau. Semakin tinggi grade yang diperoleh, semakin tinggi pula harga yang diberikan.
1: Sampai hari ini sudah berapa?
2: Sudah 1.500 rupiah.
1: 1.500 ton?
2: Iya.
1: Kalau targetnya?
2: Targetnya 5.000.
1: 5.000 ton. Itu masih ada 3.500 ton.
2: Iya.
1: Untuk pembelian serapannya nanti akan sampai akhir?
2: Mudah-mudahan sampai akhirnya.
1: Terkait dengan harga pembelian, Pak?
2: Iya. Harga pembelian kita tergantung kualitas dan tadi grade yang tembakau. Semakin grade-nya tinggi, semakin harganya tinggi.
1: Per grade-nya berapa, Pak?
2: Ada tabelnya ada jadi anu. Jadi kita tidak pergi berapa dari ada indeksnya tuh.
1: Ada indeks ya. Penentuan harganya.
2: Ya.
1: Salah satunya diantaranya apa penentuan harganya?
2: Kualitas ya.
1: Kualitas
2: dan karakter.
1: Karakter.
2: Ya.
1: Persyaratan dari jarum yang disampaikan kepada petani harus seperti apa tembakau?
2: Jadi apa ya, varietas betul. Ya. Ya bibit betul terus apa campuran gula.
1: Secara pengolahannya seperti apa? Pak?
2: Pengolahannya harus ada apa?
1: Harus ada
2: standar ya. Ya.
1: Pemasan dari tembakau sekarang kan ada yang
2: pelacu dan ganjang.
1: Ya. Nah ini yang diminta oleh pabrikan yang seperti apa?
2: Ya sementara masih kita terima dua-duanya.
1: Dua-duanya.
2: Ya, ya untuk yang kemasan pelacu itu kan supaya petani dapat hasil lebih itu. Dia kan pelacu dari kita pinjam ini. Dan taranya beda.
3: Dibanding tahun kemarin kualitas tembakau teman-teman?
2: Mayoritas lebih bagus tahun ini ya.
3: Tahun ini.
2: Ya karena tidak punya hujan loh.
3: Artinya yang apa target 5.000 pembelian itu bisa saja lebih?
2: Bisa, tergantung nanti kalau barangnya masih bagus, kemungkinan masih bisa tambah.
3: Kalau harga yang sudah dibeli jarum berapa di kisaran?
2: Harga di 107 ya, Pak.
1: Yang paling tinggi?
2: Ya,
3: tertinggi. Tertinggi berapa, Pak?
2: 107.000.
3: Untuk rendah?
2: Itu yang bagus ya.
0: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
4: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
5: Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng dalam berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Cuaca terik dan udara kering masih akan menyelimuti wilayah Jawa Tengah hingga bulan Oktober 2026. BMKG Semarang menjelaskan tingginya temperatur udara terjadi karena curah hujan yang sangat minim serta lintasan matahari yang berada tepat di atas Pulau Jawa. Hujan ringan diperkirakan baru akan mulai membasahi sebagian wilayah Jawa Tengah pada awal November. Untuk itu warga diimbau menjaga kondisi tubuh agar tidak dehidrasi saat beraktivitas di luar rumah. BMKG juga meminta masyarakat memperketat pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan atau sampah, mengingat kondisi lingkungan yang sangat kering dan rawan memicu kebakaran.
4: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan di Jateng Dalam Berita.
5: Ratusan siswa SD se-Kabupaten Batang mengikuti Festival Tunas Bahasa Ibu. Kompetisi ini menjadi ajang seleksi menuju tingkat Jawa Tengah. Ajang ini diharapkan mencetak generasi muda yang berprestasi dan bangga akan budaya lokal. Dengarkan reportasenya bersama rekan Heri Kis, Abirawa FM Batang.
6: Bahasa Jawa yang lahir dari hasil cipta rasa dan karsa para leluhur selayaknya tetap dilestarikan agar tak tergerus arus modernisasi yang rawan membanjiri generasi muda. Melalui gelaran Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI, Disdikbud Batang berupaya melestarikan budaya dan menanamkan karakter berbudi luhur kepada pelajar jenjang SD. Kepala Disdikbud Batang Bambang Suryantoro Sudibyo membenarkan Festival Tunas Bahasa Ibu konsisten digelar tiap tahunnya karena merupakan lomba berjenjang hingga tingkat provinsi dan nasional. Tiap tahunnya Kabupaten Batang intens mengirimkan perwakilannya untuk maju ke tingkat Jawa Tengah.
7: TBI harus berjalan karena ini lombanya lomba berjenjang sampai dengan tingkat provinsi dan nasional.
8: Targetnya minimal seperti tahun kemarin. Tahun kemarin itu kita tingkat provinsi dari 8 lomba yang dilombakan, 7 lomba yang dilombakan, 4 itu diraih oleh Batang. Satu ngeri-ngeri bahasa Jawa, bahasa itu, kemudian pembentukan karakter, karena bahasa Jawa itu sangat penuh dengan tata krama, tata selira, dan lain-lain, sehingga membentuk karakter anak itu semakin beradab.
6: Kabid Pembinaan SD Disdikbud Batang, Nur Laili Endahwati membenarkan, tahun lalu Festival Tunas Bahasa Ibu digelar secara terpisah. Namun karena beberapa alasan, maka khusus tahun ini digelar secara bersamaan. Jumlah peserta sebanyak 105 putra dan putri yang mewakili 455 SD se-Kabupaten Batang.
9: Ada lomba cerkap, mendongeng, terus ada menulis aksara Jawa, terus juga ada lomba geguritan, mencopat, dagel ijen, terus juga ada lomba geguritan, terus akhirnya aksara Jawa.
6: Kegiatan tahunan tersebut menjadi ajang untuk memupuk adat ketimuran agar tata krama yang telah jadi petua dari para sesepuh tetap terjaga hingga generasi masa depan. Beberapa cabang dilombakan diantaranya membaca dan menulis bahasa Jawa, mendongeng, berpidato, menulis cerita cekak, nembang ngocopat, geguritan, dan komedi tunggal.
5: Kabupaten Kudus mulai menerapkan metode pembelajaran berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM sejak usia dini. Menteri Dasar dan Menengah Abdul Mukti meninjau langsung penerapan skema STEM 5M yang mengusung konsep mudah, murah, dan menyenangkan di TK Terpadu Kalirejo. Saat ini sebanyak 40 taman kanak-kanak di Kudus siap menjadi percontohan program nasional tersebut. Dari Kudus inilah laporan Roy Kusumo.
10: Pembelajaran berbasis sains, teknologi, engineering, and mathematics atau STEM mulai diterapkan sejak jenjang taman kanak-kanak di Kabupaten Kudus. Program STEM nasional untuk anak-anak TK tersebut dikembangkan dengan konsep STEM 5M, yakni pembelajaran yang mudah, murah, menggembirakan, mindful, dan meaningful. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan, dalam pelaksanaannya sekitar 40 TK di Kabupaten Kudus telah mulai mengembangkan pendekatan STEM 5M. Salah satunya TK terpadu di Desa Kalirejo yang menjadi lokasi kunjungan untuk melihat langsung penerapan program tersebut.
11: Dan tadi sudah kita lihat bersama-sama berapa model dari STEM 5M ini yang dikembangkan di beberapa TK di Kudus. Ada sekitar 40 TK yang sudah mengembangkan, dan yang hari ini kita kunjungi adalah TK terpadu di Desa Kalirejo.
10: Sementara itu, PLT Kepala Distrik Pora Kudus Anggun Nugroho menambahkan, pembelajaran STEM tersebut nantinya juga akan diperluas ke jenjang pendidikan lainnya, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Guru-guru nantinya akan diberikan pembekalan terkait STEM ini. Program pemerintah terkait STEM ini tentunya diterapkan anak-anak sejak usia dini, mencintai ilmu pengetahuan, teknologi, permesinan, dan juga matematika. Tentu dengan mendapatkan pembelajaran yang mudah, murah, dan menyenangkan, sehingga anak-anak akan lebih menyenangkan dalam menerima pembelajaran itu.
5: Pendengar, demikian rangkaian informasi jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosana, mewakili redaksi dan tim reporter, mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio ya, untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng Dalam Berita edisi berikutnya.

0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, tentunya dipancarluaskan melalui jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM serta live streaming di www.lppl.buanasriseragen.com. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya kali ini berjumpa bersama saya Irfan Permadi menyapa Mitra Buana di edisi siar hari Jumat 25 September 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa tentunya dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Mitra Buana, kali ini kebersamaan kita sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Dan bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irfan Permadi buka atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, di edisi siar malam hari ini ya, sudah Irfan Permadi buka Berlayar Cinta dari Yainul Bashar featuring Bulan Madani. Lagu ini tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana serta saudara pendengar, selamat malam, bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, 890-790-799 Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam dangdut. Halo, selamat malam Mamahnya Aswa. Bagaimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa ini?
1: Kegagalan Cinta.
0: Oke, dari Roma ya. Lagunya untuk siapakah ini?
1: Lagunya salamnya buat Bunda Ismi. Bunda Fatima.
0: Oke.
1: Andri. Bunda Gayatri.
0: Boleh.
1: Bane Suwarno. Apa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Mbak Lastri. Mbak Wita Nengse. Mbak Ro.
0: Boleh.
1: Mbak Martini. Bunda Sri. Di belakang UNS. Kalau dangdut itu yang sering masuk siapa ya?
0: Siapa ini? Boleh angkat tangan nih yang sering masuk.
1: Boleh angkat tangan dong.
0: Angkat tangan atau angkat kaki ini?
1: Apa ya, nyerah aja aku.
0: Nyerah, oke.
1: Okay. Untuk semuanya. Cak Roto biasanya ini enggak?
0: Cak Roto jarang.
1: Mas ini, Mas Is. Mas Kis juga. Pak Bu juga. Ada Pak Pono ya? Dan semuanya.
0: Oke.
1: Mas Irfan bertugas. Tetap semangat. Jangan ngantuk.
0: Waduh, enggak nih.
1: Ini kan aja di situ ya. Biar enggak ngantuk saja nih Bapak.
0: Iya.
1: Terima kasih Mas Irfan.
0: Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih tentunya untuk Mamanya Aswa yang ada di Sarigunan menyapa Irfan dengan Kegagalan Cinta dari Roma Irama. Terima kasih, sehat selalu tentunya untuk Mamanya Aswa dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, sekali lagi ya untuk Mitra Buana, doa dari Irfan, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu diberikan kemudahan serta kelancaran dalam segala hal, diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, dan tentunya juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, dan mungkin ada yang sedang sakit nih, doa dari Irfan segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan lagi, dan semoga bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Dan di belakangnya kali ini ada mamahnya Cynthia menyapa Irfan di line WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Irfan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mamahnya Cynthia, bagaimana kabarnya? Mas Irfan, cinta hanya sekali dari era Syakira di play ya. Salamnya untuk semuanya saja. Salam kenal untuk mamahnya Azwa, dari saya mamahnya Cynthia di Sragen. Terima kasih Mas Irfan, lagunya aku tunggu ya. Yuk greng. Baik, terima kasih untuk mamahnya Cynthia, tentunya yang ada di Sragen, menyapa Irfan dengan cinta hanya sekali dari era Syakira. Terima kasih untuk mamahnya Cynthia, sehat selalu tentunya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, masih dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Irfan Permadi masih menyapa, tentunya saat ini pukul 20:33. Dan sepertinya ada WhatsApp masuk kembali dari Mama Fajar. Dari Evita Mala, coba lagunya Irfan Permadi carikan dulu. Kali ini dari Evita Mala ya, nanti lagunya akan Irfan Permadi hadirkan. Lilin-lilin putih boleh, atau mungkin potret wajah ya. Terima kasih untuk Mama Fajar, sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kembali ada Bunda Miko. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Minta lagu Mas Irfan, angka 1 dari Caca Handika. Makasih senggolan mamanya Aswa buat Mas Irfan. Makasih yuk greng. Baik, terima kasih tentunya untuk Bunda Miko. Lagunya angka 1 ya, dari Caca Handika, boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Bunda Miko dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini kita jeda sebentar ya. Kegagalan Cinta dari Roma Irama untuk mamahnya Aswa akan Irfan Permadi hadirkan. Nanti dilanjutkan dengan Cinta Hanya Sekali dari Ira Syakira tentunya untuk mamahnya Cynthia. Dari kawasan Veteran 21 Sragen, kita jeda sebentar. Kegagalan Cinta, selamat mendengarkan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

Baik, mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Dan sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan mamanya Fajar, Evita Mala Putra Tua, dilanjutkan dengan angka 1 dari Caca Handika tentunya untuk Bunda Miko yang ada di KDP Rosambirejo. Di belakangnya kali ini ada Mbak Ani Gemoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga ini untuk Mbak Ani Gemoy ya. Jumpa lagi dengan Gemoy. Boleh diputerin lagu Helikopter Turun ke Padang. Lagu dan salamnya untuk semuanya saja buat Mas Irfan. Selamat bertugas, tetap semangat dan makasih yuk greng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Ani Gemoy. Sehat selalu untuk Mbak Ani Gemoy dan keluarga tentunya ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mas Ferry menyapa Irfan. Selamat malam Mas Irfan. Selamat malam juga ini Mas Irfan. Sampai rumah langsung play Buana Sri. Lagunya Janji dari Andri Arif dan Fikri di play ya Mas. Untuk Mas Irfan, sehat selalu, jaga kesehatan karena ini siang puana sekali dan enaknya yang seger-seger. Untuk Mas Irfan dapat salam dari istri, katanya sukses terus. Terima kasih lagunya, aku tunggu Mas Irfan. Yuk gre. Amin. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Ferry. Dan terima kasih salamnya ini untuk istrinya. Sehat selalu untuk Mas Ferry dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi dan masih setia menemani mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Bagi mitra Buana yang ingin beratensi, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Kali ini kita jeda sebentar. Potret Tua dari Evita Mala akan Irfan Permadi hadirkan. Dilanjutkan dengan angka 1 dari Caca Handika, tentunya untuk Bunda Miko akan Irfan Permadi hadirkan. Sebelumnya, Potret Tua. Selamat mendengarkan.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Bagi Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mbak Ani Gemoy, kali ini dengan Idol-Idol, tentunya dari Latasha featuring Naila Fardila, dan dilanjutkan dengan Janji dari Andri Arif featuring Fikri, tentunya untuk Mas Ferry. Dan di berikutnya, bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, masih Irfan Permadi, nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 0271-890-799. Di belakangnya kali ini ada Mbak Lastri di Sragen Kulon, menyapa Irfan dengan Pada Siapa dari Sri Devi. Titip salam untuk mamahnya Aswa, Mas Irfan. Terima kasih sudah menyinggol, semoga beliau sehat selalu. Amin. Terima kasih untuk Mbak Lastri sebelumnya. Nanti lagunya Pada Siapa dari Sri Devi boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Mbak Lastri dan keluarga ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini pukul 21.07. Irfan Permadi masih menemani dan tentunya masih dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Dan kali ini tentunya dari kawasan Veteran 21 Sragen, Idol-Idol tentunya dari Latasha featuring Naila Fardila. Untuk Mbak Andi Gemoy, selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Dan sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mbak Lastri, pada siapa dari Sri Devi, dan kali ini sudah ada Mbak Reni di Toyogomi ya Pak Irfan. Selamat malam Mas Irfan. Mau request pesona mimpi dari Cici Paramida dihadirkan ya. Untuk Mas Irfan, sehat selalu, sukses terus. Terima kasih yuk, greng. Baik, terima kasih untuk Mbak Reni yang ada di Toyogo. Sudah menyapa Irfan, sehat selalu untuk Mbak Reni dan keluarga tentunya. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Mitra Buana serta saudara pendengar. Tentunya kali ini pukul 21 lewat 22 menit. Mungkin dari Mitra Buana ada yang masih ingin beratensi. Masih Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Dan kali ini kita jeda sebentar ya Mitra Buana ya. Pada siapa dari Sri Devi akan Irfan Permadi hadirkan tentunya untuk Mbak Lastri. Dilanjutkan pesona mimpi dari Cici Paramida untuk Mbak Reni. Dari kawasan veteran 21 Sragen, pada siapa? Selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Dan sekali lagi bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, masih Irfan Permadi nantikan atensinya baik di lantai telepon di nomor 0271 890799, ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082 133 950 947. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini Irfan Permadi masih menyapa dan tentunya masih dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Sambil menantikan atensi dari Mitra Buana, Angin dari Lesti akan Irfan Permadi hadirkan, dilanjutkan dengan Dosa Kuanggap Madu dari Joni Iskandar untuk kita semua tentunya. Dari kawasan Veteran 21 Sragen, Angin. Selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut edisi siar hari Jumat 25 September 2026 akan segera usai. Dan sebelum Irfan Permadi undur diri, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kali ini kepada Mitra Buana yang sudah beratensi. Dan semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Nanti tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat ke ruangan Anda kami sampaikan seragen dalam berita edisi siar hari Jumat 25 September 2026. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Selamat berjumpa lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kreng.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelele of Javamen. Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Upaya pemerintah Kabupaten Sragen dalam menekan angka kemiskinan menunjukkan hasil positif dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Sragen terus mengalami penurunan dari 12,90% pada tahun 2022 menjadi 12,87% pada tahun 2023. Kemudian turun menjadi 12,41% pada tahun 2024 hingga mencapai 11,22% pada tahun 2025. Wakil Bupati Sragen Haji Suroto sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau TKPK Kabupaten Sragen mengapresiasi kerja seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD yang dinilai turut berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan tersebut. Menurutnya, pada tahun 2025, penurunan angka kemiskinan Kabupaten Sragen mencapai 1,19% dan menjadi yang tertinggi di wilayah Subosuka Wonosraten. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Sragen masih memiliki pekerjaan besar, mengingat angka kemiskinan Sragen masih berada di atas rata-rata Jawa Tengah maupun nasional. Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau TKPK Kabupaten Sragen, Haji Suroto menegaskan penanganan kemiskinan harus terus diperkuat, terutama untuk masyarakat yang masih berada dalam kondisi miskin dan miskin ekstrim. Sejumlah program telah dijalankan Pemkab Sragen, mulai dari bantuan premi BPJS Kesehatan, beasiswa perguruan tinggi, bantuan seragam sekolah bagi keluarga miskin, bus sekolah gratis, hingga pembebasan PBB bagi kelompok masyarakat marginal. Selain bantuan sosial, strategi peningkatan pendapatan masyarakat juga menjadi perhatian. Di antaranya, melalui bantuan usaha ekonomi produktif atau UEP, program magang luar negeri, pelatihan berbasis kompetensi, serta pemberian insentif bagi guru PAUD, TPA, madrasah diniyah, dan pondok pesantren. Pemerintah Kabupaten Sragen juga memfokuskan pembangunan pada wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan. Wakil Bupati juga menekankan seluruh program penanggulangan kemiskinan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk dukungan dari sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR.
3: Bahwa angka kemiskinan selama 4 tahun terakhir selalu menurun. Berdasarkan data rilis BPS, angka kemiskinan tahun 2022 sebesar 12,94%. Turun menjadi 12,87%. Pada tahun 2023, tahun 2024 turun menjadi 12,41%. Dengan penurunan sebesar 0,46%. Kemudian tahun 2025 turun menjadi 11,22%. Atau menurun sebesar 1,19%. Ini merupakan penurunan tertinggi di Subosuko Wonosraten. Berkenan dengan hal tersebut, maka Kabupaten Sragen memperkuat pelaksanaan strategi pengurangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, yaitu antara lain dalam mengurangi beban pengeluaran melalui bantuan iuran ataupun premi BPJS Kesehatan. 2. Beasiswa perguruan tinggi pada jurusan vokasi D1 D3 bagi siswa kakak miskin.
2: Dalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau TKPK Kabupaten Sragen tahun 2026, seluruh OPD didorong untuk melakukan evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan sehingga capaian dan efektivitas setiap program dapat diukur sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Rakor yang berlangsung di Aula Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Sragen tersebut juga membahas pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN sebagai salah satu dasar dalam penanganan kemiskinan. Dengan penguatan data, kolaborasi antar OPD, serta berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, pemerintah Kabupaten Sragen menargetkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat

0: Regional Sangiran, sekaligus menyerap berbagai masukan mengenai upaya perlindungan dan pemanfaatan kawasan yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO sejak 1996. Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi 10 DPRD Republik Indonesia, Lalu Hadrian Irvani, mengatakan Sangiran memiliki posisi strategis dalam upaya menjaga warisan budaya dan sejarah bangsa. Menurutnya, Sangiran tidak hanya memiliki nilai sebagai destinasi wisata, tetapi juga menjadi kawasan penting yang menyimpan rekam jejak evolusi manusia, serta memiliki nilai sejarah dan ilmu pengetahuan. Karena itu, perlindungan kawasan perlu berjalan seiring dengan pemanfaatannya. Masyarakat yang tinggal di sekitar Sangiran juga diharapkan dapat memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan kawasan tersebut. Pihaknya menilai, pengembangan ekosistem kebudayaan dan pariwisata dapat dilakukan melalui berbagai sektor pendukung seperti homestay, akomodasi, kuliner, hingga usaha masyarakat lainnya. Diharapkan, regulasi mengenai pemanfaatan cagar budaya dapat memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan kawasan tanpa mengesampingkan aspek pelestarian.
1: Hari ini kami memang Sangiran mengecek kondisi yang sesungguhnya karena memang beberapa waktu yang lalu kami juga mendapat masukan tim ahli cagar budaya, kemudian persoalan infrastruktur, kemudian persoalan kesejahteraan masyarakat di sekitar cagar budaya ini. Nah, tiga poin itulah yang menjadi diskusi kami tadi. Nah, apa yang kami dapatkan dari diskusi tersebut tentu akan kami bawa ke rapat panja Komisi 10 DPR RI agar persoalan tenaga ahli cagar budaya bisa terselesaikan. Revitalisasi terhadap cagar budaya yang ada di sini juga bisa kita selesaikan dalam waktu dekat. Apakah nanti bentuknya dalam dana alokasi khusus atau dari anggaran yang lain. Tentu ini akan kami sampaikan kepada Menteri Kebudayaan. Yang ketiga terkait dengan peran dan partisipasi aktif masyarakat juga menjadi poin penting. Nah, masyarakat di sekitar cagar budaya ini tentu harus betul-betul bisa menerima manfaat dari adanya cagar budaya ini. Inilah yang menjadi poin penting kami untuk kami perjuangkan nanti pada saat rapat-rapat berikutnya di Komisi 10 DPR RI bersama dengan Menteri Kebudayaan. Kalau kita melihat potensinya cukup besar, mendatangkan banyak wisatawan, nah sementara fasilitas di sini sangat kurang sekali. Homestay misalnya tidak bisa kita lihat, kemudian hotel sangat jauh jaraknya dari pusat kota dan sebagainya. Oleh sebab itu, saya berharap mari kita pikirkan DPR bersama pemerintah, kita pikirkan secara bersama-sama diskresi itu tadi, afirmasi itu tadi, agar masyarakat di sini bisa membuat ekosistem. Ekosistem kebudayaan, ekosistem pariwisata. Jadikan cagar budaya ini sebagai salah satu objek wisata yang bisa berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Homestay bisa dibangun di sini, kemudian hotel juga bisa dibangun di seputaran sini yang tentunya berdampak bagi masyarakat. Kuliner juga bisa diperbanyak. Nah, kalau kita melihat hari ini, potensinya sungguh luar biasa besar, tetapi itu tidak ada terbangun karena regulasi itu tadi. Hambatannya ada regulasi. Tentu kami berharap regulasi ini bisa dipangkas, bisa difleksibelkan agar masyarakat bisa juga merasakan manfaat dari cagar budaya.
0: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, Sangiran memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, potensi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah Kabupaten Sragen mengusung tagline The Land of Javamen. Pemkab Sragen juga terus mendorong pengembangan Sangiran melalui berbagai kegiatan dan event. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kunjungan ke museum, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan.
2: Tagline-nya adalah Sragen, the land of Javamen. Tagline ini mengadopsi tagline-nya Sangiran. Sangiran ini tagline-nya the homeland of Javamen. Kenapa kami mengadopsi itu? Karena kami melihat potensi yang besar, yang mesti kapitalisasi, yang bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sragen. Dan Sangiran adalah satu entitas yang sudah direkognisi dunia, sehingga kami ingin menjadi bagian dari yang dikenal oleh dunia. Maka Sragen tagline-nya the land of Javamen. Bagaimana museum ini kehadirannya memberi dampak ekonomi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sragen. Karena itu, maka kami sangat concern untuk mengembangkan kawasan ini dan berbagai event yang kita selenggarakan itu ingin mengangkat kapitalisasi museum Sangiran ini untuk tujuan ekonomi. kami sudah mendesain kegiatan-kegiatan, bahkan

0: tadi pada pertemuan nasional lah di Sangiran dari akademisi di internasional di Sangiran ini. Kami mohon dukungannya pengembangan dan luas Sangiran tidak hanya sebagai situs, sebagai museum, tapi masyarakat di sekitarnya itu bisa dikembangkan.
1: Dalam kunjungan tersebut, Panja Komisi 10 DPRD Republik Indonesia turut menyerap sejumlah masukan, di antaranya terkait kebutuhan tenaga ahli cagar budaya, pengembangan infrastruktur, hingga kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan Sangiran. Berbagai masukan tersebut selanjutnya akan dibawa dalam pembahasan Panja Komisi 10 DPR Republik Indonesia untuk menjadi bahan penyusunan rekomendasi kepada pemerintah, termasuk mengenai revitalisasi kawasan dan dukungan anggaran. Dengan demikian, perlindungan Sangiran diharapkan tidak berhenti pada upaya menjaga warisan masa lalu, tetapi juga mampu membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari potensi budaya, pendidikan, dan pariwisata yang dimiliki kawasan tersebut.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH terus mendorong masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya atau dari hulu. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen, Albert Pramono Susanto STMT menjelaskan, berdasarkan komposisinya, sekitar 50-60% sampah merupakan sampah organik. Sampah organik tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai persoalan di TPA, di antaranya air lindi dan gas metan. Sampah organik sebenarnya dapat dikelola dengan berbagai cara, di antaranya dijadikan kompos, ditimbun di lahan yang tersedia, menggunakan komposter, maupun diolah melalui biopori. Sementara, bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan, pengelolaan sampah organik dapat dilakukan secara bersama-sama dalam skala komunitas, sehingga sampah yang dihasilkan dapat diolah menjadi kompos di lingkungan masing-masing. Lebih lanjut, Albert Pramono Susanto STMT menyampaikan, upaya mengurangi sampah dari hulu memang membutuhkan kebiasaan baru di tengah masyarakat. Untuk itu, edukasi dan sosialisasi akan terus digalakkan, termasuk melalui lingkungan sekolah, agar kesadaran mengenai pengelolaan sampah dapat ditanamkan sejak dini. Dengan pengelolaan sampah yang dimulai dari rumah, diharapkan volume sampah yang masuk ke TPA dapat berkurang secara signifikan, sekaligus mengurangi berbagai persoalan lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah organik. Masyarakat diharapkan bersama-sama mulai mengelola sampah dari rumah masing-masing dengan langkah sederhana, yakni mengurangi dan mengolah sampah organik sejak dari sumbernya.
3: Kalau kami dari Dinas Lingkungan Hidup selalu berusaha menyampaikan harapan kepada masyarakat, kita pengelolaan sampah itu dari hulu, jangan cuma mengandalkan sampah di hilir saja pengelolaannya. Jadi harapan kami masyarakat sudah bisa mulai untuk melakukan pengelolaan sampah masing-masing secara mandiri, misalnya minimal aja lah mengurangi sampah organik yang dikirim keluar. Jadi kalau kita bicara komposisi sampah, sampah itu sebetulnya 50-60% berisi sampah organik. Sampah organik itu yang bikin masalah di TPA sebetulnya. Dia memunculkan adanya air lindi, kemudian memunculkan gas metan, itu sampah organik. Nah, organik itu sebenarnya tidak perlu dibuang ke TPA. Harusnya yang buang ke TPA itu adalah sampah-sampah yang sudah memang tidak bisa dikelola lagi. Kalau kita bisa mengurangi sampah organik itu 50%, maka 50% sampah yang terbuang ke TPA sudah berkurang. Harapannya nanti dengan sering kita galakkan promosi, kemudian edukasi, nanti harapannya generasi yang berikutnya bisa mulai memahami pengelolaan sampah dengan baik, sehingga sampah yang terkirim ke TPA itu jauh berkurang. Jadi mari kita kelola sampah dari hulu, dari rumah kita masing-masing.
1: Lebih dari 17.000 rumah tidak layak huni RTLH masih menjadi persoalan perumahan di Kabupaten Sragen. Rumah-rumah tersebut tersebar di 20 kecamatan dengan sebagian besar penghuninya tercatat dalam kelompok desil 1 hingga 5. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan seluruh RTLH tersebut telah melalui proses verifikasi dan masuk dalam pendataan pemerintah untuk mendapatkan program perbaikan rumah. Namun, keterbatasan kemampuan intervensi membuat penanganan ribuan RTLH tidak dapat dilakukan sekaligus. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Sragen rata-rata hanya mampu melakukan perbaikan sekitar 2.000 rumah setiap tahun. Dengan jumlah RTLH yang mencapai lebih dari 17.000 unit. Penanganannya membutuhkan waktu dan dukungan pendanaan dari berbagai pihak. Salah satu rumah yang sebelumnya telah masuk dalam data RTLH adalah rumah milik seorang janda di Kecamatan Sumberlawang yang ambruk pada Selasa 22 September 2026. Bupati menyebut data RTLH tersebut telah dilengkapi dengan dokumentasi kondisi rumah, identitas pemilik, serta alamat penerima manfaat. Pendataan tersebut menjadi dasar pelaksanaan program Dandan Omah yang mulai dijalankan Pemkab Sragen pada 2026. Program ini didukung melalui berbagai sumber pembiayaan, mulai dari APBD, APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, hingga Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR. Bupati menjelaskan, verifikasi RTLH dilakukan dengan melihat kondisi utama bangunan, yakni atap, dinding, dan lantai. Dari APBD Kabupaten Sragen, bantuan perbaikan dialokasikan sebesar Rp20 juta rupiah untuk setiap unit rumah. Sementara itu, besaran bantuan dari sumber pendanaan non-negara dapat berbeda menyesuaikan tingkat kerusakan rumah. Dengan demikian, perbaikan dapat difokuskan pada bagian bangunan yang membutuhkan penanganan seperti lantai, dinding, maupun atap. Pemkab Sragen berharap sinergi berbagai sumber pendanaan dapat mempercepat penanganan RTLH sehingga semakin banyak masyarakat dapat menempati rumah yang lebih aman dan layak huni.
4: Yang roboh yang saat ini ada itu bagian dari jumlah data itu. Selama ini kan data rumah reot di Kabupaten Sragen itu tidak ada, saat ini sudah mulai dokumennya ada. Nah, dari situlah kemudian kita programkan program Dandan Omah yang bersumber dari APBD maupun APBN, Provinsi, CSR untuk membantu masyarakat yang rumahnya tidak layak huni itu. Di Sragen, program Dandan Omah itu mendapat dukungan dari pendanaan global juga. Kita itu kalau jatah dari pemerintah perbaikan rumah itu hanya di bawah 1.000 selama ini. Tapi tahun 2025 kemarin kita bisa memperbaiki hampir 2.000 rumah. Jadi kita melipat gandakan perbaikan rumah dari apa yang dikerjakan oleh menggunakan anggaran negara. Jadi kita masih banyak yang harus ditangani.
5: Itu masih diverifikasi ulang atau memang sudah?
4: Itu sudah diverifikasi. Itu sudah ada data lantainya, dindingnya, atapnya.
5: Rata-rata bantuannya berapa?
4: Kalau dari program murni pemerintah menggunakan APBD itu 20 juta. Kalau yang bersumber dari anggaran non-negara itu variatif tergantung pada tingkat kerusakannya. Misalnya tingkat kelayakannya, ya, kelayakan dari rumah itu. Misalnya kalau yang tidak layak itu adalah lantainya, ya lantai itu berapa. Kalau atap, ya berapa. Jadi disesuaikan, lebih dinamis.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
6: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. The Land of Java Man.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa. Pepanggian kalian dalam Irfan Permadi sakmenika ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dinten menika dinten Jumat selangkung September tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari saking mergi veteran nomor 21 Sragen Tengah Sragen frekuensi 99.7 MHz kalian live streaming www.lppl.buanasri.sragen.com. Nggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan sak menika dumugi tabuh kawan likur mangke. Semoga kagem para pamirsa ingkang badhe derek ngregengaken nggih wonten giaran ronda malam dalu menika saged mias lumantar teleponipun Bu Anasri nggih 0 kali 7 tunggal 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 3 0 0 7. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun Irfan Permadi bikak kalian sekar gemati saking nota senja sakmenika sampun dados sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa, sugeng dalu terus pun dipawartosipun panjenengan. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat sedayanipun. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Jika kagem para pamirsa, dalu menika sampun wonten Mas Ferry ngrencangi Irfan sak menika kalian sekar dino saking Mbak Cindy Cynthia kalian Mas Adewo. Matur nuwun kagem Mas Ferry, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Jih para pamirsa, sepindah mali sumangga ingkang badhe derek ngregengaken nggih wonten giaran ronda malam dalu menika. Saged mias lumantar teleponipun Bu Anasri nggih 0 kali 7 tunggal 8 0 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 tunggal 3 3 0 0 7. Salajengipun wonten Mbak Lastri ngersake sekar rasah bali saking Lala Atila. Matur nuwun kagem Mbak Lastri. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, langsung kemawon sak menika Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian Mas Ferry sekaripun dino saking Mbak Cindy Cynthia kalian Mas Adewo sumangga.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
1: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
2: Cakep.
1: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
2: Cakep.
3: Walah, acur jum.
4: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
5: Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian Telu Mirwan Permadi. Sakmenika sampun wonten busuki lelegan wonten sine Sragen. Sugeng dalu Mas Irfan, sugeng dalu ugi Busuki. Negara angin Mas Deni Caknan matur suwun saking kula Busuki wonten sini Sragen. Nggih matur nuwun sakmenika kagem Busuki nggih sekaripun mangke negara angin saking Deni Caknan saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Sawingkingipun wonten Bunda Surati, sugeng dalu Mas Irfan, sugeng makaryo nyuwun sekar sesideman. Salamipun kagem Bunda Gun, Bunda Lis, Bunda Gayatri, Bunda Yasman. Lajeng sedaya kemawon, matur nuwun Mas Irfan. Cih, matur nuwun kagem Bunda Surati, cih, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, salajengipun wonten Mamai Sintia lelegan wonten Sragen ngersake sekar kok iso yo saking guyon waton. Matur nuwun kagem Mamai Sintia J, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Jika ke para pamirsa, sumangga ingkang badhe derek ngregengaken J wonten kiaran ronda malam dalu menika, saged miyos lumantar teleponipun Bu Ana Asri J 0 kali 7 tunggal 8 0 7 0 0, utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 3 0 0 7. Sak menika badhe pepanggihan rumiyin kalian Bunda Sugi sekaripun mangke negara angin saking Deni Caknan. Sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Mirvan Permadi, tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari. Semoga ingkang badhe derek ngregengaken nggih, tasih Mirvan Permadi serantos wonten telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 3 3 0 0 7. Jika ke Mpro Pamiyarso, Sinambi Seranto, Sampun Irfan Permadi, cawisakan Sekar Maison Jendar saking Mbak Ria Safira, maka dipun lajengaken Sekar Sutradara Cinta saking Mas Didi Kempot Sumongko.

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Gih para pamirsa, dalu menikah Edwan Permadi badhe pamit wonten kiaran ronda malam. Sekaripun campur sari campuran dinten menika dinten Jumat selangkung September tahun 2016. Wekdal menika Edwan Permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun miyos. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Edwan Permadi kaputraken saged ngrencangi kita sedaya. Edwan Permadi pamit. Matur nuwun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan rahayu ingkang sami pinanggih lan nuwun. Yuk, kereng.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
2: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Metro Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man. Roposai.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

Halo, apa kabar? Selamat pagi, mitra Buana dan pendengar di 94.7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih sudah ikut bersama Rara untuk pagi ini ya. Kita ini sudah senam bareng-bareng nih pagi ini, mitra Buana dan pendengar. Tadi Rara punya senam Maumere untuk Anda. Tembang-tembang juga masih Rara di tunggu Anda sampai di jam 6 pagi nanti untuk kebersamaan di Sragen Sehat edisi hari ini. Informasi-informasi seputar dunia kesehatan juga Rara akan hadirkan untuk Anda ya. Dan pastikan terus bersama Rara pagi ini sampai jam 6. Selanjutnya menyusul SMS dari Mbak Ria Amelia. Rara punya koleksi dari Nela Karisma. Kupuja-puja untuk Anda.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

selimut dari kakak Zaskia Gotik sudah Rara hadirkan untuk Anda. Informasi seputar dunia kesehatan untuk pagi ini kita berbicara mengenai masalah sarapan gitu ya. Komponen nutrisi penting apakah yang harus kita masukkan dalam menu sarapan kita? Di sini ada punya informasinya untuk Anda nih. Dari ringkasan AI di google.com Mitra Buana dan Pendengar. Jadi sarapan sehat ini adalah makanan pertama di pagi hari yang menyeimbangkan gizi lengkap untuk memberi energi dan juga fokus menjalani aktivitas di pagi hari. Komponen nutrisi penting yang harus kita masukkan dalam menu sarapan kita yang pertama adalah karbohidrat kompleks. Nah, di sini ada karbohidrat kompleks, kemudian ada protein, ada juga serat dan vitamin serta lemak sehat. Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk karbohidrat kompleks ini, Anda bisa memilih gandum utuh, kemudian oatmeal ataupun roti gandum agar energi dilepas secara bertahap. Nah, kemudian untuk proteinnya, Anda bisa mengkonsumsi telur, tahu, tempe, yogurt juga bisa ya untuk membuat kenyang lebih lama. Sementara untuk serat dan vitamin, Anda bisa menambahkan buah segar ataupun sayuran untuk menjaga kesehatan pencernaan kita. Dan yang terakhir adalah lemak sehat. Di sini Anda bisa mendapatkan dari alpukat ataupun kacang-kacangan, Mitra Buana dan Pendengar. Jadi coba cek lagi menu sarapan Anda pagi ini, sudah adakah karbohidrat kompleksnya, sudah adakah proteinnya, sudah adakah serat dan juga vitaminnya atau lemak sehatnya. Cek-cek lagi ya. Kemudian informasi untuk Anda mengenai komponen nutrisi penting yang harus ada di dalam menu sarapan kita. Jadi tadi informasi seputar dunia kesehatan yang saudara hadirkan untuk Anda di pagi ini untuk seragian sehat. Selanjutnya setelah Mbak Zaskia Kotik dengan Tarik Selimut, ada punya Mbak Fia Valen meraih bintang untuk Anda.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asus Ragen.

Selamat malam dari Juwita Bahar untuk Anda ya. Komponen nutrisi penting untuk sarapan sudah hadirkan untuk Anda. Dan kali ini mengenai tips praktis untuk menyiapkan sarapan ya. Enggak jauh-jauh dari sarapan juga sebenarnya. Jadi waktu ideal untuk Anda menyiapkan sarapan di pagi hari itu, Anda bisa menyiapkannya di malam hari ya. Siapkan di malam hari, potong bahan ataupun masak setengah matang di malam hari agar di pagi hari itu Anda tidak membuang banyak waktu gitu ya, enggak buru-buru juga. Jadi Anda bisa menyiapkannya sejak malam hari. Nah, setelah itu waktu idealnya kapan sih untuk sarapan ini? Jadi waktu sarapan ini idealnya adalah 1-2 jam setelah kita bangun tidur. Jadi waktu ideal santap sarapan itu adalah 1-2 jam setelah kita bangun tidur. Nah, jadi enggak ada patokannya juga ya harus jam berapa gitu. Jadi paling enggak itu 1-2 jam. Misalnya Anda bangun pagi di jam 4 ya. Jam 4 pagi Anda sudah bangun, berarti jam 5 atau jam 6 sudah boleh sarapan. Atau ketika bangunnya jam 6 pagi Anda bangun, berarti sarapannya jam 7 atau jam 8 gitu. Kira-kira seperti itu sih waktu idealnya. Nah, saat sarapan Anda harus menghindari gula berlebih. Jadi batasi makanan ataupun minuman manis yang memicu lonjakan gula darah terlalu cepat gitu. Anda bisa menghindari gula yang berlebih ya saat Anda sarapan. Itu tadi kembali mengenai sarapan untuk Anda. Menyusul Juwita Bahar dengan Kereta Malam. Rara punya joget sama-sama dari Mbak Inul Daratista.

Ya mitra Buana dan Buana, sampai di sini Rara kita bisa menemani Anda untuk Seragen Sehat edisi hari Sabtu 26 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga informasi yang bermanfaat ya. Setelah ini kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Rara masih akan terus menemani Anda. Tugas Rara menemani Anda sampai jam 12 siang nanti. Jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Seragen. Terima kasih kebersamaannya. Rara kita pamit, jangan sampai bergeser. Semangat pagi, and you, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.
2: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.
3: Trump untuk mengakhiri perang dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengecek Lapas Cibinong Bogor, Jawa Barat untuk mendalami temuan ombudsman serta memastikan peruntukan fasilitas dan menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan fasilitas hunian. Agus Andrianto menegaskan bahwa kementeriannya akan mengambil langkah sesuai dengan aturan apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran atau juga praktek yang menyimpang dari ketentuan. Senat Amerika Serikat menolak resolusi yang menyerukan Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang dengan Iran dengan hasil tipis yaitu 49 mendukung dan 50 menolak. Sebagian besar Partai Republik tetap mendukung Trump dalam konflik tersebut meskipun 4 senator memilih mendukung resolusi ini. Dari dunia olahraga, Fajar Alfian dan Muhammad Sobil Fikri melaju ke babak 16 besar ganda putra Asian Games 2026 yang berhasil menang atas Hari Haran Asam Karunan dan MR Arjun, tampil di Ichimonya City Municipal Gymnasium. Fajar dan Fikri menang dengan skor 21-14 dan 21-11 atas wakil dari India tersebut. Otorita Ibu Kota Nusantara bersama dengan tim penertiban pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahuna Bukit Suwarto untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan selengkapnya Niswar Kula.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahuna Bukit Suwarto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
5: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
4: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Suharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Suharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
6: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420 hektar yang sudah dibakar.
4: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, Aanen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Aanen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
7: Nah, ini kan mau dijual untuk kue pulang dulu, Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya, kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
4: Aanen menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, Oikan menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
3: Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin membuka sayembara dan menjanjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pembakaran hutan dan lahan. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
8: Begini, kalau ada melaporkan sama Polda, ketangkap, orangnya dibawa, apa, itu sembara.
9: Berbagai upaya dilakukan Pemprov Kalsel untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terbaru dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna mendeteksi dan melaporkan tindak pidana kebakaran. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menjanjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Muhyiddin mengatakan laporan dapat disampaikan masyarakat kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Kalsel. Hal itu disampaikan Muhyiddin usai meninjau penanganan karhutla di kawasan Jalan Gubernur Sarkawi, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Meski gubernur belum menyebutkan nominal bonus yang disiapkan, namun ia memastikan pemerintah daerah memberikan apresiasi bagi masyarakat yang membantu mengungkap dugaan pembakaran lahan secara sengaja.
8: Begini, kalau ada melaporkan sama Polda, ketangkap, orangnya dibawa, apa, itu sembara lah. Ada sudah kita berikan, harinya dapat dana lah. Nanti kita berikan.
10: Dan, kalau boleh tahu, ada nominal lah kalau?
8: Aduh, kalau nominal ini
10: nanti. Tapi pasti ada dari pemerintah
8: Pak Gubernur. Ada
10: bonus.
8: Ada bonus ya. Banyak nomor bonus yang itu.
10: Tapi harus terbukti ya, Pak. Harus terbukti ya. Berarti sampai ketangkap.
8: Terbukti tertangkap, terbukti dia kan di bawah itu. Kan kita capek juga nih. Karena mungkin ada yang main-main membakarkan itu. Jadi mudah-mudahan lah sadar ya yang membakar ini. Karena apa? Dulu sini udah tenang-tenang. Sudah nggak bisa lagi, padahal sini lagi terbakar.
9: Sebelumnya Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanifah Yasona Rofiq sudah menyebut kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan tidak semata-mata merupakan bencana alam. Menurutnya kondisi iklim menjadi pemicu karhutla sehingga bukan semata bencana alam. Sementara sebagian besar kebakaran penyebabnya adalah aktivitas manusia.
11: Namun sekali lagi dari identifikasi Polda Kalimantan Selatan, tadi Pak Kapolda, Pak Waka dan Karopok, itu ternyata kebakaran kita benar-benar, Pak, saya mohon maaf, benar-benar tidak karena kondisi alam. Ada upaya-upaya yang dilakukan dari sektor sengajaan maupun tidak sengajaan dari ulah manusia. Yang ini proses hukum tetap berlangsung. Pak Kapolda tidak boleh kurang dari tegas untuk kemudian menegakkan aturan tanpa dilengkapi dengan kepentingan politik. Kita akan kawal.
9: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Provinsi Kalsel per 23 September 2026, total luas lahan terdampak di wilayah ini telah mencapai 23.560,57 hektar. Operasi penanganan di lapangan difokuskan pada 3 wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Prioritas pemadaman yaitu Guntung Damar dengan luas lahan terbakar mencapai 960,22 hektar, hutan lindung seluas 1071,22 hektar, serta wilayah pengayuan seluas 549,7 hektar.
3: Kementerian Kesehatan bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menggelar advokasi uji coba RBKP, IDRG, dan KRIS di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung. Berikut laporan selengkapnya Ayu Citra.
12: Untuk mewujudkan transformasi jaminan kesehatan nasional JKN, Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Wagub Jawa Timur, Emil Dardak, menggelar advokasi uji coba RBKB, IDRG, dan KRIS di RS Dr. Iskak Tulungagung. Agenda ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan pada hari ini oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, saat melakukan kunjungan kerjanya di Tulungagung. Ia menyebutkan bahwa kegiatan advokasi kali ini diadakan agar pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut tidak langsung secara berbelit-belit karena aturan birokrasi. Sebab memang selama ini masyarakat beranggapan proses rujukan harus melalui tahapan yang sangat panjang.
13: Biasanya sederhana, rujukan tuh jangan jelimet karena aturan birokrasi. Nah, seringkali orang berpikir aturannya adalah dari rumah sakit tipe C.

0: rumah sakit milik Kemenkes, ada rumah sakit milik provinsi. Yang tidak ada rumah sakit milik provinsi dan rumah sakit milik Kemenkes. Yang siap adalah Kabupaten Tulungagung.
1: Oleh karena itu, pemerintah berharap pula ke depan BPJS Kesehatan bisa mengutamakan upaya penanganan kepada pasien lebih dulu daripada pengurusan birokrasi. Ayu Citra melaporkan.
2: Harga ikan di pasar Flamboyan, Pontianak, Kalimantan Barat terus mengalami kenaikan yang dipicu cuaca buruk dan keterbatasan bahan bakar bersubsidi untuk nelayan. Berikut laporan selengkapnya Viko Aladi.
3: Pedagang ikan di pasar Flamboyan, Hasan, mengatakan harga ikan hari ini bervariasi. Ikan gerondongan dijual Rp30.000 per kilogram, badar Rp35.000, bandeng Rp36.000, bawal Rp60.000 hingga Rp65.000, dan tongkol Rp35.000. Menurut Hasan, harga ikan kerap naik turun tergantung harga dari agen pemasok.
4: Agen itu pemasaran. Kalau agen ngasih kita mahal, kita jual mahal. Agen ngasih murah, kita jual murah. Maka relatif harga tidak bisa dipatok.
3: Hasan juga menambahkan, meskipun stok ikan cukup banyak, harga tetap tinggi. Penyebabnya, nelayan kini sulit mendapatkan bahan bakar bersubsidi untuk melaut. Di sisi lain, seorang pembeli, Rumayati, mengaku tetap membeli ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Dirinya membeli ikan tenggiri seharga Rp50.000 per kilogram.
5: Standar lah.
3: Kondisi serupa juga dirasakan Aulia, seorang pemilik rumah makan di Jalan Danau Sentarum, Pontianak. Aulia mengungkapkan omset penjualannya mengalami penurunan akibat melonjaknya harga ikan dan sayuran.
6: Karena faktor cuaca ya, karena ini asap gitu, mungkin nggak ada yang laut. Jadi harga ikan tuh sekarang tuh udah tinggi lah gitu, mau jualnya tuh agak susah.
3: Kenaikan harga ikan diperkirakan terus berlangsung selama cuaca buruk dan keterbatasan bahan bakar bersubsidi belum teratasi. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat mengurangi konsumsi ikan sehari-hari. Viko Alhadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih dan masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kabupaten Kudus melakukan penanaman 50 pohon di wilayah kosong untuk menghadapi musim hujan, di mana bibit pohon berasal dari masyarakat dan pengadaan pemerintah. Eri Sulistiarso melaporkan.
7: Setiap Jumat kami perintahkan kepada PKPLH untuk menanam pohon ya, minimal 50 pohon.
8: Saudara, Bupati Kudus Samarinda Koris telah menginstruksikan kepada Dinas PKPLH untuk melakukan penanaman pohon di sekitaran jalan protokol. Bupati meminta agar dinas tersebut melakukan penanaman 50 pohon setiap hari Jumat. Karena di sepanjang jalan di wilayah perkotaan masih ada ruang kosong yang pohon penghijauannya mati, sehingga nantinya wilayah perkotaan akan tampak lebih asri dan hijau dengan jenis pohon berakar tunggal sehingga tidak merusak trotoar, dan menjelang musim hujan pohon-pohon tersebut nantinya akan lebih cepat berkembang. Tidak hanya di dinas PKPLH saja, dinas-dinas lain juga diminta untuk menanam pohon di sekitaran lingkungan kantornya.
7: Setiap Jumat kami perintahkan kepada PKPLH untuk menanam pohon ya, minimal 50 pohon. Ini dalam rangka menghadapi musim hujan dan menghadapi juga tanaman-tanaman yang sudah mati, yang sudah rusak, kita sulami untuk menjadi ayoman jalan ya. Tentunya ada yang pro kontra, kita jelaskan bahwa yang kita tanam adalah jenis pule dan tabibuya ya. Sehingga akarnya tidak terlalu apa, merusak jalan maupun trotoar.
8: Sementara itu, PLT Kepala Dinas PKPLH Kudus, Didik Tri Prasetyo, mengatakan dalam penanaman pohon yang dilakukan oleh Bupati adalah bibit-bibit pohon dari kiriman masyarakat, yakni dari ucapan HUT Kemerdekaan RI maupun ucapan Selamat Hari Jadi Kota Kudus. Dari jumlah itu, maka bibit-bibit pohon yang ditanam di lahan-lahan kosong, sedangkan untuk penghijauan pihaknya menyediakan bibit-bibit pohon berakar tunggal, sehingga tidak merusak trotoar dan ruas jalan.
9: Ya, ada sih mas, kami di pembibitan kami kan apa namanya melakukan pembibitan juga ya, juga ya. Termasuk apa namanya bantuan-bantuan dari yang berkenan untuk membantu ya, bukan cacing penebangan begitu. Ya, akar kan mas, akar tuh yang akar ya, itu kan mas, tanaman-tanaman keras seperti pule, kemudian tabibuya.
8: Penanaman pohon selain menambah asri ruas jalan juga akan menyerap air saat musim hujan dan menjadikan udara semakin bersih sehingga banjir akan terkurangi. Eri Sulistiarso melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melalui kegiatan kelas sungai yang unik oleh komunitas Jogja Adventure

0: Share Kids, anak-anak diajak bertualang menyusuri Sungai Code menggunakan perahu karet sekaligus belajar menjaga kelestarian lingkungan dan menanamkan rasa cinta tanah air. Berikut laporan selengkapnya Wahyu Suryo.
1: Anak-anak ini menaiki perahu karet saat menyusuri Sungai Code yang membelah kota Yogyakarta. Mereka mengikuti kelas sungai yang digelar komunitas Jogja Adventure Kids. Anak-anak peserta kelas sungai usianya antara 7 hingga 12 tahun. Mereka sangat menikmati aktivitas berpetualang di alam terbuka, sekaligus belajar mengenal bentang alam Sungai Code yang berhulu di Gunung Merapi. Melalui kelas sungai, pendiri Jogja Adventure Kids, Zaini Mansyur, ingin menunjukkan adanya kehidupan masyarakat dan alam di sekitar kawasan sungai. Lewat cara ini, ia juga ingin menanamkan rasa cinta tanah air kepada anak-anak Indonesia.
2: Pentingnya sungai buat manusia tentu untuk kehidupan masih. Jadi sungai sendiri kan sumber mata air, keberadaan itu. Kemudian ekosistem sungai juga menyimpan banyak flora fauna yang harus dijaga. Sementara anak-anak itu kan harus dikenalkan, Mas. Cinta tanah air itu kan diterjemahkan dengan cara sederhana, yaitu mencintai tanah dan air. Salah satu titik tempat belajarnya adalah sungai, bukan di ruang kelas tertutup, tapi mereka harus keluar, harus basah, harus mengenal air, kondisi air, tanahnya.
1: Selain menyusuri Sungai Code menggunakan perahu karet, anak-anak peserta kelas sungai, salah satunya Alif, juga melakukan berbagai aktivitas lainnya.
3: Seru, soalnya nginep, terus banyak kegiatan. Naik perahu, terus nanem-nanem, bikin kolam buat mata air.
1: Melalui aktivitas kelas sungai, Zaini Mansyur sebagai pendiri Jogja Adventure Kids ingin memperkaya pemahaman anak-anak terhadap manfaat sungai bagi lingkungan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.

Halo Sobat BMKG, kembali dalam Perakiran Cuaca Indonesia untuk hari Sabtu 26 September 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Surigae diperkirakan berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara dalam kategori 2 dengan kecepatan angin maksimum 55 knot dan bergerak ke arah barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Kemudian bibit siklon tropis 92W berada di pesisir selatan Thailand dengan kecepatan angin 15 knot dan bergerak ke arah barat laut. Sistem ini tidak memberikan dampak terhadap kondisi cuaca di Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik atau pusaran angin diperkirakan berada di Laut Cina Selatan dan Selat Makassar, sehingga membentuk daerah perlambatan dan pertemuan angin yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tersebut. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara, perlu diperhatikan potensi awan hujan di wilayah Samudra Hindia Barat Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Selat Malaka, Laut Natuna Utara, Selat Karimata, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat. Ikuti informasi terbaru dari pihak bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiran cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Waspada terhadap potensi hujan petir bagi Sobat BMKG yang berada di Kota Pekanbaru, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Tanjung Selor, Bengkulu, dan Bandar Lampung. Terdapat juga potensi udara kabur bagi Sobat BMKG yang berada di Kota Palembang dan Pangkal Pinang. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan ringan di Serang, Jakarta, Bandung, dan Mataram. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Kupang. Serta potensi udara kabur di Yogyakarta. Kita lanjut ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Bagi Sobat BMKG yang berada di Kota Banjarmasin, waspada terhadap potensi asap atau kabut dan suhu udara yang dapat mencapai 37 derajat Celcius. Kita lanjut ke Pulau Sulawesi, diperkirakan potensi hujan sedang di Mamuju, hujan ringan di Palu, serta cerah berawan hingga berawan di Gorontalo, Manado, Kendari, dan Makassar. Terakhir kita ke Pulau Maluku dan Papua, diperkirakan potensi hujan ringan di Nabire, Jayawijaya, dan Jayapura. Kemudian potensi berawan tebal di Ambon dan Merauke, serta potensi udara kabur di Ternate, Sorong, dan Manokwari. Selanjutnya, bagi para nelayan dan Sobat BMKG pengguna transportasi laut, pada esok hari, angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspada gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut, karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan pesisir Kalimantan Tengah. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat dapat terjadi secara lokal. Waspada pula terhadap risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan sobat dengan kondisi cuaca serta pantau terus informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelele of Java Mem.
1: Demikian Mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saya Nara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat pagi.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelele of Java Mem.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Mem
1: Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda dari saat sekarang sampai di jam 7 untuk Sragen hari ini. Informasi-informasi seputar Kabupaten Sragen serta informasi-informasi ringan lainnya. Siap Rara Hadika untuk Anda menemani apapun aktivitas pagi Anda. Dan sebelum Rara Hadika informasi yang pertama untuk Anda, Rara awali jumpa kita pagi ini koleksi dari Niki. Ada You'll Be In My Heart barengan sama Phil Collins yang akan membuka kebersamaan kita untuk Sragen hari ini. Jangan saya bergeser, informasi yang pertama akan Rara hadirkan untuk Anda saat lagi. Jadi pastikan terus bersama Rara pagi ini di Sragen hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Seragen hari ini dari 94,7 Buenas FM di Publik Kabupaten Seragen. Informasi untuk Anda mengenai agenda donor darah di Mobile Unit PMI Palang Merah Indonesia Kabupaten Seragen. Untuk hari ini Mitra Buana dan Pendengar, Sabtu 26 September 2026, agenda donor darah Mobile Unit PMI Kabupaten Seragen akan dilaksanakan di Sendang Kungrit Gemolong Kabupaten Seragen. Acara dimulai dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk pagi ini Mitra Buana dan Pendengar, agenda donor darah Mobile Unit PMI Kabupaten Seragen akan dilaksanakan di Sendang Kungrit Gemolong Seragen mulai dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi untuk Anda mengenai agenda donor darah Mobile Unit PMI Palang Merah Indonesia Kabupaten Seragen untuk hari ini. Informasinya Rara hadirkan untuk Anda di Seragen hari ini.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Seragen dan Radio Buana Asri Seragen

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

Beautiful in White dari Shane Filan mengantarkan kita ke menit-menit terakhir untuk kebersamaan di Sragen hari ini, edisi hari Sabtu 26 September 2026. Selanjutnya, Rara masih akan terus menemani Anda ya. Setelah ini Anda bisa menyimak Sragen dalam berita produksi dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan setelahnya kita akan melanjutkan kebersamaan di Info Pagi. Jangan sampai bergeser mitra Buana dan pendengar, tetap bersama Rara di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaannya. Rara kita pamit. Semangat pagi. And you greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelen of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Upaya pemerintah Kabupaten Sragen dalam menekan angka kemiskinan menunjukkan hasil positif dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Sragen terus mengalami penurunan dari 12,90% pada tahun 2022 menjadi 12,87% pada tahun 2023. Kemudian turun menjadi 12,41% pada tahun 2024 hingga mencapai 11,22% pada tahun 2025. Wakil Bupati Sragen Haji Suroto sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau TKPK Kabupaten Sragen mengapresiasi